0: kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara sebagai macam. Tapi kalau teman-teman kan banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin.
6: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
3: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Nusantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Nusantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu ini, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
7: Orang khusus
8: membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
9: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
8: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
9: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
10: Untuk Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
11: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
9: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
12: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
9: Untuk itu lebih lanjut Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Syirats menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
0: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
13: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
0: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik.

0: ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata 54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5 persen sisanya atau setara 43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka 54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan desiminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Arso di pagi hari ini sebagai host yang akan memandu program Kabar Aceh. Kabar dari teman-teman Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Sebelum kita sapa teman-teman di Korwil 17, kita akan mendengarkan update informasi cuaca bersama BMKG yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bang Deddy Ardana.
1: Info cuaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi hari ini, Bang Deddy?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah.
0: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Bang? Halo, Bang Deddy.
2: Halo, suara kayaknya terputus ya. Oke, ya. Kita lanjut aja ya.
0: Baik, silakan, Bang.
2: Baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 9 Oktober 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya, kondisi hari ini cukup normal ya. Maksudnya sekitar berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk sore hingga malam hari memang ada beberapa potensi hujan terjadi di wilayah khususnya untuk kepulauan Pulau Aceh ya, kemudian Sabang, kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Lung dan daerah Aceh Jaya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh juga kami perkirakan, khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur, serta daerah Gayelwes dan daerah Aceh Tenggara, memang potensi hujan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari, dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, meliputi wilayah Semelu, kemudian Singkil, Sebulu Salam, daerah Aceh Selatan, juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah tengah, memang umumnya berawan hingga tebal, berawan tebal. Kemudian menjelang sore atau malam hari ada beberapa lokasi khususnya untuk wilayah Gayelwes dan sekitarnya itu adanya potensi hujan menjelang sore hingga malam hari. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu, Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Bang?
2: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan adalah untuk 1 hingga 2 hari ke depan, misalnya di tanggal 10 ya, hingga 11 Oktober 2026, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu himbauannya adalah kami memberikan himbauan khusus kepada masyarakat wilayah Singkil karena potensi hujan masih cukup memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dan untuk itu masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya.
0: Ya. Baik, terima kasih Bang Deddy Ardana. Informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
0: Ya, selamat pagi buat teman-teman Sekorwil 17 ya di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita sapa teman-teman, ada Bang Deni ya di ya, Loksmawe. Om John, kemarin pagi kita ketemu, hari ini ketemu lagi ya.
3: Oh iya, Bang John.
0: Terus ada Kak Nur di Takengon, terus ada Nadia di Sabang, dan di Singkil ada Aryani. Kita mulai yang paling jauh dulu ya. Paling jauh di layar nih maksudnya. Di monitor ini ada Ariani yang paling jauh ya. Apa kabar, Singkil?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Arso, apa kabar? Sehat?
0: Sehat, ah. Kalau nggak sehat, tidur kita pagi-pagi gini.
4: Bawaannya kayaknya ngantuk, kan?
0: Pasti, kalau depart satu. Kalau depart satu emang bawaan tuh.
4: Bawaan ya. Apalagi belum ngopi ya, Bang?
0: Belum,
4: ya?
0: Belum sempat lagi. Ya, Ariani, okay. Di Singkil hari ini seperti apa nih? Pagi hari ini, cuacanya?
4: Alhamdulillah cerah, masih cerah ya, belum sempat hujan seperti yang diinformasikan BMKG tadi nih Bang Arso.
0: Masih gerah-gerah gitu ya cuacanya kalau siangnya.
4: Iya, gerah-gerah, iya. Paling dinginnya bawaan AC nih ya Bang
0: Waduh,
4: Arso.
0: Waduh, untung di dalam studio. Baik, iya. Untuk informasi dari Singkil nih, seperti apa Ariani?
4: Ya, informasi dari Aceh Singkil untuk pagi hari ini ada Aceh Singkil perjuangkan listrik 3T, sekolah dan warga miskin menjadi prioritas utama. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bergerak cepat demi memerdekakan wilayah dari kegelapan. Langkah nyata ini diwujudkan dengan mengusulkan perluasan jaringan listrik ke sejumlah wilayah pelosok termasuk sekolah-sekolah di kawasan terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T. Aspirasi penting ini disuarakan langsung dalam forum sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES Provinsi Aceh yang digelar di kantor PLN Aceh, Banda Aceh pada 8-9 Oktober 2026. Hadir mewakili Bupati Aceh Singkil Sapriyadi Oyon, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil Samun Nasution turun tangan langsung untuk mengawal ketat sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah. Nah, Samun memaparkan bahwa usulan strategis tersebut tidak hanya mencakup perluasan jaringan listrik standar. Pemkab Aceh Singkil juga mendorong pembangunan mini grid, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya, individu lengkap dengan baterai, hingga bantuan pasangan baru listrik bagi masyarakat kurang mampu. Nah, Samun juga menegaskan komitmen pemerintah daerah kali ini meluas secara signifikan. Perhatian tidak hanya tertuju pada permukiman warga, melainkan menyasar sektor pendidikan di wilayah yang selama ini terisolasi dari akses energi. Sekolah-sekolah di wilayah 3T menjadi prioritas karena sebagian besar belum mendapatkan aliran listrik atau masih menumpang meteran lainnya. Jadi program ambisius ini ditargetkan dapat mulai terrealisasi dalam periode 2026-2027. Jadi pemerintah daerah menaruh harapan besar agar pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar menyentuh dan mengubah taraf hidup masyarakat pelosok yang belum menikmati layanan listrik secara memadai. Jadi untuk mewujudkan mimpi tersebut, Samun menekankan bahwa sinergi kuat antara pemerintah daerah, Kementerian SDM, dan PLN adalah kunci utama. Itu dia Bang Arso, informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi, semuanya. Pagi, pagi. Terima kasih Ariani.
3: Pagi, pagi. Yel-yel. Yel-yel dulu ya.
0: Baik. Dari Singkil kita ke Melabu. Ada Om John. Di pagi hari ini Melabu seperti apa cuacanya Om John?
5: Cuacanya ini memang masih malu-malu nih mentarinya keluar ya.
0: Malu-malu. Masih, ya. Masih terlalu pagi Om John ya.
5: Malu-malu tapi masih tidak ada hujan.
0: Masih masih mau lebih. Tampil tapi ya walaupun malu-malu ya.
5: Kayaknya mau tampil. Kalau misalnya dari kemarin.
0: Ada saja bahasanya. Baik, silakan Om John, informasi dari Melabu.
5: Dari Melabuh ini memang tentang cuaca nih. Pemerintah Aceh Barat gelar apel siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan di lapangan bola kaki Tukumar kemarin. Apel tersebut ini dipimpin langsung oleh Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan dihadiri Bupati Aceh Barat bersama Wakil Bupati. Bupati Aceh Barat Tarmizi dalam apel tersebut mengatakan ini upaya dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat untuk mitigasi atau mengurangi dampak dan risiko yang ditimbulkan akibat bencana alam. Berlanjut dikatakan baru-baru ini sejumlah wilayah di barat selatan Aceh, satunya di kota Sebusalam sudah mengalami banjir, jembatan putus, dan sejumlah infrastruktur seperti sekolah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dia ingin ada langkah mitigasi supaya meminimalisir dampak dari musibah, terutama agar tidak ada korban jiwa. Dalam hal ini, kolaborasi semua stakeholder yang nantinya atas nama kabupaten sudah siap dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pemerintah daerah Pemda yang telah melakukan upaya mitigasi bencana ini. Kalau dari segi personil sendiri, jelas Danrem pihak Korem wilayah Aceh, kita paling tidak bisa menyiagakan sebanyak 500 orang personil, dan dari pihak TNI, mungkin dari pihak Polres juga sama-sama tentunya untuk bahu-membahu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mitigasi bencana. Itu informasi dari Melabo, kembali ke rekan ASO Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Om John dari Melabo. Ini dulu reporter andalan Melabo ini, sekarang reporter. Udah...
5: Sama kayak Denny juga tuh.
0: Baik, terima kasih Om John. Kita ke Loks Mawe ya sama Bang Denny ya. Silakan Bang Denny, informasi ya, cuaca di pagi hari ini Loks Mawe bagaimana nih mataharinya nih?
6: Loks Mawe pagi hari ini cerah sekali, cerah, dan ini juga mungkin baik untuk digunakan oleh masyarakat berjemur ya, sekedar berjemur ya. Begitu ya, jemur di pagi hari.
0: Menyuci juga ya. Kan, ya.
6: Baik bagi kesehatan itu pasti kan.
5: Ini enggak malu-malu Den ya.
6: Oh tidak, kita tidak malu-malu.
0: PD gitu ya mataharinya ya. Baik, silakan Bang Den, informasi dari Loks Mawe.
6: Dari Loks Mawe ini saya informasikan atau tidak ya, karena informasinya agak ini ya, tapi kita informasikan lah karena ini fakta gitu ya. Jadi angka perceraian di Aceh Tamiang ini menjadi sorotan karena kenapa? Jadi setelah dampak bencana banjir di Aceh Tamiang itu tidak hanya menyisakan persoalan infrastruktur dan juga ekonomi, tetapi menjadi perhatian terhadap ketahanan keluarga. Fenomena perceraian khususnya di kalangan pasangan muda atau pasmud begitu ya, ini kini menjadi sorotan Kantor Urusan Agama atau KUA. Kepala KUA Kejuruan Muda Aceh Tamiang Haji Abdul Aziz Arfi LC ini juga mengatakan bahwa angka pernikahan di Aceh Tamiang relatif stabil dengan rata-rata sekitar 2.000 pasangan per tahun di tingkat kabupaten dan sekitar 300 pasangan di Kecamatan Kejuruan Muda. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, dari sekitar 1.804 pasangan yang menikah pada 2024 itu tercatat 515 kasus bercerai. Angka tersebut setara sekitar 28,5% dari jumlah pasangan yang menikah pada tahun tersebut. Sebagian besar masih berusia sangat muda. Lalu juga dikemukakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingginya perceraian pada pasangan muda adalah pola perkenalan melalui media sosial yang berlangsung cepat, instan. Sementara pasangan belum cukup mengenal karakter, latar belakang ya atau background serta kesiapan masing-masing. Jadi kondisi ini mendorong KUA memperkuat pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimwin bagi calon pengantin catin. Pembekalan tidak hanya menekankan pemahaman agama, tetapi juga kesiapan mental, psikologis, komunikasi dalam rumah tangga, dan kemampuan mengelola persoalan ekonomi keluarga. Di sisi yang lain, banjir yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya juga berdampak terhadap pelayanan di KUA. Ada sekitar 10 dari 12 KUA kecamatan ini sempat terdampak genangan dengan kerusakan terutama pada arsip dan dokumen fisik masyarakat. Demikian informasi dari Loks Mawe, Bung Arso. Kembali ke Anda di Banda Aceh.
0: Baik, walaupun berita yang tidak menyenangkan harus tetap kita sampaikan ya untuk edukasi masyarakat.
6: Edukasi dan fakta ya.
0: Baik. Gitu. Okay. Terima kasih Bang Denny. Dari Loks Mawe kita ke Sabang dulu. Naya, apa kabar?
7: Ya, kabar baik Bang Aco. Gimana kabarnya?
0: Ini Sabang cuacanya bagus sepertinya ya?
7: Oh, tidak.
6: Maksudnya siapa itu yang bagus?
7: Siapanya yang bagus?
6: Maksud Bang Arso siapanya yang bagus?
0: Saya jadi grogi nih di... Ya. Iya.
7: Kalau Sabang hujan nih Bang, baru aja reda.
0: Waduh, bisa ya di Banda Aceh begitu cerah, di Sabang bisa hujan ya. Biasa cuacanya mirip-mirip bisa. Nih.
7: Baik. Memisahkan kita ya.
8: Ini hujannya dipisahkan oleh ini ya, laut ya.
7: Lautan ya.
8: Baik, silakan informasi dari Sabang.
7: Ya baik, terima kasih Bang Aco dan juga selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di Korwil. Di Kabar Aceh ya, Korwil 17 pagi ini, informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu bersama jajaran pejabat utama atau PJU Polres Sabang memantau langsung pelaksanaan strong point pagi di sejumlah titik strategis dan rawan kemacetan di wilayah Kota Sabang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan personil hadir dan juga menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personil difokuskan pada jam sibuk ketika mobilitas masyarakat meningkat, terutama saat pelajar berangkat ke sekolah dan pegawai menuju tempat kerja. Selain mengurai kepadatan arus lalu lintas, petugas juga memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman dan juga tertib. Untuk satu informasi lagi, pemerintah Kota Sabang mendorong penguatan pasokan listrik untuk menopang investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Ketersediaan energi yang memadai tentunya menjadi salah satu prasyarat penting bagi pengembangan pariwisata, pembangunan akomodasi, hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyampaikan hal itu saat mengikuti sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES pemerintah daerah, sekaligus pembahasan penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan LISDES di Provinsi Aceh. Dan pertemuan tersebut berlangsung di kantor PT PLN Persero UID Aceh, Banda Aceh, Kamis kemarin sebagai bagian dari pelaksanaan program listrik perdesaan 2026-2029. Ya, tentunya Wali Kota Sabang berharap penguatan pasokan listrik segera terwujud sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Kota Sabang. Dengan dukungan energi yang memadai, tentunya pengembangan pariwisata, begitu juga dengan akomodasi, aktivitas ekonomi, hingga kawasan Pulau Rubia diharapkan dapat tumbuh lebih optimal lagi. Ya, itu dia Bang Aco, dua informasi dari Kota Sabang pagi ini.
8: Baik, ini ciri-ciri penyiar Depart 1 ini ya. Ya, kalau misalnya lihat
7: ada cirinya
8: di
7: ya.
8: Kalau misalnya lihat di studio Sabang ya, terang sekali. Saya kirain cuacanya sama seperti ini, rupanya pencahayaannya bagus ya.
7: Iya, bagus dong, lightingnya pas ya.
8: Baik.
7: Biar ngantuknya gak nampak.
8: Baik, terima kasih Nadia. Dari Sabang kita ya, ke Takengon dengan Kak Nur Hasanah. Kak Nur Hasanah, di Takengon cuaca seperti apa pagi hari ini? Apakah sama seperti kemarin?
9: Ya, izin. Kedengaran, Bang?
8: Ya, cukup jelas suaranya. Kedengaran, ya? Ini kayak oke, kalau Bang Ari cuaca bilang kemarin ini ya, biasa masalah audio ya.
9: Iya, kemarin baru diperbaiki juga soalnya, makanya nanya dulu nih. Baik. Cuaca di Takengon alhamdulillah cerah berawan.
8: Berawan ya pagi hari ini. Tapi kemarin iya, sempat hujan ya?
9: Hujan sempat Bang, ada potensi hujan juga, itu biasanya di siang, sore, atau malam hari di wilayah Tengah Aceh.
8: Baik, silakan ada informasi apa dari Takengon?
9: Dari wilayah Tengah Aceh ada beberapa informasi, ini salah satunya tadi juga sempat disampaikan ya, Bupati Aceh Singkil ya Kak, atau Wali Kota sih penyebutannya, jangan salah. Itu kan juga menghadiri program rapat sinkronisasi usulan program listrik desa, LISDES, dari pemerintah daerah. Jadi Bupati Bendan Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turut ikut serta dalam rapat tersebut, dan tentunya rapat ini sekaligus pembahasan ya fasilitas penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan program LISDES di Provinsi Aceh Kamis kemarin 8 Oktober 2026. Kemudian informasi lainnya berkaitan dengan prestasi yang yang diperoleh oleh Profesor Zainal Abidin Mukhlisin, SPIMST, peneliti Universitas Syah Kuala USK, yang konon kembali masuk dalam daftar World Top 2% ya, Scientist tahun 2026 pada bidang perikanan, Fisheries, yang dimana beliau berhasil mempertahankan konsistensi tersebut selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2026. Dan tentunya ini juga berkaitan karena Profesor Mukhlisin merupakan peneliti ikan depik, salah satu ikan endemik yang berada di Danau Lutawar. Dan konon pada tahun 2026 ini Profesor Muklisin menempati peringkat 536 dunia dalam kategori single judge. Dan tentunya ini mencerminkan kinerja ilmiah pada periode tahunan. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Arso.
8: Ya, ini ikan yang cuma ada di Takengon ya, ikan depik ini ya.
6: Profesor meneliti ikan depik gitu ya, Profesor.
9: Baik. Iya, karena unik, hampir khas, ada sih sebenarnya di beberapa danau hampir sama bentuknya, tapi mungkin ada karakteristik tersendiri gitu ya Bang, kalau ikan depik di Danau Lotawar.
8: Ya, ini di Danau Lotawar sendiri untuk penangkapannya sudah ini ya, sudah dibatasi ya?
9: Alhamdulillah, setelah perjuangan beberapa bulan setidaknya ya, kala itu menimbulkan pro dan kontra, sekarang harga ikan depik juga nggak terlalu mahal seperti dulu karena memang nggak se ekstrim proses penangkapannya seperti waktu-waktu sebelumnya gitu.
8: Baik, terima kasih Kak Nurhasana. Berikut kemana lagi ya? Ke saya ya?
6: Ya kalau ini
9: ke Banda Aceh Bang.
6: Ke Banda Aceh dong.
8: Berarti saya pulang ya. Udah jalan-jalan ke Singkil, ke Melabuh, Lok Sumawe, ke Sabang, Takengon, berarti saya pulang ke rumah nih, Korwil 17. Ada satu informasi. Ada satu informasi dari Banda Aceh mengenai influenza A. Ini kan lagi ini ya, lagi sering kita.
6: Oh iya benar, super flu.
8: Super katanya. Flu ya, influenza A.
6: Sama ini, di Aceh Utara juga banyak ini kasusnya.
8: Nah, ini Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah musim pancaroba. Berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, tren penyakit influenza di Aceh mulai mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dr. Iman Murahman mengatakan peningkatan kasus tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan pada dialog Banda Aceh Menyapa kemarin. Nah, dua minggu belakangan ini ada beberapa sekolah di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar yang meliburkan, terutama yang asrama. Ini langkah yang baik karena bisa mencegah penyebaran flu. Jadi kan biasanya pesantren ya yang asrama, kalau ada yang terkena influenza, ini satu kamar diliburkan. Ini kan biasa satu kamar ada sampai 10 siswa ya atau siswi. Nah, ini bisa mencegah influenza ini. Dan menurut Dokter Iman juga, influenza A ini merupakan penyakit yang musiman. Jadi bukan hal yang baru ya, tapi setiap tahun memang ada influenza A ini. Ya, mungkin itu aja satu informasi singkat ya. Satu informasi singkat dari Banda Aceh mengenai influenza A. Jadi masyarakat lebih bagus mencegah. Seperti kalau misalnya sudah mulai flu, ini memakai masker, rajin mencuci tangan agar tidak menularkan virusnya ke masyarakat banyak. Atau lebih baik tidak usah beraktivitas ya, kalau bisa beraktivitas di rumah saja. Baik, terima kasih buat teman-teman di Korwil 17 pagi hari ini yang bisa bergabung bersama kami ya. Ini pasukan lengkap pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri kabar Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program Halo RRI. Bersama saya Arso.
3: Dan saya Amar.
2: Sama-sama nih, suaranya lagi gak baik nih ya. Ini faktor cuaca ya. Kita kan lagi musim influenza A ya. Influenza A, super flu ya.
3: Influenza A, super flu.
2: Jadi
3: Dua A lagi ya.
2: Influenza A, penyiarnya dua A lagi. Amar Arso ya. Memang luar biasa pagi hari ini. Kelas ya. Cuacanya cerah ya, tapi kondisinya yang gak cerah nih Amar.
3: Tapi kalau dengan cuaca hari ini jadi teringat masa-masa waktu COVID pertama kali melanda ya. Jadi dengan cuaca matahari seperti ini, rame-rame keluar rumah ya. Berjemur ya.
2: Bawa kursi, duduk di depan rumah tuh cari matahari ya.
3: Iya, apalagi biasa, kalau punya kopi itu biasanya dulu apa yang heboh tuh dalgona ya.
2: Dalgona. Ya. Wah, ini minuman yang waktu pandemi ada aja ya.
3: Ada aja.
2: Dalgona, ya cireng ya.
3: Buat stres juga waktu itu ya dalgona ya. Karena katanya buatnya lama ya.
2: Iya, capek diaduknya.
3: Capek aduk ya.
2: Padahal kalau pakai mixer sebentar aja.
3: Iya.

0: berhujan gitu ya. Jadi kalau ada jalan berlubang terus hujan, ini jalannya kan ditutupin air nih Amar.
1: Iya.
0: Pengguna betul jalannya sayang ini, kalau nggak kena cipratan air bisa masuk ke dalam lubang, ini berbahaya sekali ya pendengar ya. Jadi laporkan di daerah mana ya.
1: Iya. Dan ini juga mungkin satu informasi untuk Anda yang akan melintasi jalan Tungku Ujung Rimba ya, nah, yang dekat Taman Sari, nah, dari arah Taman Sari mau ke arah Masjid Raya.
0: Pasti pengalaman pribadi nih tadi. Pasti udah dilalui nih.
1: Enggak, memang iya, kalau dari kantor tadi kebetulan memang dekat Masjid Raya. Jadi ini sekarang pendengar kalau dari arah Taman Sari ke Masjid Raya lalu belok kanan mau ke arah Diponegoro, mulai kemarin malah ya itu sudah mulai ditutup, sudah ada pengalihan jalan karena mulai hari ini akan ada Syariah Finance Fair di Masjid Raya ya. Ini dilaksanakan, diselenggarakan oleh Bank Aceh Syariah.
0: Ini jadi, apa yang dipamerkan ini?
1: Kalau sekilas kita lihat Masjid Raya ya sudah pasti UMKM ya.
0: UMKM, ini yang paling dicari ya pendengar ya.
1: UMKM.
0: Kalau udah ada UMKM, siapin uang yang banyak ya. Kita jajan sana. Baik. Selain informasi ini, ada informasi apa lagi nih selain pengalihan jalan Amar?
1: Selain pengalihan jalan ya, ini ada penggerebekan tambang ilegal di Janto Aceh Besar ya.
0: Waduh, ini seru ini.
1: Ini seru
0: nih. Kalau penggerebekan ini seru sekali ya. Tapi nggak kayak di film-film kan?
1: Kebetulan belum lihat videonya, jadi kita nggak tahu ya.
0: Biasanya kalau tambang di grebek ini biasa orangnya udah pada hilang nih Amar.
1: Betul ya.
0: Baik. Jadi, ada penelpon ya Amar. Kita sapa dulu ya.
1: Ini ya, kita angkat dulu ya.
0: Coba kita sapa ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai
1: Warso. Iya, ada Fitri di Darussalam. Apa kabarnya Fitri?
0: Semangat sekali karena Amar yang ini ya, yang pandu acara, semangat sekali deh Fitri ya.
2: Enggak.
0: Oke.
2: Baru siap mandi juga Bang.
0: Baru siap mandi, cuaca cerah, baru siap mandi, segar ceritanya. Okay. Ya.
2: Udah wangi.
0: Wangi ya Mar.
1: Wangi ya. Apa nih yang mau dibagi di pagi hari ini Fitri?
2: Gini, apa namanya, masalah sampah ya Bang Arto.
0: Masalah apa?
2: Masalah sampah.
1: Oh sampah, oke. Okay,
0: saya pikir tambah.
1: Iya tadi saya dengar ya tambah
0: kan. Fitri buka tambah, ini tambah apa ini? Iya, nanti saya cangkul deh kupingnya ya. Silakan nih sampahnya.
2: Jadi masalah sampah gitu, apa namanya, kami kan udah sering kali bayar gitu ya Bang Amar, Bang Atok. Tapi gak kena di, apa, gak diambil sampahnya.
0: Ya gak usah bayar lagi Fitri. Apa? Kalau gak pernah diambil sampahnya jangan dibayar lagi.
2: Iya juga sih, gitu kan. Karena kan kita kan apa namanya sama-sama mencari apa ketenangan, ketertiban, kedisiplinan gitu ya Bang.
0: Iya.
2: Jadi apa namanya, kalau misalnya mereka itu nggak peduli sama sampah yang kami apa namanya pemerintah di situ nggak di open ya whatever gitu ya Bang Amar ya, gitu. Terserah mereka gitu ya, so gitu. Yang penting kami udah bayar gitu ya.
0: Iya, ini ngomong-ngomong masalah sampah, ini di daerah mana nih ceritanya nih?
2: Di daerah Darussalam, Sektor Timur, Jalan Selangga, nomor 8 di 10. Udah jelas kan?
1: Baik.
2: Jadi so apa namanya? Ya buat mahasiswa siapa gitu juga pernah kompetisi sama Fitri juga gitu kan. Kak, kenapa ya kami sampah nggak pernah diambil, kami udah bayar loh kak, gitu.
0: Kenapa mereka komplain sama Fitri? Emang mereka buang sampah di rumah Fitri?
2: Enggak juga lah.
0: Atau Fitri buang sampah di kampus mereka?
2: Iya, masalahnya apa namanya, mereka udah taruh juga sampahnya gitu, gantung-gantung di pohon-pohon, nggak yang diambil juga gitu.
0: Nggak boleh sangkut, kok sampah disangkut di pohon, sayang pohonnya. Nanti dimarahin sama orang DLHK lo.
1: Iya betul.
2: Biasa, tapi diambil gitu Bang, diambil.
1: Oh diambil. Oh,
0: berarti ini nggak biasa, karena biasa diambil Mar. Berarti ini nggak biasa.
2: Jadi

0: Arso gitu.
1: Baik, nanti kita sampaikan ya ke DLHK ya.
0: Ke pihak terkait gitu ya, sesuai apa yang Fitri sampaikan ini sama Abang Aan ya, Bang Arso sama Bang Aman.
1: Siap, nanti biar dicek and recheck ya, kita lapor. Betul, kan? Supaya dicek and recheck apakah benar sampahnya nggak pernah diambil ya.
0: Ya, kami udah bayar loh Bang, udah sampai berapa gitu bayar gitu kan. Kan sayang juga gak diambil gitu. Baik. Bang Arso, Bang Armar gitu. Oke, thank you sebelumnya. Semangat buat kalian semua. Thank you, sampai ke warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih David Ria.
2: Iya. Iya, dan untuk pendengar mungkin kalau bisa sampahnya jangan digantung di dahan ya.
1: Jangan digantung di pohon.
2: Jangan di pohon gitu ya.
1: Pohonnya gak salah kok digantung di pohon.
2: Iya, takut nanti kalau tiba-tiba lagi digantung terus tiba-tiba ada yang grebek gitu ya. Seperti yang grebek tambang ini ya. Diamankan 14 orang pekerja serta 3 unit alat berat ekskavator di lokasi kejadian.
1: Wow.
2: Jadi komentar netizen mendesak agar aktor utama atau pemodal di balik aktivitas perusakan lingkungan ini diusut tuntas, bukan hanya pekerja lapangannya saja gitu ya.
1: Kayak film ya, ada aktornya ya.
2: Ada aktornya ini ya, ada kayak film.
1: Berarti kita aktor juga ya, penyiar.
2: Kita
1: ya.
2: Aktor di mana nih?
1: Aktor penyiar ini.
2: Kita aktor penyiar ya di RRI Banda Aceh.
1: Baik, sepertinya kita break sejenak ya, Amar ya.
2: Kita break sejenak dulu, nanti kita akan bergabung lagi di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Halo RRI.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama Duo A, Amar dan juga Arsu ya.
2: Iya, baru dan aja kita buka ya, langsung ada yang nyambar.
1: Langsung ada yang nyambar lagi nih, kira-kira siapa ini ya, yang
2: kita sapa pada telepon kedua di sesi kedua. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: Amar. Ada Kak Cut Maria di montasi ya.
3: Buru-buru ya.
2: Ya silakan Kak Cut.
1: Oh ya Kak Cut, soal sekolah soal bullying itu di sekolah mana kemarin Kak Cut?
3: Pokoknya di Aceh Besar ya.
1: Enggak, nama sekolahnya SMP berapa, SMA berapa?
3: Di Aceh ya. Enggak bilang di Aceh Besar, ada kadang enggak enak pokoknya profesi Aceh.
2: Ini SMP, SMA atau SD Kak Cut?
1: Iya Kak Cut.
3: SMP, yang biasanya SMP
2: sama
3: SMA gitu.
2: Oh SMP sama SMA.
1: Oke, okay, ya, baik.
3: Sudah mendaluasa
2: tuh. Biasa ini kasus senioritas ya?
1: Iya.
3: Ya. Tawuran gitu. Wah, jangan ada lagi. Karena apa nih Aceh ini nggak enak kita.
2: Ada tawuran juga Kak Cut?
3: Ya.
2: Ada tawuran juga?
3: Kadang-kadang ada, tapi nggak sering. Yang sering bulian.
2: Waduh.
3: Kadang ngambek, jangan salah main bola, tim apa udah bawa ke sekolah kan?
2: Oh, jangan deh ya.
1: Jangan deh.
2: Waduh, ini masih sekolah udah tawuran, kalau udah mahasiswa nanti unjuk rasanya rusuh lagi ya.
1: Rusuh ya, takutnya seperti itu. Udah terbiasa soalnya.
3: Itu nggak sering, cuma memang kadang-kadang masalah di kampung, bawa ke sekolah, tunggu sekolah gitu kan. Aduh. Tapi di ruang sekolah nggak ada aman, dari jam 8 sampai jam 2, ya sudah. Yuk, atuh pulangnya kadang-kadang mereka itu.
2: Tunggu ya nanti ya, tunggu ya di luar sekolah gitu ya.
1: Karena iya, iya.
3: Anak komunitas tuh kan. Kita di Aceh, nyamunya jangan nanti acuh sebuah itu.
2: Iya, benar.
3: Kita kan Rambi Mekah, kita kuat agama, kita kuat Islam. Karena ada itu, yang ada suatu kejadian di sungai ya itu jangan lagi seperti itu.
2: Iya.
3: Susah tadi ngajinya.
2: Masa-masa itu sudah berlalu Kak Cut.
3: Pasti kami masih sakit.
2: Waduh, iya.
3: Sakit hatinya. Walaupun bukan murid saya tuh enggak apa-apa tapi ingat juga. Dulu dari kerja di apa di Galang Bugup tuh seperti itu juga kita buka hatinya. Kita melihat perempuan kan hatinya lemah gitu. Kita di sekolah kita buju-buju mana siswa mau belajar, udah mau belajar, mau tenang lagi. Jam 8 sampai jam 2 alhamdulillah aman. Waktu pulangnya di bulan gini, di bulan ditunggu di jalan gitu. Kita kan enggak tahu lagi.
2: Awas ya, tunggu ya nanti.
1: Iya, bisa gitu.
2: Masih seperti itu Kak Cut ya sekarang ya.
3: Kadang tuh ya.
2: Iya.
3: Jadi mohon dihapus semua. Dibuat satu peraturan yang ketat, siapa yang boleh bilang itu dikena denda sekian tahun itu penjara itu. Dibuat satu peraturan.
2: Iya.
3: Bahwa diingat sebarkan ke sekolah-sekolah itu, enggak apa himbauan seperti itu.
2: Berarti ya? Ini harus edukasi dari dinas pendidikan harus lebih gencar lagi Kak Cut ya. Iya,
3: cara yang ketat itu kalau ada boleh akan didenda hukuman sekian tahun penjara gitu. Jadi enggak banyak lagi anak tuh. Kita coba dulu. Dulu kan Acut sorry gabung-gabung di Pro 1 RI masalah hal RI.
2: Yeah.
3: Masalah guru terpencil itu alhamdulillah terwujud atau damar ya. Apalagi kan itu kan demi masyarakat bukan untuk Acut tuh.
2: Alhamdulillah Kak Cut ya.
3: Satu lagi KDRT juga curah tanah itu. Alhamdulillah sekali Allah untung ada satu tempat saya curahkan akan banyak isi hati untuk demi masyarakat.
2: Tersampaikan lah ya maksud ya, dan tujuan Kak Cut ya.
3: Tadi SD pokoknya adalah berkurang gitu ya. Ya alhamdulillah sekali lagi terima kasih satu pagi-pagi seperti ini ada mendengarkan suara masyarakat gitu. Semoga ke depannya terusnya. Amat. Waktu hari itu kan enggak sempat nyambung sama itu, enggak gabung sama apa Haji Umar tuh Kak tuh lagi sibuk. Aduh, kesel lagi
1: gitu. Oh, itu kebetulan memang ini
3: ya,
2: masalah bullying ya?
1: Masalah bullying ya hal itu.
3: Dengar Amar ngomong-ngomong juga enggak nyambung karena itu.
1: Tapi itu Kak Cut juga kemarin lumayan repot ya karena sempat putus nyambung juga obrolannya.
2: Oh, ini
1: by phone. Karena by phone juga kemarin kan.
3: Dengar-dengar gitu doang. Munya sambung enggak bisa ngabung karena waktu cuma 1 jam kan gitu. Jam
2: 11. Untung Ajumanya nggak kemari Kak Cut.
3: Ya?
2: Untung Ajumanya nggak ke studio. Kalau nggak saya minta tanda tangan.
3: Maunya Amar kan gabung sama anggota Dewan RRI Aceh gitu kan dasar Aceh. Ingin ngomong langsung. Cuma dengar ngomong Amarnya ngomong sama Pak Ajumah tuh.
1: Okay.
3: Tapi langsung saya gabung. Tapi nggak apa-apa lah. Moga-moga ke depannya jangan terulang lagi hal-hal seperti yang tidak ingin terima tuh.
1: Okay.
3: Tapi langsung saya gabung. Tapi nggak apa-apa lah. Moga-moga ke depannya jangan terulang lagi hal-hal seperti yang tidak inginkan ya.
2: Baik.
1: Baik, Kak Cut.
3: Tapi itu dalam

0: kan tempat sekolah. Tahu anak kan gituin walaupun bukan anak siswa saya.
1: Iya, iya, iya. Tapi ya, sebagai pendidik ini ya, hatinya terluka Kak Cude ya.
0: Terlalu pelagi anak-anak apa anak bayi seperti dua dengan itu. Aduh, katanya saya mau jejak pada dekat gitu. Soalnya ini. Dan satu lagi Amar ya, teman cuci kata sama bayi sama aku. Amar, Kak Tung bilang ya, saya bangga dan bersyukur gitu kan, karena Amar host dari Muntasi.
1: Iya. Satu kampung sama Kak Cu ceritanya ya.
0: Ya, orang Muntasi kan gitu, atau ya, atau juga ini Amar, Arso, idola Kak Tung nih, idola ibu-ibu semuanya ibu dengar nih.
1: Aduh, saya merasa bangga malu sekali ya.
0: Bunya jangan panggil Kak Cu, kalau di sekolah panggil ibu aja.
2: Oke.
0: Ibu aja. Kalau bulan jual kata boleh nanti panggil ibu. Kak Pak Kakak ini panggil ibu aja.
1: Cikgu Maria kita panggil ya.
0: Iya, Cikgu Maria. Itu aja Arso. Ayo sama. Sehat terus sama ya.
2: Siap.
0: Asal tahu aja nih. Arso, Amar, rumah bota, idola ibu-ibu tuh.
1: Baik.
0: Walaupun orang dengar. Gimana?
1: Enggak tahu, walaupun enggak pernah ketemu Kak Cud ya.
0: Iya, dan Kak Cud enggak ketemu juga. Cuman suaranya doang tahu, namanya tahu, saya tahu. Tapi orangnya enggak kenal. Kapan studio bila jumpa?
1: Main-main kemari Kak Cud.
0: Iya, makin samanya sibuk maulid. Macam-macam sibuk tugas.
1: Lagi musim ya?
2: Lagi musim maulid ya.
1: Waduh, saya kolesterol kemarin Kak Cud.
0: Ya, sehat terus ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. BTW lagi musim maulid, saya kolesterol. Makan daging terus ya.
2: Makan daging terus ya. Iya, dan ini masih terkait juga nih informasi kebetulan sama nih ya dengan cerita Kak Cud ya. Dan ini lari ke kasus dugaan pengeroyokan di salah satu SMA di Banda Aceh yang saat ini sudah resmi naik ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.
1: Iya, ya. Baik,
2: tapi kita kayaknya kita harus sapa lagi nih. Yang sudah memasuk ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, ada Kak Ihana di Lambaru. Ihana
1: di Lambaru. Masih jaga bundaran?
3: Enggak, kalian enggak kenal. Ini kan fan baru.
1: Oh, fan baru.
2: Fan baru. Bukan Kak Ihana.
1: Ini dengan siapa, Kakak?
3: Dengan Naya.
1: Oh, saya pikir Humaira tadi. Oh, Kak Naya ya?
3: Iya.
1: Kak Naya di?
2: Kak Naya.
1: Aceh Besar.
3: Lebanon.
2: Oke.
1: Lebanon itu apa, Kak?
3: Ya, seperti itulah.
2: Seperti itu.
3: Seperti itu. Sebenarnya ntar ketahuan.
1: Baik, Kak Naya di Lebanon ya.
3: Oke. Kan pendatang baru di Halo RRI kan?
1: Baru-baru masuk di Halo RRI.
3: Baru masuk soalnya.
1: Baik. Ada yang ingin disampaikan Kak Naya?
3: Aduh, kalau mau disampaikan banyak banget.
1: Iya, curhat jadinya ya kalau banyak ya.
3: Jadi atau curhat sama Mama Dede. Nyata-nyata aja lah, gak usah kita kayak KDRT itu gak usah tuh kan.
1: Baik.
3: Becek ini di simpang Tugu Kak Yana nih.
1: Iya, ini kenapa ini? Jalan berlubang?
3: Bukan berlubang, entah mungkin
1: pipa bocor.
3: Bukan, asal hujan lebat.
1: Oh.
3: Itu udah tergenang tuh sebelah kirinya yang mau ke paretnya itu, entah paretnya yang mampet atau apa gimana.
1: Oh, pokoknya saluran
2: buangannya.
3: Pokoknya di situ udah tergenang. Jadi kan kalau yang di sebelah kanannya masih aman-aman aja lah, masih kering gitu kan. Tapi kalau yang mau belok dari bandara, mau belok ke kiri ke arah Medan itu mereka udah nyemburin air kalau lewat di situ.
2: Oke.
3: Jadi orang yang tunggu di lampu merah itu akan keciprat kan kalau lewat mobil gitu atau apa terus
1: gitu.
3: Saya
1: pernah kiri. Itu Kak, seperti itu Kak, di lampu merah. Kondisi lagi cuaca panas seperti ini, malamnya kan hujan, paginya panas seperti ini. Dalam kondisi kering saya di lampu merah kena ciprat basah baju saya mau pergi kerja Kak.
3: Itulah,
1: kayak pulang lagi ganti baju.
2: Pulang lagi ganti baju.
3: Makanya kan kasihan kan.
1: Iya.
3: Apalagi kalau yang dari Blang Bintang udah sampai kemari tiba-tiba harus balik lagi kan.
1: Iya.
3: Sayang. Terus memang sebelah sana ada juga. Sebelah sananya ke dari arah Lampedurut kemari. Nah itu juga seperti itu kejadiannya. Baik. Jadi kalau bisa diperbaikilah drainasenya itu, ataupun jalannya diketok sedikit biar airnya bisa ngalir. Kalau terlalu tinggi mungkin ke arah paretnya agak terlalu tinggi,
1: airnya bingung mau mengalir kemana gitu ya.
3: Biar airnya ngalir ke paretnya itu. Baik. Terus satu lagi ini di depan sekolah sering terjadi macet nih, Amar.
1: Sekolah mana ini kak? Saya nggak sekolah lagi kak.
3: Sekolah ini dari arah lampu merah simpang Bato.
1: Lampu merah simpang Bato. Oh ini ya.
3: Itu penerut
1: SMP 1 apa SMA 1 ya?
3: Kayaknya SMP dari situ.
1: SMP 1 ya.
3: Dari situ mulai yang jepot-jepot anak pakai mobil tuh berhenti sembarangan parkir dia. Jadi kan kalau orang baru keluar dari lampu merah tuh kan baru lampu hijau tuh kan agak berdesakan.
1: Belum lagi yang jajan di pinggir jalan ya.
3: Karena separuh jalan udah mereka ambil untuk parkir.
1: Iya.
3: Diri berjejer gitu kan. Sampai ke persimpangan galon ini yang hampir
2: tahu.
3: Lam Sayun ya.
1: Lam Sayun. Iya,
3: di situ kan ada juga sekolahan itu.
1: Iya.
3: Nah, itu juga macet, mana lagi persimpangan orang belok lagi di situ. Yang itu sering kali terjadi seperti
1: jadi
3: itu.
1: Enggak bisa belok gitu enggak ya?
3: Enggak bisa belok. Terkadang yang kereta yang ingin cepat malah nerobos-nerobos selip-selip gitu bisa ditabrak kan?
1: Aduh, enggak mau ngalah gitu ya.
2: Mau ngalah ya.
3: Itulah makanya kalau bisa ditertibkanlah kalau memang parkirlah ke arah tanah sana kan bisa kan. Baik.
1: Nanti kita
3: di pinggir jalan.
1: Kita gitu. Teruskan ke LLAJ ya.
3: Betul.
1: Ke Dinas Perhubungan
3: ini ya. Laporannya terkaitan hari ini bapak-bapak yang ganteng.
1: Baik. Terima kasih kakak. Kakak ibu yang cantik. Dong. Oh iya ibu.
3: Bapak-bapak usah enggak dipanggil ibu.
1: Oh iya. Terima kasih Bu yang cantik, pipinya merah ya.
3: Bibirnya merah delima.
1: Iya.
3: Oke deh ya, terima kasih banyak Arso, Amar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini banyak penelpon ya Mar ya. Ini sepertinya udah masuk lagi nih penelpon kita. Coba kita sapa ya. Oh udah terputus. Baik ini... kasus di salah satu ini ya, bullying yang terjadi di salah satu SMA favorit ya Mar ya, yang sudah naik ke ini ya,
2: udah tahap penyidikan tahap sekarang penyidikan. Dan tentunya juga memang ini juga ada pernyataan dari Sekda Kota Banda Aceh ya, yang menegaskan bahwa sekolah harus segera berbenah menjadi ruang aman bagi setiap anak ya.
1: Baik.
2: Ya, tapi ini udah ada satu telepon lagi nih ya.
1: Kita sapa lagi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arso dan Amar.
2: Iya, ada Kak Sandra di Lampinang. Apa kabar Kak Sandra?
4: Iya, suaranya kenapa ya putus-putus ya?
2: Suara saya putus-putus.
1: Suara saya bagus.
4: Apa saya yang jaringan di sini yang enggak?
2: Iya, mungkin ya, jaringan ini Kak. Boleh dicoba lagi Kakak di 0651-44336.
1: Ini suaranya udah bagus Kak.
4: Oke,
2: udah.
4: Aku langsung aja deh.
1: Silakan. Silakan.
4: Bang Arsa ya.
1: Silakan Kak. Katanya
4: boleh lama-lama ya. ini aku mau bilangin ini yang seputaran jalan dari kampus ke arah Jalan Belang Bintang Lama di seputaran Tungkop itu kan ada persimpangan itu 4 kan?
2: Betul.
4: Mau ke arah bandara itu kan, terus, aduh, macetnya subhanallah kalau pagi gitu deh. Kasihan anak-anak sekolah gitu kan. Nah, tolong dong Amar, Bang Arso disampaikan kepada perhubungan ya, Dinas Perhubungan itu ada lampu merahnya di situ loh. Kan itu simpang 4 gitu ya. Itu rawan kecelakaan dari situ. Apalagi anak-anak sekolah ya, kasihan sekali kan ibu-ibu yang ngantar anak-anak gitu. Aduh, apalagi yang kendaraan dengan roda 4 itu ya jadi macet betul di situ.
1: Ada yang nggak mengalah lagi Kak ya?
4: Aduh, nyerobos-nyerobos terus sih. Aduh, kita kadang-kadang ya Allah deh, gitu lihat anak-anak yang sekolah itu kasihan yang SMU, SMP, NSENS itu kan, yang ke kampus, aduh deh.
2: Iya.
4: Pokoknya Amar tolong deh, Bang Arsa juga ya.
1: Iya, tepatnya di daerah mana nih Kak?
2: Di Simpang 3 Tungkop ya Kak?
1: Simpang 3 Tungkop.
4: Simpang 3 yang arah kan kita dari kampus ke Belang Bintang Lama ke bandara gitu ya.
2: Iya.
4: Yang ke Lambaro gitu, yang tembus kemana tuh? Sana ke sekolah yang agak ke...
2: Oh ini yang Kalam Baru ya? maksudnya?
4: Enggak, ini di persimpangan Tungkop itu antara Salam itu.
2: Iya.
4: Kan itu di situ tuh kan ada tugu lagi di situ kan, persempit jalan lagi kan.
2: Oh iya iya paham.
4: Ah dong, tolong dong ya bapak-bapak ibu-ibu ya ya gitu ya.
2: Iya.
4: Tolong nanti diteruskan ke dinas perhubungan ya biasa ya atau ke PUPR ya.
2: Siap.
4: Nggak tahu deh. Oke deh, makasih ya Mar, Bang Anto, semangat tugas, sukses selalu ya.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya itu memang yang disebut oleh Kak Sandra itu memang padat sekali tuh kalau jam-jam sibuk ya. Karena di sana juga ada pasar, sekolah juga ada, baik itu sekolah negeri dan juga sekolah swasta ya. Dan juga memang lalu lintas pekerja juga dan anak-anak kampus lagi. Makanya mungkin memang belum bisa dibuat lampu merah di sebelah sana itu karena memang jalannya kecil ya. Arso ya, itu memang bukan jalan utama sebenarnya kan, masih terhitung jalanan alternatif juga gitu. Makanya diberikan tugu itu supaya memang memberikan arah gitu. Dari arah Darussalam ke Kuta Baru berarti belok harus dari sebelah mana dari arah itunya. Jangan, mungkin ini sebenarnya yang jadi masalah itu kadang-kadang orang menerobosnya itu tidak mengikuti pola alur bundaran ya, tapi langsung menerobos ya. Jadinya orang dari arah SIM mau ke arah Darussalam kota itu tertahan gara-gara orang memotong dari jalan yang tidak seharusnya.
1: Ini yang bawa kendaraan pakai ego.
2: Iya.
1: Bukan pakai pikiran tenang gitu ya. Jadi enggak ada yang mau ngalah.
2: Enggak ada yang mau ngalah ini apalagi kok pagi-pagi memang sulit ya di situ.
1: Bukan kamu saja yang telat ya, saya juga. Saya telat bangun malah. Jadi saling mendahului ya.
2: Iya betul ya,
1: ini ada WhatsApp yang masuk kemar.
2: Ada WhatsApp yang masuk ya, coba kita lihat ya. Ini dari Bu Wardaniah ya.
1: Iya benar.
2: Iya Bu Wardaniah ini sebenarnya hanya ingin mengkonfirmasi apakah laporan sebelumnya itu sudah ditindaklanjuti. Baik Ibu, ini sudah kita ini Bu ya. Sudah kita laporkan juga, ini sudah dicatat oleh tim. Mungkin masih menunggu ini Bu ya. Kita akan terhubung bersama dinas terkait, apalagi juga yang Ibu laporkan ini kan memang dari daerah PD Bu ya. Jadi juga tentunya memang agak sedikit lama ya.
1: Bukan Banda Aceh besar. Bukan kita langsung gitu ya. Baik, ini kita break lagi Amar.
2: Kita break dan setelah lagi juga kita closing ini Arso.
1: Iya. Kita closing aja ya.
2: Kita closing.
1: Baik, sepertinya
2: karena sampai waktu juga sudah ini ya, sudah hampir pukul 9. Ya.
1: Baik, dan sepertinya sampai di sini
2: kebersamaan kita
1: dalam Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026. Akhirnya saya Arso,
2: saya Amar
1: pamit undur diri dalam ruang dengar Anda di Halo RRI.
2: Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Amar kali ini kita akan melakukan wawancara dalam Banda Aceh Menyapa dengan tema membangun talenta Aceh menuju panggung bola nasional. Pendengar, dunia sepak bola Indonesia baru saja mendapatkan momentum penting. Timnas Indonesia sukses juarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 120 menit di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dan juga dua hari sebelumnya pendengar, pada Sabtu 3 Oktober 2026, Kongres Biasa Pemilihan Ketua PSSI Aceh di Sigli, Kabupaten Pidi, kembali menetapkan Nazir Adam sebagai Ketua PSSI Aceh periode 2026-2030. Nazir memperoleh 33 suara dari 40 pemilih yang memiliki hak. Dan setelah mendapatkan kembali mandatnya, Nazir Adam tidak memilih bahasa yang sekedar aman. Ia menegaskan bahwa perjuangan membangun sepak bola Aceh justru baru dimulai sejak setelah Kongres. Ia juga menyerukan agar seluruh elemen sepak bola Aceh bertarung bersama dan juga tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama dengan Nazir Adam di line telepon di 0651-44336. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nazir.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya.
0: Iya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Nazir? Alhamdulillah baik ya. Iya, Pak Nazir, apakah Aceh siap melahirkan pemain-pemain yang mampu bersaing di level nasional bahkan menembus timnas Indonesia nih, Bapak?
1: Iya, kita kan ada hal yang memang harus kita lakukan lebih baik untuk bisa mencapai ke arah itu ya. Mulai dari pembinaan yang terkelola dengan baik, berkelanjutan, kemudian penyiapan kualitas kompetisinya yang lebih baik. Kita memiliki kualitas wasit, para pelatih dan media officialnya yang mumpuni ya untuk secara sistem semuanya akan mengarah kepada capaian tersebut. Begitu juga dengan tata kelola organisasi. Saya kira begitu, Pak.
0: Baik, kalau menurut Pak Nazir ini persoalan apa, Pak, yang paling mendesak yang harus segera dibenahi di sepak bola Aceh, Pak?
1: Ini kan kita harus melihat kembali ya, mengevaluasi kembali apa-apa yang sudah berjalan, apa-apa yang masih gagal, yang terkendala, dan apa-apa yang harus kita perbaiki ke depan. Terutama terkait dengan 5 hal, yang pertama tentang tata kelola organisasi, kemudian terkait sistem pembinaan usia dini dan usia muda, kemudian juga pengembangan terkait dengan keberadaan kualitas pelatih kita hari ini, para wasit, kemudian match official, dan juga kita akan mengevaluasi kembali sistem pengelolaan kualitas kompetisi di setiap kategori usia. Dan terakhir, kita juga akan mencoba melihat di mana kendala hal yang harus kita perbaiki sehingga nantinya para pemain talenta kita di seluruh Aceh ini dari sejak usia dini sampai ke pemain profesional itu bisa terbuka ruang, mampu berkompetitif di tingkat nasional.
0: Baik Bapak, ini jadi perasaan Pak ya, mungkin kalau dari saat ini Pak, apa nih Pak kira-kira yang akan dilakukan PSSI Aceh supaya bakat-bakat dari usia dini dan juga usia muda itu tidak hanya berhenti di level Aceh saja Pak, tapi mungkin bisa on track ya ke jalur pembinaan sampai ke klub profesional dan juga timnas Bapak?
1: Iya benar, selama ini kita punya sistem kompetisi ya di setiap kategori usia, mulai dari festival Grassroots di kategori usia U10 dan U12, kemudian kompetisi berjenjang dari kategori usia U13, U15, dan U17. Kemudian kita memiliki kompetisi untuk tingkat senior di Liga 4. Nah, untuk ini kita ada hal yang harus kita perbaiki dengan baik dan kita evaluasi terkait dengan apa yang sudah berjalan, bagaimana yang sudah berjalan selama ini, kegagalannya di mana dan di sisi mana yang harus kita perbaiki, terutama terkait dengan kesinambungan, ya, keberlanjutan pembinaan usia dini di tingkat usia muda yang ada di SSB, kemudian di klub yang berada di seluruh Aceh. Ini harus kita lihat karena kan pola pembinaannya, lisensi pelatih yang digunakan di setiap SSB, kemudian kurikulumnya. Jadi tidak teman-teman kita di SSB dan sekolah sepak bola itu tidak terjebak, ya, ataupun klub-klub tidak terjebak dan bergantung pada kegiatan sesaat seperti mengikuti turnamen, baru melihat pemain, baru menseleksi pemain ketika saat turnamen berlangsung. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita hari ini punya database, ya, melalui sistem siap yang terdaftar para talent Aceh di setiap tahunnya dari kategori usia U12, U10, U12 sampai dengan kategori usia senior, semua sekarang kan sudah terdaftar di SIAP. Persoalannya, kita ingin lebih meningkatkan pemantauannya, pengawasan dan pembinaan daripada para pemain yang sudah terdaftar di database. Ini akan kita pantau apakah pemain-pemain tersebut cuma aktif di saat turnamen-turnamen yang lepas tanpa didampingi oleh para pelatih, atau mereka hanya bermain asal-asalan ketika tanpa ada satu pembinaan yang jelas dari sebuah sekolah sepak bola atau akademi atau juga klub, atau mereka berjalan sendiri-sendiri. Ini yang harus kita pantau pemain-pemain, sehingga keberadaan seorang pemain itu akan terpantau dengan jelas dari usia dini secara berkelanjutan. Dan kalau kita mulai misalnya jumlah talenta usia dini dan usia muda ada seribuan misalnya dalam satu tahun, jadi pada nantinya pada ujungnya ada berapa orang yang bisa tembus pada level nasional. Tapi apakah mereka punya urutan yang jelas dari si A misalnya itu sampai di level mana dia sampai, dan dia berada di posisi bagaimana dalam sistem pembinaan. Ini mungkin yang harus kita evaluasi. Kemudian yang kedua, kita kembali harus melihat jumlah pelatih. Jumlah pelatih kita saat ini di Aceh itu sudah jumlahnya sudah ratusan untuk lisensi D dan lisensi C. Tapi kita harus memantau ada puluhan lisensi B, ya, AFC kita. Kita harus melakukan pantauan berapa orang pelatih kita sekarang hari ini yang benar-benar aktif, atau cuma aktif di saat turnamen, atau cuma aktif di saat aktif hanya ketika dia ada dapat kontrak. Nah, ini yang harus kita lihat dari jumlah ratusan lisensi D, berapa orang yang aktif dan terus melakukan pembinaan diri melalui sekolah-sekolah pembinaan sepak bola, ataupun melakukan pembinaan secara mandiri, atau memang bahkan tidak melakukan kegiatan sama sekali setelah mendapatkan lisensi. Ini yang harus kita pantau, karena harus kita evaluasi untuk perlu kita lakukan pengembangan program ke depan. Kemudian kita juga harus akan melihat evaluasi kembali ada ratusan wasit sertifikasi C3 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Pernah nggak mereka dilakukan evaluasi, atau cuma aktif tanpa aturan di setiap turnamen-turnamen yang berlangsung di tingkat kecamatan, perkampungan. Nah, ini harus kita evaluasi kembali, sehingga nantinya akan terlihat, akan terjaring, ya, wasit terbaik sampai ke level provinsi dan kita kembangkan, kita berikan ruang untuk berkembang di tingkat nasional. Begitu juga dengan media official, perangkat-perangkat pertandingan lainnya. Kemudian kompetisi yang berlangsung selama ini juga akan kita lakukan perbaikan di tingkat baik di tingkat grassroots, festival di tingkat grassroots, kemudian festival di tingkat kompetisi kategori usia suratin dan juga level senior di Liga 4. Untuk ke depan kita akan melalui karena akan melibatkan seluruh klub-klub kabupaten kota. Karena pada dasarnya talenta pemain di seluruh Aceh ini tersebar di setiap kabupaten kota, tidak hanya di tingkat provinsi, di kota-kota besar saja. Kita akan memberikan ruang di setiap level, kategori usia dini sampai kategori usia senior, mempunyai peluang yang sama, tidak melihat abad. Tidak melihat dia asal dari mana, daerah terpencil, anak siapa, atau keberadaannya bagaimana. Kita akan membuka ruang sehingga nantinya ada level kompetisi festival grassroots di tingkat kabupaten kota secara berjenjang, nantinya akan berlanjut ke tingkat provinsi. Ini yang akan kita evaluasi kembali terkait dengan sistem kompetisi dan juga sistem festival pembinaan usia dini, serta nantinya kita akan terlihat nantinya terconnecting dengan talent Aceh Talent Database yang kita yang tercatat melalui SIAP dan kita lakukan pembinaan secara berkelanjutan dan berjenjang. Demikian.
0: Baik Bapak, kalau dengan pelatih dan juga pencari bakatnya juga termasuk yang akan dievaluasi Bapak?
1: Benar. Dan banyak sekali pelatih tidak mendapatkan kesempatan untuk, yang pertama tidak mendapatkan kesempatan, yang kedua dia memang tidak tahu cara mengembangkan diri. Setelah mendapatkan lisensi, dia tidak tahu melatih di mana, ya kan? Apalagi kalau ada pelatih tidak terconnecting dengan klub, kemudian dengan SSB dan sekolah-sekolah sepak bola, akhirnya kan dia hanya mendapatkan job ketika hanya ada turnamen. Nah, job turnamen kan hanya tidak melakukan turnamen. Tarkam itu kan tidak ada. Klub-klub Tarkam kan tidak melakukan pembinaan. Proses selama ini hanya seleksi, langsung dapat pemain, terus main. Nah, itu yang dilakukan oleh pelatih. Pelatih yang instan melakukan, membentuk sebuah tim untuk mengikuti sebuah turnamen. Dia mengumpulkan pemain, lalu seleksi, terus memilih yang terbaik. Sebenarnya itu bukan sistem pembinaan. Kalau kompetisi kan outputnya juara. Tapi kalau sistem pembinaan, itu outputnya nantinya adalah pemain profesional ujungnya. Jadi beda sebuah kompetisi untuk meraih kejuaraan, kalau pembinaan yang berjenjang itu ujungnya adalah melahirkan pemain yang profesional. Nah itu kalau, jadi intinya prinsipnya menurut saya melahirkan seorang pemain tidak dilihat dari jumlah kompetisi dan jumlah turnamen yang berlangsung di Aceh. Tapi sejauh mana pembinaan di setiap sekolah sepak bola dan klub bisa dilakukan secara berjenjang menurut kategori usia, dari usia sejak dini sampai dengan usia profesional. Itu ya yang harus dilakukan, yang harus dipahami oleh kita semua. Makanya ada daerah yang melakukan begitu banyak turnamen tapi tidak melahirkan pemain. Kenapa? Karena turnamen bukan pembinaan. Turnamen itu hanya sebuah kegiatan kejuaraan untuk melahirkan siapa juara, untuk mendapatkan medali bagi sebuah klub. Ya, tidak melahirkan seorang pemain, yang tidak menjadikan itu sebagai tempat pembinaan. Itu tempat ujian bagi seorang pemain. Kompetisi adalah tempat menguji kemampuan seorang pemain. Sementara pembinaan itu ada di sekolah sepak bola, di akademi dan klub. Sekarang kita bisa evaluasi dan memantau di seluruh Aceh ada berapa SSB yang melakukan pembinaan yang secara berjenjang dan melakukan seleksi pemain melalui pembinaan untuk mengikuti sebuah turnamen. Begitu juga dengan klub. Ada berapa klub ketika melakukan pembinaan melahirkan pemain klubnya melalui seleksi atau melalui pembinaan. rata-rata mereka melakukan seleksi, bukan pembinaan. Seleksi itu cuma mungkin beberapa hari, seminggu. Merekrut pemain-pemain, lalu memilih terbaik, lalu terus ikut turnamen. Hmm. Tidak ada keterikatan pemain dengan klub dalam proses pembinaan. Begitu.
0: Baik, dan karena waktu juga sudah tinggal sedikit ya, Pak Nazir, mungkin yang terakhir, setelah Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026, tentunya juga ekspektasi masyarakat terhadap sepak bola daerah semakin tinggi ya Pak. Apa pesan dan juga sekaligus komitmen Pak Nazir pada masyarakat Aceh mengenai arah sepak bola Aceh selama 4 tahun ke depan Pak?
1: Iya, ini sebuah tantangan yang paling berat ya untuk sasaran dan target yang ingin kita capai. Untuk ke depan, saya pikir ini perlu kita bangun adalah pemahaman bersama ya. Apanya komitmen bersama, bukan hanya komitmen PSSI selaku federasi sepak bola, tapi ini harus menjadi pemahaman sekaligus menjadi komitmen bersama dari seluruh pelaku sepak bola yang ada di Aceh, mulai dari sekolah sepak bola, kemudian para akademi sepak bola, kemudian klub, para pelatih, wasit, dan juga para ofisial, dan seluruh stakeholder yang terlibat untuk pengembangan sepak bola di Aceh harus memahami visi yang sama ya. Bagaimana kita melahirkan seorang pemain yang berkualitas. Karena melahirkan seorang pemain berkualitas itu harus dipahami pembinaannya dari sejak usia dini secara terus-menerus berpantau dan berkelanjutan, tidak terputus. Sehingga tidak ada pemain yang hilang di tengah jalan disebabkan karena dia tidak punya media, tidak punya peluang, atau tidak punya ekonominya, kapasitas, fasilitas yang dimiliki seorang anak, padahal dia punya talent yang cukup bagus. Tapi ada kendala, ini yang tidak kita inginkan. Jadi ini yang harus kita akan berkomitmen melakukan evaluasi secara menyeluruh ya terhadap tata kelola organisasi, terhadap pembinaan usia dini, usia muda, kemudian kualitas sumber daya sepak bolanya, kemudian penyelenggaraan kompetisi yang lebih baik dan berkualitas, dan serta kita akan melihat jalur kendala selama ini yang menjadi jalur pengembangan pemain menuju tingkat nasional. Kita tidak ingin PSSI Aceh itu hanya dikenal sebagai penyelenggara kompetisi, tetapi harus mampu melahirkan pemain berkualitas, pelatih yang berkompeten, wasit yang profesional, dan klub sekolah-sekolah sepak bola yang semakin bagus dan semakin kuat. Saya kira demikian.
0: Baik, Pak Nazir Adam, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dalam Banda Aceh Menyapa bersama Persatu RRI Banda Aceh pagi hari ini Bapak. Dan Anda tadi sudah bersama saya Amar Pak ya di Persatu RRI Banda Aceh sampai saat ini.
1: Jadi di target kita bukan sekadar membuat sepak bola Aceh itu ramai.
0: Baik.
1: Tapi kita ingin membuat sepak bola Aceh itu terorganisir dengan baik, berprestasi, dan mampu melahirkan pemain yang membanggakan Aceh.
0: Mungkin. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Salam semuanya.
0: Baik ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tadi Anda baru saja ya mendengarkan wawancara saya Amar ya bersama Pak Nazir Adam, Ketua PSSI Aceh yang baru saja terpilih 3 Oktober 2026 lalu ya. Dan tadi kita sudah berbincang lewat telewicara sampai saat ini di pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk peningkatan sepak bola Aceh harus memiliki fondasi komitmen bersama ya untuk sama-sama memperbaiki ekosistem dari sepak bola daerah itu sendiri ya. Mulai dari pembinaan talenta usia dini dan juga usia muda, dan juga peningkatan dari SDM dalam ekosistem sepak bola itu sendiri, serta tentunya juga akan ada perbaikan dan juga evaluasi dari penyelenggaraan sepak bola sampai saat ini. Dan sekaligus juga wawancara tadi ini menutup kebersamaan kita pendengar dalam Banda Aceh pagi ini ya. Tadi sudah bersama rekan saya Arso dan juga bersama saya Amar. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mulai kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu gak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
3: Oh ya? Terus?
4: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada gak sih kak?
5: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang yang cerah hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026 ya. Dan tentunya bersama saya Rifki Badral di kesempatan hari ini akan menemani aktivitas Anda hingga usai nanti, hingga ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan hari ini juga buat Anda yang masih disibukkan dengan ragam kegiatan dan juga aktivitasnya ya. Semoga suasana pagi cerah hari ini masih menyelimuti semangat Anda yang sedang melakukan ragam kegiatan dan aktivitas. Dan semoga semuanya berjalan baik dan juga lancar ya, sesuai dengan target yang telah Anda rencanakan. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan hari ini juga kami ajak Anda di edisi Jumat ya, kita ikuti dialog kajian islami di kesempatan hari ini. Tema yang kita angkat cukup relevan ya dengan kondisi sekarang, terkait dengan Islam mengajarkan kepedulian membangun ukhuwah di tengah perbedaan. Ya, pendengar, seperti kita ketahui bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk saling peduli, menghargai dan menjaga persaudaraan meskipun terdapat perbedaan di tengah masyarakat ya. Lantas bagaimana membangun ukhuwah agar perbedaan menjadi kekuatan bukan sumber perpecahan ya. Kita bahas bersama dalam kajian islami di kesempatan pagi ini bersama narasumber kita yang telah hadir di studio, Tengku Haji Akmal Abzal SHI MH selaku Wakil Dewan Pakar DPP ISAT, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Alumni Daya Aceh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Tengku Akmal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, kabarnya sehat Tengku?
4: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
3: Oke, baik. Kondisi cuaca juga semoga mendukung ya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Baik, di kesempatan hari ini Tengku kita membahas tema yang cukup relevan dengan kondisi kita saat ini ya. Islam mengajarkan kepedulian membangun ukhuwah di tengah perbedaan. Sebagai awalan, Tengku bisa dijelaskan terlebih dahulu apa makna kepedulian terhadap sesama dalam perspektif Islam begitu, dan mengapa sikap ini menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim?
4: Baik, Adinda Zaidar ya.
3: Rifki.
4: Merujuk dari Al-Quran surat Al-Hujurat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akhramakum indallahi atqakum. Itu adalah Rifki ayat yang memberi rujukan, menjadi rujukan bagi semesta. Bahwa Allah menyeru dengan kalimat yang lebih umum, ya ayuhan nas. Okay. Bukan ya ayuhal ladzina amanu, bukan ya ayuhal muslimun. Okay. Tapi ya ayuhan nas. Berarti kalau kata-kata nas itu include muslim, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi dan semua keyakinan yang ada di planet bumi. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah memberitahu, kami ciptakan laki-laki, perempuan, bersuku, bangsa. Apa hikmah dari beragam ciptaan Allah itu? Lita'arafu. Untuk saling mengenal, saling berinteraksi.
3: Okay.
4: Kalau diilustrasikan dengan kuah belangong, kuah belangong itu hanya pakai cabai, tanpa ada garam, tanpa jeruk nipis, atau daging kuah belangong itu tanpa nangka atau tanpa buah labu, pisang atau sebagainya, nggak akan jadi kuah belangong itu. Tapi dengan beragamnya bumbu, maka melahirkan satu citra rasa yang tiada tara. Begitu juga dengan kehidupan semesta ini. Sekiranya ketika kita lahir di dunia ini muslim semua, kita enggak melihat adanya Kristen, kita enggak melihat ada varian lain dari Buddha, Hindu, Katolik, maka keindahan hidup itu tabu, enggak berenergi. Okay. Tapi ketika kita pergi ke Penayung, kok ada palang salib ya? Kita pergi lagi ke Jalan Panglima Polim, ada apa? Punya Cina itu.
3: Iya.
4: Kelenteng apa?
3: Iya.
4: Maka disitulah varian. Inna akhramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah siapa yang bertakwa kepadanya. Di antara sebanyak keyakinan yang ada di muka bumi ini, kita yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Tapi di antara Islam agama yang benar itu, penganutnya itu juga bervarian. Mulai beda dari memahami Islam dalam pengamalan ibadah, dalam adat istiadat, dalam karakter wilayah dan bangsa, hingga kepada perbedaan tutur kata, sikap. Nah, perbedaan-perbedaan itu bukan untuk dipertajam yang membuat celah kita bermusuhan. Tapi perbedaan itu lita'arafu, untuk saling interaksi, saling mengenal, saling memahami, memaklumi, hingga kita tahu di mana berada kita itu sendiri. Maka kata Allah, yang bertakwa di antaramu itulah orang yang paling dekat denganku. Okay. Itulah orang yang paling kutunggu-tunggu dari varian-varian yang ada.
3: Okay.
4: Demikian Adinda.
3: Baik. Nah, Tengku Akmal, jika melihat kondisi masyarakat saat ini kan seperti yang Tengku tadi sampaikan, juga perbedaan suku, budaya, ya juga pendidikan dan latar belakang sosial. Bagaimana Islam ini sebenarnya mengajarkan kita untuk saling menghargai di tengah perbedaan itu?
4: Ketika kita belajar, makanya ada istilah bahasa orang tua tempo dulu, hai anak nejak sikula bek dipenget, nejak bet bek semenget. Ada edukasi intelektual, kecerdasan, sekaligus ada edukasi moral. Jak sikula bek dipenget, artinya kecerdasan intelektual.
3: Okay.
4: Nejak but bek semenget, ada edukasi moral.
3: Okay.
4: Ketika kita ada, kita belajar, ada kita mengikuti pendidikan, kita akan tahu bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang telah diatur dari sono oleh Allah sebagai sebuah sunnatullah. Dalam politik saja, satu rumah bisa berbeda pilihan. Dalam satu rumah saja, itu berbeda selera makan. Konon dalam kehidupan sosial kita,
3: ya,
4: apakah semua harus, agama itu tidak mengatur bahwa semua yang terlahir di Aceh itu harus orang Islam semua? Enggak demikian. Yang lahir di Medan harus jadi warga Batak semua? Enggak juga demikian. Yang paling penting kita belajar adalah perbedaan-perbedaan yang ada itu harus menjadi media untuk kita saling memahami satu sama lain, dan perbedaan itu adalah sebuah sunnatullah karena diatur oleh Allah sedemikian rupa. Nah, bagaimana yang harus kita memahami itu? Di sini perlu ada modal kita. Si Pulan kok enggak sama cara pandang dengan saya? Oh, ternyata dia punya pegangannya. Si Pulan cara ibadahnya kok tidak sama dan tidak mirip seperti ibadah saya. Maka belajar. Belajar bahwa ternyata yang kita amalkan punya dalil. Orang lain mengamalkan berbeda dengan amalan kita, dia juga punya argumentasi. Jangan kelemahan kita dalam memahami cara orang lain bekerja, terus keluar statement menyalahkan dari kita. Padahal ketidakmampuan kita dalam memahami orang lain. Makanya saya dalam banyak kesempatan itu, Dinda Rizki, saya sampaikan, jangan selalu menuntut orang memahami kita. Kalau kita selalu menuntut orang memahami, memaklumi tentang kita,
3: kondisi kita,
4: sementara kita tidak mau memaklumi dan memahami tentang orang lain, maka hidup kita itu akan selalu ego. Merasa ambaulah ambau lain kapitiang, ambau nan orang lain anjing. Merasa diri aku. Kok aku tidak dipuji, kok aku tidak disanjung, kok aku direndahkan.
3: Ya.
4: Tanpa mau melihat bahwa dibalik dari kehebatan kita, selaksa kehebatan-kehebatan orang lain yang kita tidak paham.
3: Oke, baik. Dan ini seharusnya bisa menjadi pengamalan juga di tengah masyarakat ya, Tengku ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi nih, Tengku, hubungan ini kan juga berkaitan juga dengan keimanan seseorang dan kepeduliannya ya terhadap kondisi dan kesulitan orang lain begitu ya. Nah, ini seperti apa ini kaitannya jika seseorang itu melihat orang lain seperti yang Tengku tadi sampaikan juga?
4: Islam itu indah sekali. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul itu pernah digelar oleh orang-orang Arab tempo dulu itu Al-Qur'an berjalan. Karena berdiri, duduk, berjalan, berhenti, gerak gerik Rasulullah itu semua sesuai tuntunan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah desainnya Allah. Kalau kita sebagai muslim yang sudah kita pahami tadi Al-Hujurat 13 yang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, di dalam Al-Hujurat 10 Allah kembali juga memberi warning kepada kita, innamal mu'minu ikhwah. Setelah dipanggil oleh Allah dengan narasi ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah mengatakan lagi, innamal mu'minu ikhwah. Engkau orang-orang yang beriman itu bersaudara.

0: memberatkan. Ini mukmin. Maka kalau kita berprinsip seperti narasi yang saya sampaikan di awal, menuntut orang memperhatikan kita, menuntut orang membantu kita, kita sih enggak terpikir untuk membantu orang. Itu namanya bertepuk sebelah tangan tanpa ada timbal balik. Ini hari saudara-saudara kita belum selesai dengan bencana banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita di Pantura, Pantai Timur Utara. Jangan teriak-teriak, saya Muslim, saya mukmin. What? Apa kontribusi Anda kepada mereka? Kontribusi itu kan tidak mesti kadang kehidupan kita lemah dari sisi material. Ya. Tenaga? Tenaga pun kita tak kuasa. Pikiran? Pikiran pun tidak juga ada. Minimal kita tidak menghina, menjatuhkan, menghujat, dan merendahkan para pihak. Ironinya, sebahagian mentasbihkan diri Muslim, ke masjid ia rajin, ibadah sangat meningkat, ken kegopun hana kurang. Itu anomali.
1: Yeah.
0: Makanya kalau sebagai mukmin yang benar atau Islam yang benar, al-Islam kal jasadi wahid. Islam itu diilustrasikan sebagai satu tubuh. Sakit di kaki, mata enggak bisa tidur. Sakit di ujung jemari, telinga enggak nyaman mendengar musik. Betul kan, Dina Rizky?
1: Ya.
0: Padahal yang sakit kan di ujung jari. Kenapa telinga enggak nyaman dengar musik? Sakit di mata, kaki enggak sanggup jalan pergi ke Maulid Nabi. Ini ada namanya toleransi kolektif. Ada namanya tenggang rasa. Enggak usah kita pergi Maulid hari ini. Kenapa? Kata kaki ke mulut. Tuh, lihat tuh. Telinga lagi enggak nyaman. Padahal yang jalan kaki, yang makan mulut. Tapi ada toleransi kolektif. Sebenarnya muslim seperti itu juga dibangun oleh Rasulullah, dirangkai oleh Muhammad. Islam itu menjadi sesuatu perekat yang menembus suku, bangsa, ras. Begitu diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara. Ya. Ini yang sedang pudar dari hari ke hari. Maka yang kita lihat antara kita melawan orang kafir dengan melawan teman domestik, itu lebih hangat kita lawan teman domestik. Ya. Kita lihatlah hari-hari ini. Ada orang tua putus hukwahnya dengan anak-anak, putus hubungannya dengan saudara-saudara, teman, tetangga, putus hubungan dengan jiran. Hukwah itu putus. Di sini kembali lagi. Come back. Lepas jak riwang, lepas cok pulang. Kembalilah kepada Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik. Ya, luar biasa nih Tengku Amal. Kita juga undang pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya juga terkait topik kita ya. Bisa kembali di 0651-44336 kita undang. Atau juga via WhatsApp boleh di 0852-8285-4445. Baik, Tengku, sebelum kita break, mungkin bisa disampaikan juga nih, Rasulullah juga memberikan banyak teladan begitu tentang kepedulian kepada sesama. Mungkin ada contoh yang paling relevan yang juga bisa kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat saat ini, Tengku. Baik, sebelum itu saya coba terima dulu ya. Kita terima dulu ada penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Riki.
1: Iya, baik. Dengan Kak Cut ya?
2: Betul, ya.
1: Boleh, silakan Kak Cut.
2: Baik. Tadi kan saya sampaikan Islam itu begitu indah, begitu bagus kan. Kita beda agama, walaupun beda agama kita saling menghargai.
1: Betul.
2: Saling apa menyayangi, orang tua menolong gitu. Ya. Itu bagus kata Islam adalah Islam. Tapi Ustaz, kita lihat sekarang di lapangan enggak seperti itu.
1: Okay.
2: Bertepuk sebelah tangan, betul kata Ustaz. Tapi yang berlaku sekarang adalah hukum merimba. Hukum merimba itu istilahnya yang kuat menjadi lemah. Orang kaya menjadi miskin, orang seperti itu, yang apa namanya lagi, seperti itulah yang kuat menjadi lemah, itu aja. Apa seperti itu? Tapi kita Islam tidak seperti itu mengajarkan.
1: Okay.
2: Kita bantu yang miskin, kita bantu yang lemah, kita bantu yang kurang mampu, kita bantu semua gitu. Bah, bagus sekali. Tapi ternyata anak seperti itu.
1: Okay.
2: Kenapa seperti itu? Ya, coba mohon
1: penjelasannya. Okay. Baik, baik.
2: Jadi, ya,
1: terima kasih Kak Cut.
2: Masih banyak.

0: Pak.
1: Iya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke pertanyaan saya, ini dari Kak Cut di Montasik, ini Tengku, mungkin saya ulangi, kenapa kalau di realitanya sekarang begitu ya, orang yang mungkin dengan posisi lebih tinggi begitu ya, tapi tidak sama apa namanya melakukan saling menghargainya tuh kurang begitu dengan sesama yang mungkin di bawah mereka gitu. Apa asbabnya nih?
2: Asbab saling tidak memahami dan memaklumi posisi masing-masing. Kita tidak bisa terpungkiri, tidak bisa mempungkiri bahwa dalam kehidupan itu ada strata sosial yang berbeda. Hebatnya orang kaya karena ada orang miskin. Hidupnya orang miskin karena ada orang kaya. Makanya ada ungkapan Rasulullah dalam sebuah hadis, qiwamud dunya bi arba'ati asya bi adilil umara. Pertama, kekuatan dunia ini stabil ada empat unsur. Pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmu para ulama. Yang kedua, bi adilil umara, dengan keadilannya para pemimpin. Yang ketiga, bi sakhwatil aghnia, dermawannya orang kaya. Yang keempat, bisakh bidu'a il fuqara, dengan doa fakir miskin. Ini saling terikat sebenarnya. Ulama dengan ilmunya dia mengedukasi pemimpin-pemimpin agar pemimpin itu tetap on the track, atas aturan. Pemimpin karena ada edukasi dan pengawalan dari para ulama, dia memimpin negeri ini dengan adil. Orang kaya dengan kekayaannya, dia harus akui bahwa enggak ada nilai kekayaan dia dan segenap kepemilikan hartanya kalau tidak dengan fakir miskin. Kalau semua kaya, enggak ada nilai. Coba lihat orang kaya dengan orang kaya itu, enggak ada nilai dia, enggak ada yang saling menghormati. Siapa yang menghormati orang kaya? Kan karena ada orang-orang miskin. Maka orang kaya butuh kepada orang miskin. Dan orang miskin inilah yang mendoakan agar orang-orang kaya ini tetap hidup dalam makmur. Karena kondisi realita kita lihat, jarang orang tahu posisi masing-masing. Misal, ulama berkontribusi untuk baiknya sebuah daerah negeri ini dengan ilmunya. Seberapa banyak sih ulama-ulama yang mau menasihati pemimpin negeri ini? Kalau semebut-semebut saja, it is okay, bagus. Tapi jangan dengan semebut itu lupa lidah kita untuk mengingatkan pemimpin-pemimpin negeri ini agar berjalan apa, agar menjalankan roda pemerintahan ini dengan adil. Pemimpin juga seperti itu. Hari ini kita lihat silih berganti pemimpin, silih berganti orang sejahtera. Kenapa? Karena keadilannya punah. Orang-orang kaya dia pikir setelah kaya itu adalah harta pusaka orang tua, padahal kaya-kayaan mereka karena ada derita dan keringatnya para fakir miskin. Fakir miskin karena mulai banyak pula orang-orang kaya yang kikir, buat temenak-temenak mentong. Temenak-temenak mentong. Padahal tidak ada ruang untuk itu. Ruang kita adalah doakan dia. Karena kalau orang miskin ini mendoakan celaka orang kaya, kalau doa orang miskin ini jadi miskin pula orang kaya, orang miskin itu lupa diri. Bahwa dengan bertambahnya, dengan berubahnya orang kaya jadi miskin, maka angka kemiskinan bertambah dan persaingan sesama orang miskin semakin ketat. Maka di sini harus ada pola, kita jangan biarkan orang kaya itu miskin. Maka kita doakan orang kaya itu biar makmur agar kemiskinan semakin berkurang. Nah, saya menarik dengan pertanyaan Dinda Rizki tadi. Apakah Rasulullah punya contoh? Ya. Akrab sekali dengan telinga kita sebagai orang muslim, konon lagi di bulan maulid seperti ini, bahwa Nabi diludah saban waktu ketika Nabi melewati sebuah lorong untuk menuju ke tempat sholatnya. Sekian lama Nabi diludah hingga sampai pada satu titik Rasul bertanya kepada sahabat, ini beberapa waktu saya sudah melewati gang tersebut, ternyata tidak ada lagi yang meludahin saya. Coba periksa kemana itu orang. Kata sahabat, baik ya Rasul, kami akan cek. Pasca sahabat menjenguk itu orang, ternyata sahabat melaporkan kepada Rasul, Rasul, Yahudi yang meludahinmu itu jatuh sakit. Apa kata Rasul? "Hai, ayo kita jenguk." Kata sahabat, "Jenguk siapa ya Rasul?" "Kita jenguk Yahudi yang biasa meludahin aku tersebut." "Wahai Rasul, itu Yahudi, itu orang yang membencimu, itu orang yang meludahinmu. Untuk apa kita jenguk?" "Itulah Islam," kata Rasul. "Islam itu tidak pernah diajarkan membalas dendam di saat orang lemah dan jatuh. Islam itu justru berkontribusi nyata kepada siapapun. Bukan hanya kepada kawan, lawan pun tetap kita buka ruang maaf." Nabi menjenguk Yahudi tersebut. Di tengah jalan, kata Nabi, "Kalian tolong belikan kurma, anggur, dan susu." "Ya Rasul, gak cukupkah kita jenguk? Iya, orang yang memusuhimu, orang yang menyakitimu." Kata Rasul, "Tidak elok menjenguk orang yang sedang musibah dengan tangan hampa. Ayo kita bawa." Sesampai di rumah Yahudi tersebut, apa yang terjadi? Begitu dibuka pintu dan Yahudi yang terbaring di tempat tidurnya, ia bertanya, "Siapa gerangan yang datang ke rumahku?" Rombongan Nabi menjawab, "Kami bersama Rasulullah." Dia menyerit, "Ya Muhammad, jangan engkau bunuh aku." Apa kata Muhammad? "Tuan, kami sedang tidak untuk menghakimimu, tapi kami sedang menjengukmu karena kami mendengar kamu sudah jatuh sakit beberapa hari yang lalu. Dan ini kurma, anggur, dan susu untuk bisa menambah energi kesehatanmu." Apa kata Yahudi? "Muhammad, engkau dengan sahabatmu orang pertama yang menjengukku setelah aku jatuh sakit beberapa hari. Hari ini aku akui keteladanan dan akhlakmu, aku memeluk ajaranmu." Muhammad itu mentransfer cerita lewat sirah-sirah nabawi yang sudah familiar di telinga kita. Persoalannya, adakah kita umat yang hidup di 1448 itu mau memaafkan orang yang menyakiti kita? Jangan orang yang menyakiti kita, orang yang sudah pernah kita orang yang pernah menolong kita pun hari ini kita pura-pura tidak tahu kalau dia membutuhkan bantuan. Apa itu? Waktu tsunami, waktu bencana gempa bumi 2004, bukankah orang-orang dari Tamiang, bukankah orang-orang dari Aceh Utara, bukankah orang-orang dari Aceh Timur, Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayolus, Aceh Tenggara yang berkontribusi untuk membantu kita, yang jatuh tak punya kuasa pada saat itu? Hari ini seberapa banyak orang-orang yang sudah bangkit pasca tsunami, membuka hatinya untuk menumbuhkan kasih dan sayangnya, membantu saudara-saudaranya. Nyokui begah madu berbalas racun, atau susu berbalas racun. Sedianya Islam itu tidak seperti itu.
1: Okay.
2: Makanya dalam banyak mimbar, dalam banyak kesempatan dan momentum, saya selalu mengedukasikan bahwa Muhammad saja melupakan Yahudi yang menyakitinya. Muhammad saja memaafkan orang yang menyakitinya. Dan mengunjungi serta membawa oleh-oleh sebagai bekal untuk orang yang jatuh sakit.
1: Okay.
2: Kita belum sampai tahap itu,
1: belum
2: tapi sampai. Selalu mengucapkan lo nyu umat nabi, padahal kita belum mengikuti rekam jejak Nabi.
1: Baik, ini luar biasa penjelasannya, cukup jelas ya, kiranya juga terjawab ini dari pertanyaan Kak Cut Maria tadi di Montasik ya. Baik Tengku Akmal, kita masih perdalam topik kita di kesempatan saat ini, namun sebelumnya kita jeda sejenak ya, kita ikuti beberapa periwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami di Kajian Islami.
0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kajian Islami. Untuk kesempatan saat ini masih bersama narasumber kita, Tengku Haji Akmal Abzal, SHI MH, Wakil Dewan Pakar DPP ISAT Aceh. Baik, Tengku Akmal, kita perdalam lagi topik kita. Kalau kita lihat kondisi saat ini juga memang sudah keranahnya serba teknologi begitu Tengku ya. Nah ini di era media sosial juga perbedaan pendapat sering berkembang menjadi perdebatan dan saling menyerang. Bagaimana seharusnya Muslim menjaga ukhuwah di ruang digital nih Tengku?
2: Ada ungkapan hadis Rasulullah yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya ia bertutur kata yang baik. Jika tak mampu untuk menarasikan dengan tutur kata yang baik tersebut, maka diam adalah solusi. Hari ini orang mengaitkan, kan gak ada larangan orang bermedia sosial dengan narasi-narasi yang menjatuhkan. Betul, yang bergerak sekarang jemari. Ya. Tapi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul, maka hendaklah engkau bertutur kata, bicara yang baik. Kalau para mufasir itu, enggak ada ungkapan Nabi yang 1448 Hijriah sebelumnya, enggak ada satupun ungkapan Nabi itu yang tidak relevansi dengan kontekstual kekinian. Enggak ada. Semua ada relevansinya. Berarti kata-kata Nabi, jagalah lidahmu, sekarang ditafsirkan fahfad lisanaka kepada fahfad jarimuka. Dulu jagalah lidahmu, sekarang jagalah jemarimu. Makanya orang-orang yang tidak punya filter, padahal di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 11, memang Al-Hujurat 11 itu jelas Allah mengingatkan kita orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumu min qaumi asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik daripada kita sendiri yang mengolok-oloknya. Kita lihat perkembangan lalu lintas media sosial, bahasa-bahasa fanismen, penghakiman yang ia tidak pernah memperhatikan kosakata kalimat itu, kalimat yang sangat merendahkan martabat, baik martabat orang yang diucapkan maupun martabat yang punya mulut. Misal bahasa papnyo, papji, itu kan menakar intelektualitas dia. Seorang tokoh yang punya wawasan, dia gak akan mudah mengeluarkan bahasa-bahasa menyakitkan. Apalagi bahasa temena, bahasa kapi, bui, ate. Sekarang kan terkontaminasi pada anak-anak kita. Dia tidak pakai bahasa ase. Anjir. Sama acinya. Terkontaminasi sehingga sekarang apa yang terjadi? Memanggil kawan akrab. Hai bui, pajan kau. Itu bahasa yang sangat merusakkan. Nasihat hayase, bahwa dah jadi kopi. Berarti mereka berdua mengakui satu bui, satu ase. Dan ini harus dihentikan. Jangan pernah bertutur kata seperti itu. Termasuk lewat media sosial. Fahfad lisanaka wahtarib min lafzihi falmar'u yaslamu bil lisani wa yaqtab. Jaga lidahmu, kata Rasul. Dengan lidah engkau akan mendapat proses mempercepat hisab kau menuju surga. Tapi dengan lidah engkau akan terhambat karena ada proses yang harus dipertanggungjawabkan hingga engkau harus ditempatkan dalam neraka. Sekarang fahfad cari muka. Betul, banyak orang gara-gara lidah dengan jemari ini harus masuk ke penjara. Ke depan kita akan melihat mulutmu tak banyak bicara, tapi kau kok bisa satu tempat dalam neraka. Dia akan mengatakan, jariku tak sanggup aku tahan. Asal lewat konten, aku komen saja. Asal ada lewat di berandaku, aku sikat saja. Hari ini tidak ada yang bisa mengatur Anda. Tapi penyesalannya akan terjadi. Nisain air mata sudah tidak keluar lagi dari matamu.
1: Iya.
2: Konon di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat juga. Enam. Ya ayuhalladzina amanu. Lagi-lagi dipanggil. Setelah Allah tadi memanggil di 13. Ya ayuhalnas. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah memanggil dengan kalimat, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binnaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika sampai ke berandamu satu informasi yang belum akurat, jika datang orang-orang fasik kepadamu menceritakan satu kabar yang belum terprotektif, yang belum diselektif, diseleksi, fatabayyanu, kata Allah. Teliti, sensor, periksa. Karena bisa jadi berita yang datang kepada kita itu berita yang menyesatkan. Karena kita tidak bisa mensensor berita, akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara berita yang datang kepada kita, selayaknya orang itu kita puji, malah kita caci. Sepatutnya itu orang kita caci, justru kita puji. Selayaknya yang dipuji, kita caci. Sepatutnya yang kita caci, kita puji. Terbalik-balik. Kenapa? Karena kita telah terpengaruhi oleh berita-berita yang tanpa tabayun. Saya harus mengatakan lewat RRI ini, masyarakat kita, terutama Aceh, masyarakat yang paling mudah mengkonsumsi berita hoax seakan-akan fakta, fakta sudah ditolak menjadi sebuah berita yang benar. Akhirnya apa? Teracunilah masyarakat kita ini dengan berita-berita hoax. Nih, saya pernah berita itu.
1: Ya.
2: Ada yang pingsan, ada yang stroke hanya gara-gara Prabowo masuk ke kabinet Jokowi. Itu kan dia terpengaruh. Apa ini? Padahal saya bilang, hai, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menjadi gubernur, rezeki ngontagawo, tro ngontabita, hana mubah. Jadi sekarang udah stroke lagi, ada sebagian yang sudah stroke gara-gara ijazahnya Gibran atau putusan MK tidak menganulir jabatan Gibran. Kan sakit kepala orang.
1: Ya.
2: Apa urusan hanya dengan berita kita jatuh sakit?
1: Ya.
2: Padahal banyak sekali energi-energi yang harus kita pakai untuk memikirkan keselamatan bangsa negara, termasuk keselamatan personal kita menuju akhirat.
1: Ya.
2: Dia gak ada keluar keringat setetes pun untuk memikir apa yang aku persiapkan untuk kehidupan akhiratku.
1: Ya.
2: Tapi dia bisa jatuh sakit hanya menguras pikiran dia untuk memikir kenapa gubernur ini gak ada di Aceh. Kenapa wakil gubernur ini jarang di Aceh? Mamunyona pun awaknya di sini, apa pengaruh ngangetanyo? Sekali lagi saya sampaikan, rezeki ngonta gawo, tro ngonta mita. Maka ayo redesign pikiran kita. Positive thinking. Ini sedang duduk mu'alim dengan dekpan. Mereka sudah berpuluh tahun berperang. Maka berilah kesempatan ini.
1: Okay.
2: Nanti kalau mereka tidak melakukan perubahan, sanksinya kan ada. 2029 Anda sudah boleh berhenti karena tidak ada legasi positif yang Anda tinggalkan. Senang, selesai.
1: Yeah.
2: Yang kita caci-caci maki apa? Ya makin tercaci mu'alim, makin mengkawin mu'alim. Makin tercaci mu'alim, makin mengkawin mu'alim. Akhirnya apa? Semakin kita dapat informasi, semakin stres kita. Kan gila.
1: Yeah.
2: Orang bahagia, kita stres. Smos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah yang harus dirubah.
1: Oke, baik. Dan ini harus menjadi perhatian juga bahwasannya memang informasi di media sosial harus benar-benar menjadi perhatian untuk difilter begitu ya, Tengku ya, untuk bisa dicari informasi yang benar begitu ya. Oke, baik. Kita juga hampir di penghujung perbincangan kita nih, Tengku. Sebagai penutup, mungkin apa yang ingin di pesan-pesan yang bisa disampaikan nih, Tengku, dari topik kita kepada masyarakat Aceh agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, terlebih adanya informasi-informasi di ruang digital yang bisa seharusnya bisa menyatukan masyarakat begitu ya, bukan menjadi memperrendah nilai ukhuwah begitu. Dan ini bisa menjadi kesempatan sebenarnya untuk memperkuat ukhuwah dan juga kepedulian. Seperti apa pesannya, Tengku?
2: Perbanyak membaca. Baca media-media mainstream. Jangan media-media abal-abal yang ia hidup tak menentu mati entah kapan. Banyak media cetak elektronik. Atau dengar media-media mainstream seperti RRI. Ada beberapa media audio seperti RRI dan media-media swasta lainnya yang punya kapasitas yang representatif untuk mendapat dan mengupdate informasi.
1: Ya.
2: Kalau tidak, kita akan mudah diracuni dan dipengaruhi oleh para pihak. Akhirnya saya sering mengatakan, pahlawan kau anggap pecundang, pecundang kau bangga-banggakan bagaikan pahlawan. Maka dalam hidup saya, menang kalah para pihak enggak membuat saya demam. Karena prinsipnya orang yang sudah duduk kita dukung, walaupun kadang kala ada yang menang itu enggak kita dukung, enggak kita pilih, tapi dukung. Sanksinya dua, ada konsekuensi positif, ada konsekuensi negatif. Kalau baik dia walaupun bukan pilihan kita, dukung juga pembangunan tersebut, konsep dia. Tapi kalau dia duduk, walaupun orang yang kita pilih tidak baik dalam pembangunan, sanksinya bukan menghujat, tapi nanti di pemilu selanjutnya tidak boleh dipilih. Begitu juga kita dengan kehidupan bermasyarakat. Kebaikan kita perbanyak. Jangan tagih kebaikan pada orang lain. Semakin banyak kita menuntut kebaikan kepada orang lain, sama dengan kita berteman. Birukok tiba, doh rukok tiba, doh iya boglah, akan dipanggil kita. Don sitoh toh. Tapi harus berhitung-hitung. Kalau kita mendapat, kalau orang mentraktir kita dua kali, jangan sampai 3-0. Minimal 2-1. Hoh, harus ada. Maka kalau seperti itu semua orang punya prinsip, maka enggak akan merasa berat dalam hidup ini. Dia akan menata hidup ini dengan penuh canda. Semua orang teman. Semua orang kawan. Di kantor ini mitra kita adalah kawan semua. Inilah pesan saya, kalau ingin hidup bahagia, jangan perbanyak musuh. Cara tidak memperbanyak musuh, jangan tagih kebaikan kepada orang, tapi latih diri untuk mentransferkan kebaikan kepada siapapun. Saya pikir itu
1: baik
2: yang dapat saya sampaikan. Terima kasih RRI atas undangannya.
1: Baik, luar biasa.
2: Dan kerjasamanya dengan ISAD. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Tengku Haji Akmal Afzal SHI MH selaku Wakil Dewan Pakar DPP ISAD Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Alumni Daya Aceh telah memberikan insight dan juga pencerahan tentunya kepada kita semua pendengar dimanapun Anda berada. Semoga bisa menjadi iktibar ya, pelajaran yang dapat kita ambil bersama. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 11 kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti atensi di kesempatan pagi ini dalam dialog kajian islami. Kita akhiri untuk perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andri Farm melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
3: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi yang pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas, tadi sudah berlangsung sejak pukul 9, yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Sip ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,2307 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk menguji setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Chicha Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya

0: hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
1: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Misalkan kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari ini. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah, serta penonton yang berada di dalam. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
0: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
3: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
4: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
3: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo, Gelvin Usman, mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan.

0: Perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
1: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
0: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Banda Aceh.

0: penggorisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Terima kasih sudah mendengar. Anda masih bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 11 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat ya, menjelang pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, kondisi Banda Aceh saat ini berada di 29 derajat Celcius, cerah berawan ya. Kondisi di edisi hari Jumat ini pendengar, nanti pada pukul 14 siang mulai berawan dan bertahan hingga tenggah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, dengan suhu akhir di 26 derajat Celcius, kelembaban mencapai 88% ya. Secara keseluruhan ya pendengar, kondisi Banda Aceh hari ini cukup baik dan kondusif ya. Semoga segala aktivitas Anda berjalan baik dan lancar, dan juga semoga menjadi aktivitas Jumat berkah juga di kesempatan hari ini. Baik, deretan lagu-lagu religi masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga ke pukul 12 siang sebelum nanti kita ikuti pengajian Muratal.

Baik, setelah pendengar dimanapun Anda berada, kiranya kami cukupkan sampai di sini deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kini pendengar, sebelum nanti kita ikuti pelaksanaan silang Jumat langsung dari Masjid Raya Baitrohman Banda Aceh pada pukul 12:28 waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan pengajian Muratal ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mudu man yaqtasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasuli amin wa yaqtulu man tara wa bara wa sakbara fil ardi biaril haq. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana abn Ahmadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanhum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari sama-sama kita muji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah senantiasa telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat, para ulama taqadim ta'khirin yang mu'tabar, ikraman wa ta'ziman yang saya muliakan, para guru-guru saya, jamaah Jumat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah dalam waktu yang sangat singkat ini saya menyampaikan rukun dua khutbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budun." Allah memerintahkan kita semua untuk beribadah dengan ikhlas. Kita jadi seorang manusia, beribadah dengan ikhlas. Jadi seorang pemimpin, memimpin rakyat, masyarakat dengan ikhlas. Apa arti ikhlas itu? Ikhlas adalah semata-mata yang kita jalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Keadilan pemimpin mengharap redha Allah, bukan karena dipuji oleh rakyatnya. Keikhlasan seorang ulama menyampaikan ilmu, menyelamatkan umat dari kejahilan, semata-mata harap redha Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini beribadah kepada Allah hanya karena Allah semata-mata. Al-ikhlasu yantaqimu ila thalathi maratib. Maka ikhlas terbagi kepada tiga martabat. Al-awwal ikhlasul ibad. Yang pertama ikhlas orang hamba Allah, orang awam. Bagaimana ikhlas mereka? Kata mereka, saya melaksanakan ibadah karena mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya meninggalkan semua maksiat karena takut kepada azab Allah Subhanahu. Bukan karena Allah. Ibadah karena pahala. Meninggalkan maksiat, tidak berbuat maksiat karena takut kepada neraka Allah. Itu namanya ikhlas orang awam, termasuk kita pada hari ini. Kenapa Bapak tidak meninggalkan salat? Takut penjara Allah lebih bahaya di akhirat kelak. Kenapa Bapak melaksanakan salat? Karena ada surganya orang yang melaksanakan. Itu ikhlas orang awam. Asani ikhlas muhibbin. Yang kedua ikhlas orang ahli muhibbin, orang cintanya Allah. Sebagaimana Rabi'ah Darwah mengatakan, ma'abatuka khaufan min narika wa tu'man min jannatika. Wahai Allah, saya beribadah ini bukan karena takut nerakamu, dan saya beribadah ini ya Allah bukan karena mengharap surgamu, akan tetapi ibadahku ya Allah semata-mata karena cinta kepadamu. Itu tingkat yang kedua. Beda sama orang awam tadi. Orang awam ibadah karena harap surga, tidak meninggalkan salat karena takut pada neraka. Tapi tingkat yang kedua muhibbin, cintanya Allah, tidak mengharap surga dan tidak pula takut kepada neraka. Allah azza, terserah Allah Subhanahu. Itu sebagaimana kata Rabi'ah Darwah, ma'abatu ma'abatuka khaufan min darika wa tam'an min jannatika. Wahai Tuhanku,
Aku melakukan ibadah kepadamu bukan karena aku harapkan surgamu, dan tidak pula aku takut daripadamu. Terserah. Tapi karena cintaku kepadamu, ya Allah. Maka Rabi'ah Adawiyah selama 40 tahun beliau melaksanakan salat subuh dengan wudhu isya. Bayangkan bagaimana cintanya beliau kepada Allah Subhanahu. Itu namanya ikhlas muhibbin, para pecinta Allah. Maka mari kita semua cinta kepada Allah. Kita makmurkan masjid. Kita jalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita bersatu padu dalam karena cinta kepada Allah Subhanahu. Al-Falis yang ketiga, ikhlas arifin atau mutakaribin. Ikhlas orang arif, arif billah. Wahai Allah, hidupku dan matiku karena engkau, wahai Allah. Maka beliau mengatakan, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya denganmu, ya Allah. Maka para arifin, arif billah. Bagaimana ikhlas beliau? Setiap beliau niat dalam hati, mereka merasakan Allah Maha tahu apa yang dia niatkan dalam hati. Setiap mereka mengatakan, mengucapkan sesuatu, mereka yakin bahwa Allah Maha mendengar. Setiap mereka lakukan sesuatu, mereka yakin Allah Maha melihat. Itulah ikhlas tingkat arif billah atau ikhlas muhibbin. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah ini, kita melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan satu juga karena Allah. Paling tidak, kalaupun tidak bisa tingkat arifin, kita naik kepada tingkat muhibbin, orang cintanya Allah. Wahai manusia, kata Allah, seandainya kubunuh kau, silakan ya Allah, tapi kasih sayangku kepadamu jangan hilang, ya Allah. Kerinduanku kepadamu, ya Allah, kecintaanku kepadamu, terserah kau tidak beru nikmat kepada kami, terserah. Tapi muhibbin, cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa kita mau ke masjid tidak dapat apa-apa? Karena cinta kepada Allah, karena sayangnya kepada Allah. Kita mengharap kasih sayang sama manusia ada batasnya, selama tidak menyakitkan perasaan. Tapi kalau perasaan sudah sakit, tidak lagi. Tapi Allah, kita berbuat maksiat, mencuri, meninggalkan salat, dosa besar, Allah masih sayang kepada. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka sekarang kita katakan baldatun thayyibatun rabbul ghafur, itu selalu yang kita ucapkan. Tidak bisa terjadi itu, tidak ada makmur kalau tidak ada lima perkara. Yang pertama, keamanan. Di negeri itu aman, siang malam masyarakat semua pejabat merasa aman. Lau amana ahlul qura la fatahna barakati sama wal ardh. Seandainya satu negeri mau beriman kepada Allah, Allah buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kenapa bisa bermacam-macam? Cobaan bermacam-macam, malapetaka bermacam-macam, habis 2040 tsunami, banjir bandang lagi, karena manusianya lupa kepada Khalik, tidak bergantung lagi kepada Allah, melaksanakan maksiat dan semuanya berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu negeri sudah aman, nyaman, seluruh masyarakat, itu faktor yang pertama. Asani yang kedua, kesehatan. Buat apa banyak uang banyak, buat apa harta banyak kalau manusia tidak sehat? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Sangat penting. Makanya alhamdulillah pemerintah kita mau membantu, berlaku BPJS masuk ke rumah sakit tidak punya uang karena mahal, kita ganti satu mata miliaran harganya,
Kita manusia tidak punya duit apa-apa, kita masyarakat miskin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sangat penting, kesehatan. Yang ketiga, pendidikan. Kita tumpu harta yang dan gedung yang menjulang tinggi ke langit. Kalau manusia pengelolaan tidak ada ilmu, apalagi tidak ada ilmu agama, bisa hancur dan binasa semuanya. Maka oleh kita, oleh satu negeri, mendidik anak bangsa, putikula anu, puber anu, kita titip gedung, kita titip harta, kita titip jabatan, amanah, karena sudah ada ilmu. Tapi kalau tidak ada ilmu, apapun yang kita berikan, bagaimanapun hebatnya negeri, akan hancur. Alangkah sedihnya, selama ini berapa banyak uang daerah, berapa banyak AUSUS, berapa ribu anak bangsa yang sudah dididik jadi dokter, menjadi generasi bangsa, generasi penerus bagi kita semua. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, berapa orang anak bangsa kita, begitu banyaknya hasil alam yang kita miliki. Alangkah sedih dan sayangnya, padahal kita didik 1 tahun paling kurang 100 orang didik sampai S3, kemudian habis pejabatnya, ganti pejabat lain. Selama 5 tahun ada kita didik anak-anak masyarakat kita, wah, paling kurang 500 orang didik sampai selesai S3. Itulah generasi bangsa, itulah harapan kita. Tempat kita didik, tempat kita titip amanah. Apa amanah? Yaitu menjaga negara ini, menjaga negeri ini. Ini hasil alam setiap saat hancur karena manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ekonomi yang memadai kepada masyarakat. Ini kita lihat masyarakat Aceh kaya besar, luar biasa hasil alam, masyarakat hidup sengsara. Sementara hasil alam dimanfaatkan oleh sebahagian manusia. Kalau ekonomi tidak makmur, tidak mungkin rakyat bisa senang. Yang keempat, yang kelima, transportasi. Ada uang, ada harta, kita beli mobil, ada jalan transportasi, mudah hubungan mana-mana. Makanya kalau tidak ada 5 perkara, apa kita ucapkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, selalu tidak akan bahagia. Pertama, keamanan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, transportasi. Baru dikatakan rakyat dan negara itu makmur. Bagaimana contohnya? Seperti Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada wahai Allah, selamatkanlah bangsa dan negeri kami, berikanlah kekayaan kepada kami untuk kami didik anak-anak kami di jalanmu ya Allah. Mari kita bersatu padu, mari kita jaga perdamaian, semoga kita semuanya hidup aman dan tenteram. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati az-zikr hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ajil Islam wal muslimin. Allahumma ajil Islam wal muslimin. Allahumma ajil Islam wal muslimin. Allahumma sallim baladana ya Allah wa sallim ahlana ya Allah wa syabana wa kulis. Ya arhamur rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullah akbar.

Pada seluruh jamaah Jumat, untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi, di mana saf-saf yang masih kosong, mohon untuk segera diisi. Terima kasih.

Acabando. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Sari berita, Lembaga Penjamin Simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh. Informasi lainnya, Imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh dengan telah menyebarkan 46,8 miliar rupiah dana untuk nasabah. Berikut dari Sabang, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Lembaga Penjamin Simpanan LPS telah menangani penjaminan simpanan pada 4 bank perkreditan rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS di Provinsi Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Keempat bank tersebut yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang, dan BPRS Gayo Persada. Hal itu disampaikan Sub-Manager Kantor Perwakilan LPS 1, Muhammad Syafril, dalam kegiatan media gathering LPS yang digelar di Kota Sabang. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 30 awak media dari Provinsi Aceh. Syafril mengatakan hingga 30 September 2026 pihaknya telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 4 bank BPR dan BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut dan telah membayarkan sebesar 46,8 miliar rupiah. Total simpanan layak bayar sebesar 47,7 miliar rupiah. Menurutnya nilai pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar 2 miliar rupiah, set off terhadap kewajiban nasabah, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Penanganan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi LPS dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat ketika bank mengalami masalah hingga izin usahanya dicabut.
3: Ada Bank IFI, kemudian ada 141 BPR dan 19 BPRS. Itu di Aceh sendiri sekarang masih ada dalam likuidasi 1, ketiga sudah selesai dalam likuidasi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa bank, nanti ada rinciannya setelah ini. Jadi paling banyak sebenarnya kalau kita lihat di Pulau Sumatera sendiri Bapak Ibu, itu di Sumba.
2: Syafril menjelaskan, keberadaan LPS diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menempatkan dan menyimpan dana di perbankan. Perlindungan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Pada kesempatan itu, Syafril juga menyampaikan LPS menguatkan peran dan fungsi lembaga tersebut setelah amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS memperoleh mandat untuk menyelenggarakan program penjaminan polis serta melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Dari Sabang, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, Imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing di Pelabuhan Balohan Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang bersama unsur TNI Polri, KSOP, dan Kesbangpol melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan sekaligus bentuk sinergitas antar instansi dalam mengawasi warga negara asing. Pengawasan dilakukan terhadap tujuan kedatangan, izin tinggal, serta aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Sabang.
5: Alhamdulillah.

0: tepatnya di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kita baru saja melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing dalam hal ini operasi gabungan yang terdiri dari seluruh unsur terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Sabang. Ini merupakan bentuk daripada pengawasan kita.
1: Ibnu juga menjelaskan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur kewajiban pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke Indonesia. Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing selama berada di Sabang. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap rombongan warga negara Malaysia dan warga negara Australia. Pemeriksaan meliputi dokumen izin tinggal serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di kota Sabang. Menurut Ibnu, hasil pemeriksaan menunjukkan warga negara asing tersebut berada di Sabang untuk tujuan wisata.
0: Ya, untuk yang bersangkutan ini semuanya ya berwisata di Sabang. Tapi kita juga mengingatkan agar yang bersangkutan itu tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan tidak overstay.
1: Ibnu menambahkan, para wisatawan asing memberikan respon positif terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas. Mereka dinilai proaktif dan kooperatif dalam memberikan data serta informasi terkait keberadaan dan aktivitas selama berada di Sabang. Sementara pengawasan serupa akan terus dilakukan secara rutin melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar dorong pemanfaatan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menekankan pemanfaatan data kependudukan dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Pihaknya juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten setempat menghimpun data secara benar sesuai kondisi lapangan. Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk pengelompokan masyarakat berdasarkan desil. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam sosialisasi hak akses data kependudukan melalui kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan organisasi perangkat daerah OPD dalam Kabupaten Aceh Besar.
4: Ada lingkungan masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan kerahasiaan data mereka. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan, ya. Jadi yang mengatasnamakan. Hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian di PKH misalnya, ataupun BLT misalnya, bantuan sosial lainnya.
3: Adapun keamanan dan kerahasiaan data harus menjadi perhatian utama untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan. Untuk itu, Bupati meminta semua pihak terkait berkomitmen menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, memiliki koleksi sebanyak 42.000 buku. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mengenjot minat baca masyarakat, termasuk lewat berbagai program literasi hingga menjangkau anak-anak sejak dini. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi buku yang beragam serta berbagai program literasi. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 42.000 koleksi buku yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan dari berbagai bidang. Koleksi yang tersedia mencakup buku pendidikan, kedokteran, pertanian, manajemen, hukum, ekonomi, filsafat, hingga karya sastra. Dari berbagai koleksi tersebut, novel menjadi salah satu jenis buku yang paling banyak diminati pengunjung. Petugas Perpustakaan Umum Aceh Tengah, Anissa Salsabila, kepada RRI mengatakan, pihaknya terus berupaya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan data perpustakaan sejak September hingga awal Oktober, tercatat 575 orang pengunjung dengan peminjaman mencapai 1.967 buku. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga mahasiswa.
6: Perpustakaan ini semoga semakin banyak yang berkunjung di sini selain anak-anak dan semua masyarakat. Karena di sini selain menyediakan fasilitas, juga menyediakan e-pustaka Aceh Tengah, yaitu membaca buku melalui komputer yang tersedia di sini. Dan itu tujuannya untuk dapat memudahkan masyarakat dan anak-anak mencari informasi yang dibutuhkan.
5: Nisa menambahkan, dalam memperluas akses literasi, perpustakaan juga menjalankan perpustakaan keliling dan storytelling. Program ini menyasar anak-anak untuk mengenalkan bahan bacaan serta menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pihaknya berharap setiap program yang dijalankan dapat semakin meningkatkan budaya membaca. Perpustakaan pun tetap menjadi ruang belajar dan sumber informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat di Aceh Tengah. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
2: Baik, saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Sobat Informa, promo 10-10 udah dimulai. Sobat Informa bisa serbu promonya sekarang. Ada produk tambah Rp10.000 dapat 2, mulai dari bantal memory foam, loyang kaca, sampai ragam organizer. Belum selesai ini pendengar, masih ada juga produk serba Rp100.000 yang bikin tampilan rumahmu makin estetik. Dari lampu meja, cermin, hiasan dinding, sampai alat makan. Nah, buat Sobat Informa yang lagi incar furnitur baru, langsung merapat ya. Ada produk serba Rp1.000.000. Dari meja, kursi kerja, set meja makan, sampai ragam kabinet ya. Ada juga blender multifungsi dari Kels untuk bikin olahan makanan dingin dan hangat. Oh iya, it's jangan kelamaan mikir ya. Promonya cuma sampai hari Minggu 11 Oktober 2026. Waktunya terbatas, jadi langsung gas ke Informa Aceh Lamprit, tepatnya di depan RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Atau belanja online di informa.co.id, gratis miring shop. Ya, inspirasi hunian nyaman dan kebutuhan bisnismu mulai dari Informa.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi bersama Roni Parulian sepenuh hati ya, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 13:48 waktu Indonesia Barat ya. Menjelang akhir pekan juga, pendengar, untuk Anda yang barangkali sudah merencanakan ragam kegiatan akhir pekan atau weekendnya nih di edisi Sabtu esok dan juga Minggu ya, mungkin Anda nanti juga bisa berbagi atau sharing juga nih ya. Biasanya kegiatan akhir pekan minggu Anda yang paling sering Anda lakukan bersama keluarga maupun orang-orang terdekat apa aja nih? Atau memang ada rutinitas yang sudah setiap akhir pekannya dilakukan ya oleh Anda dan juga keluarga? Misalnya nih, kalau akhir pekan biasanya ada keluarga yang memang sudah jadi rutinitas tiap minggu atau Sabtu itu untuk hangout bersama keluarga ke pantai barangkali ya, atau juga ke sejumlah pusat perbelanjaan ya, atau juga ke daerah-daerah yang mungkin Anda gemari ya, mungkin sudah menjadi rutinitasnya ya. Anda juga bisa sharing bersama kami nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Tentunya atensinya kami nantikan di line telepon 0651 443 36 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Kita tunggu kehadiran Anda sesaat lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di siang ini 100% Indonesia hadir untuk Anda ya. Dan yang ingin gabung bisa banget di 0651 44336, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita langsung sapa yang pertama berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Baik, dengan Kak Salwa ya.
1: Yuh, selamat nih. Wandung nggak sama?
0: Di sini cerah luar biasa nih, alhamdulillah ya. Di sana ya, gimana kak? Ya? Iya, di Darussalam.
1: Terang pinung ini, aduh, mendung deh.
0: Mendung ya? Oh, mungkin sebagian nanti arahnya kemari ya. Tapi kalau kita ikuti dari info BMKG tadi memang berawan ya, tapi nggak ada potensi hujan.
1: Oh gitu ya? Iya. Memang kayak gitu ya?
0: Iya. Mm-mm. Ya moga aja lah yang terbaik ya Kak Salwa ya.
1: Iya, pokoknya jangan hujan tuh. Kasian itu
0: jemurannya ya.
1: Jadi yang jemur-jemur gitu kasian ya. Mungkin okay. Banyak jemurannya ya.
0: Siap, baik.
1: Tapi ini udah mulai agak terang dikit sih ini.
0: Agak kayaknya. Terang dikit ya.
1: Okay. Dari bawah angin kali ya.
0: Baik, moga aman selalu juga ya. Oke deh. Kalau Kak Salwa biasa akhir pekan apa nih kegiatan rutinitasnya nih yang paling dominan sering dikerjakan sama orang-orang terdekat gitu?
1: Kalau kakak sih pengennya, kalau kan kita kebosanin juga ya kerjanya sepekan gitu yeah. Ya full gitu ya. Mm-hmm. Rasanya pengen refreshing, cari udara segar gitu, cari inspirasi gitu kan. Okay. Kalau kakak sih sukanya ini ke apa keadaan? Gimana ya kok cuaca suasana ke gunung-gunung gitu deh, nggak ke laut deh.
0: Oh, okay. Lebih alam ya gitu ya?
1: Gitu. Masa kalau kita di seputaran Banda Aceh Cibesar itu kalau nggak ya kan seputaran yang arah ke Krumaya gitu yeah. Atau ke Blang Bintang ya kan?
0: Oke.
1: Ke Grute gitu ya sekali-kali. Asik. Gitu kan?
0: Oke deh, moga terwujud kiranya ya Kak Salwa ya.
1: Oke deh.
0: Makasih, kita kasih
1: sendiri gimana nih kabarnya nih?
0: Ya alhamdulillah sehat. Kalau kita sih seputaran kota aja.
1: Oke.
0: Kita kasih lagu apa kak siang ini?
1: Kakak lagu ini aja dari Nadi Bahasa Lama aja deh, sudah lama gak denger.
0: Boleh, mau judul yang mana?
1: Kata ini tak sama ya tanpamu gitu.
0: Asik. Oke. Oke, baik kita siapkan ya. Salamnya ke siapa aja nih kak?
1: Buat Rizky dan sama tugas. Semoga sukses selalu bersama teman-teman mungkin di studio ya.
0: Ya terima kasih. Terus
1: sama siang juga untuk yang lagi stay mungkin di terus satu sama istirahat. Okay. Sampai sehat. Rizal nih apa kabar nih? Udah lama ya gak nongol juga beliau ya. Semoga nongol siang ini ya. Juga siapa lagi ya Bang Isam. Terus yang lain-lain deh semuanya.
0: Oke.
1: Yang di tempat tugas, selamat tugas ya. Hati-hati di jalan pulang-pulang.
0: Siap, oke.
1: Makasih ya Rizky,
0: sama-sama Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, dari Kak Salwa di Darussalam sebagai penelpon pembuka di siang ini. Di belakang Kak Salwa, kita sapa lagi nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ina di Beto.
0: Apa kabar Kak Ina di Beto?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Di sana gimana suasana cuacanya? Apakah juga mendung?
2: Cerah nih.
0: Cerah ya berarti?
2: Cerah meriah nih.
0: Sewilayah berarti ya?
2: Iya, alhamdulillah jemuran pun kering ya.
0: Baik. Ya kalau Kak Ina sendiri gimana nih rutinitas akhir pekan yang paling sering dilakukan apa nih?
2: Kadang-kadang ngunjungin keluarga gitu kan, saudara gitu kan, misalnya jangan apa kok nggak Sabtu Minggu gitu, atau makan di luar sekali gitu kan, pokoknya ada lah gitu.
0: Asik.
2: Kan.
0: Pokoknya refreshing juga ya.
2: Untuk menghilangkan jenuh gitu kan.
0: Iya. Oke, ini penting juga. Lalu
2: kadang jumpa sama kawan gitu kan. Ya menghilangkan stres lah.
0: Siap. Moga aman juga kondisinya ya Kak Ina ya.
2: Aman baik.
0: Kita kasih lagu apa nih Kak untuk siang ini?
2: Hari ini dari siapa ya?
0: Dari siapa Kak?
2: Dari Nafanya lah, pilih satu ya.
0: Siap. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
2: Yang enak lah didengar gitu.
0: Yang paling viral kita coba ya.
2: Iya. Itu aja ya.
0: Iya, salamnya siapa aja nih, Kak?
2: Salam yang pertama buat Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya, amin.
2: Yang pertama siapa ya?
0: Tadi ada Kak Salwa.
2: Oh ya, itu baru pertama.
0: Iya.
2: Salam juga ya kan. Nah itu buat Bang Rizal Semulu, Kak Yudi Sabang, Ulfa Diana, Cik Putro, itu Bang Heru, semua lah ya. Okay. Yang lagi mantau ya. Kak Yana juga ya.
0: Siap.
2: Itu aja Pak Rizky.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba bacakan juga satu WhatsApp ya yang sudah masuk, ramai ini di siang ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Indonesia. Waalaikumsalam. Ini dengan Dr. Benny di RSU DZA ya. Ini katanya di Lamprit tebel banget mendungnya ya. Semoga aman aja ya. Baik, kita doakan juga semoga aman kondisi cuaca di Banda Aceh ya. Pengen dengar lagu dari Yana Yulio, Selamanya Cinta. Siap, nanti kita hadirkan ya. Kalau Rifki sendiri gimana nih planningnya minggu ini? Iya, minggu ini nanti saya coba cek ke orang rumah dulu ya. Harus ada diskusinya dulu ya. Pengennya kemana nih? Anak-anak juga pengennya kemana ya. Dan juga nanti spesial salamnya nih dari Dr. Benny untuk yang OTW rumah aja ya. Lampineng, semangat dan istirahat yang cukup biar healingnya asyik. Oke, siap. Terima kasih Dr. Benny, selamat bertugas juga di siang ini ya. Kita langsung hadirkan pendengar lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama bersama Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh dan masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Kembali kita undang yang ingin gabung di 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Oke, kita sapa lagi yang masuk berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Babe Batimura.
0: Apa kabar Babe? Lama tak bersua ini.
1: Iya, sudah lama sekali.
0: Waduh.
1: Sekali-sekali masuk.
0: Iya.
1: Rupanya dapat terus.
0: Alhamdulillah.
1: Ini rezeki ya.
0: Benar Babe, lama iya, kali. Kemana aja Babe?
1: Asing lagi rezeki ini. Udah imbang-imbang. Kalau penyiar dulu Wan Trala.
0: Ah, siap. Ya,
1: ada imbang-imbang ini.
0: Makasih.
1: Sudah dari Ponten 11-12.
0: Iya. Makasih Babe, apa kabar?
1: Ya, sehat walafiat nih.
0: Oke. Iya. Lama nih enggak gabung, kemana aja nih Babe? Lagi ada kesibukan.
1: Sibuk aja nih, selamanya di luar aja ya. Ya,
0: okay.
1: Jadi sekali-sekali pulang kita masuk ini kan.
0: Oke.
1: Indonesia baik. Banget ya.
0: Iya.
1: Dari sukses, Sabang sih. Sampai Maroke.
0: Oke deh. Baik Babe, mau kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Lagu ini dari Mus Bujiono, Arti Kehidupan.
0: Arti iya. Kehidupan ya.
1: Iya.
0: Dari siapa tadi?
1: Mus Bujiono
0: ya. Oke, nanti kita coba siapkan ya.
1: Yeah.
0: Salamnya ke siapa Jani?
1: Salamnya untuk Rizky dulu lah ya.
0: Okay.
1: Pembawa acara dari Pro 1 ya. Yeah, okay.
0: Ya,
1: dan itu tadi Benny itu juga tetangga kita tuh di Blower ya.
0: Oh.
1: Cuma dia waktu taman SMA, sekolah dokter dia ya kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sehingga dia jadi seorang dokter.

0: Dengan?
1: Rosli di Zurich.
0: Oh iya, baik. Dengan Pak Rosli, apa kabar Pak Rosli?
1: Ya, baik.
0: Sehat ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga. Udah makan siang Pak Rosli?
1: Udah, sebelumnya cuma tadi.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik, Pak Rosli pengen lagu apa nih di siang ini? Nanti kita putarin.
1: Lagu Atik CB.
0: Dari siapa? Atik CB, mau CB. Judul yang mana?
1: Merinding.
0: Merinding, waduh. Merinding karena apa nih?
1: Karena cuaca panas kali udah merinding.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik, kita siapkan ya. Salamnya ke siapa aja nih?
1: Ya, salam pertama tadi Kak Zalwa.
0: Ya.
1: Kak Zalwa, Kak Ina Libato, Pak Mabi Batimura tadi.
0: Ya.
1: Nah itu Kak Zuli Sabang, Kak Yana, Bang Hero, Kak Lia di Kampung Ladang, dan untuk Bang Heri, Bang Rizky ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, semua Bang Rizky yang selalu di situ berkamu, berkasih.
0: Amin.
1: Nah, itu semua-semua aja.
0: Oke okay deh. Baik, itu aja Pak Rusli.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Rusli kita coba bacakan satu WhatsApp juga yang masuk ya. Ini dari Ibu Wardania di Kabupaten Pidi ya. Pengen salam-salam nih untuk yang lagi siaran aja. Terima kasih, dan juga untuk Dimas, Amar, Khaira Putra, Alsu, Arso ya, juga untuk Liadi Bernun, Bu Cut, Cut Putri di Darussalam, dan Cut Putro juga yang ada di Lampusaka. Pengen request lagu juga ini dari Mupets ya, Surat Cinta. Oke, nanti kita coba carikan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita coba hadirkan lagi lagu demi lagu yang sudah di request ya. Tetap terus bersama kami.

0: Boris kemana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Ya balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Dan kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di siang ini ya pendengar. Kali ini ada Bang Heru di Banda Aceh ya. Bang Heru pengen request lagu Dewa 19, judulnya Roman Picisan ya. Oke, nanti kita carikan ya. Salamnya untuk Bang Rifki, selamat bertugas aja. Salam untuk Kak Yana juga, Kak Cut Maria, Kak Juju, Bang Rizal, dan semua-semua pendengar setia RRI aja dimanapun berada. Oke, terima kasih untuknya Bang Heru. Baik, di belakang Bang Heru kita sapa lagi, ini ada Fitri di Darussalam ya. Pengen request lagu juga nih dari Tata Janeta, duet Maya Estianti ya. Oke, nanti kita coba carikan dulu. Salam-salam untuknya Kak Yana, Kak Lia di Kampung Lada, sama Bang Deddy, kebagian untuk Kak Eli Pagar Air, Kak Cut Maria, Wak Dul, semoga keluarga Umi dan Abah Wak Dul juga sehat selalu ya. Juga kesampaian untuk Bang Said Dul, spesialnya untuk Bang Amu aja dengan ucapan cepat sembuh flu-nya ya, dan moga sehat selalu. Untuk Mbak Rifki, selamat tugas aja sampai tuntas. Oke, terima kasih untuknya Fitri. Di belakang Fitri kita bacakan lagi, ini dari Bang Dul ya, dari Wak Dul ya. Apa kabar Wak Dul, moga sehat selalu juga ya. Request lagu dari Dewa 19 juga ini. Oke, kita wakilahkan ya. Tadi juga sama lagu Dewa 19 ya. Pengen salam untuknya Rifki, selamat tugas saja sampai tuntas. Terima kasih. Juga kebagian salam-salamnya untuk Rizal di Semelu, Pak Li Ronggolawi, Bang Mirza, Bang Alkausar, Bang Andesmon, Bang Marwel, untuk Pak Idrus juga, Kak Eli, Kak Rizkayana, Kak Esyah, Kak Anis. Juga untuk Kalia di Kampung Lada, sama Bang Deddy di Langsa, Lia Ketapang, Fitri di Darussalam. Dan untuk semua-semuanya aja yang lagi mantau Pro 1 RRI Banda Aceh siang ini. Dan salam sehat semua juga nih ucapannya ya, untuk pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh dimanapun berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Baik pendengar dimanapun berada, kita langsung hadirkan saja lagu demi lagu yang sudah di request ya. Kali pertama Dewa 19 bersama judulnya Roman Picisan.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, mau balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Baik, selamat mendengar bersama Tulus Teh Hijau ya. Untuk Anda yang senang dengan teh hijau ya, semoga lagu ini juga bisa mewakili ya kesenangan minuman Anda ya. Dan satu lagu dari Tulus ini telah mengantarkan perjumpaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya Rifki Batral telah menemani Anda sejak pukul 10 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Akhir kata, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Informa, promo 10-10 sudah dimulai. Sobat Informa bisa serbu promonya sekarang. Ada produk tambah Rp10.000 dapat 2, mulai dari bantal memory foam, loyang kaca, sampai ragam organizer. Belum selesai, masih ada juga produk serba Rp100.000 yang bikin tampilan rumahmu makin estetik. Dari lampu meja, cermin, hiasan dinding, sampai alat makan. Nah, buat Sobat Informa yang lagi incar furnitur baru, langsung merapat, ada produk serba Rp1.000.000. Dari meja kursi kerja, set meja makan, sampai ragam kabinet. Ada juga blender multifungsi dari Kels untuk bikin olahan makanan dingin dan hangat. Eits, jangan kelamaan mikir. Promonya cuma sampai hari Minggu 11 Oktober 2026. Waktunya terbatas, jadi langsung gas ke Informa Aceh Lamprit, tepatnya di depan RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, atau belanja online di informa.co.id/shop. Inspirasi hunian nyaman dan kebutuhan bisnismu mulai dari Informa.
1: Banda Aceh sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh sore ini. Anda kembali ditemani oleh saya Arso yang kita akan mulai kembali jumpa kita dalam program Dialog Ekonomi Digital. Pendengar, dari seni ke bisnis digital, kreativitas sufi di era digital, di era ekonomi digital. Nah, sudah bergabung bersama kami narasumber Insinyur Tengku Saiful Hadi STMT. Beliau adalah founder and developer Kufik.my.id, wakil ketua DPP ISAT Aceh, dosen prodi arsitektur UIN Araniri Banda Aceh. Perkembangan teknologi digital membuka ruang baru bagi seni dan kreativitas untuk berkembang menjadi peluang ekonomi. Salah satunya seni Kufik geometris yang kini dapat dikembangkan melalui platform digital secara modern, presisi dan interaktif. Lantas bagaimana kreativitas Kufi dapat bertransformasi menjadi bisnis digital dan membuka peluang bagi generasi muda serta pelaku industri kreatif? Semua akan kita bahas dalam Dialog Ekonomi Digital RRI Pro 1. Nah, ini kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful Hadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang juga Pak Harso.
0: Iya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah Pak.
0: Baik, di sore hari ini kita ngomongin tentang dari seni ke bisnis digital ini Pak.
2: Iya.
0: Baik, mungkin untuk membuka perbincangan ini Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan seni Kufi, khususnya Kufi geometris di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital saat ini Pak? Silakan.
2: Iya baik. Jadi yang pertama sekali sebelumnya marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selanjutnya salawat beriring dengan salam selalu kita sanjung sajikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terima kasih atas kesempatannya Bang Arso, atas kesempatan di siang hari menuju ke sore ini. Jadi untuk seni digital, sebagaimana topik yang akan kita bincang pada hari ini, dari seni menjadi bisnis, dari bisnis ya pada akhirnya yang menghasilkan cuan. Jadi memang terkait perkembangan Kufi, sebagaimana kita ketahui bahwa kad Kufi ini merupakan kad yang sangat tua sekali. Bahkan dulunya Al-Quran pun juga ditulis dalam bentuk kad Kufi, tidak ada baris, tidak ada titik, hanya bentuk hurufnya saja. Namun seiring perkembangannya zaman, bentuk kad Kufi ini pun semakin ya mengikuti tren masa kini, dan sekarang sudah ada tren yang terbaru, itulah kad Kufi murabba ataupun kad Kufi folk, yang mana untuk bentuknya memang sudah sangat-sangat disederhanakan, bahkan sudah ke digitalisasi, semuanya sudah dikerjakan secara komputerisasi sehingga sudah sangat mudah. Dan aplikasinya pun seni Kufi ini kalau kita lihat dari perkembangan zaman, awal-awalnya kan dulu orang memasang kad Kufi ya baik di masjid ataupun di musala ataupun bangunan-bangunan di istana, termasuk kalau kita lihat di Alhambra Spanyol, di istana Alhambra itu banyak sekali juga kad-kad Kufi yang memang merupakan seni pada masa itu, dan ditambah lagi dengan ornamen-ornamen yang lain untuk memperkaya estetika bangunan pada saat itu. Dan sampai hari ini pun seni khat kufi juga masih relevan untuk diaplikasikan ke bangunan-bangunan, termasuk misalkan kita jadikan sebagai fasad bangunan, cover luarnya. Ini sangat bagus sekali kalau kita terapkan khat kufi sebagai salah satu covernya ataupun fasadnya. Karena memang bentuknya pun juga sangat estetik sekali.
0: Nah, ini apa yang melatar belakangi Bapak mengembangkan kufik.my.id ini sebagai platform studio Kufi Digital Kreatif, Pak?
2: Iya, sebenarnya kan latar belakang dari munculnya kufik.my.id ini pun juga berawal dari keresahan pribadi juga. Karena dulu-dulunya di tahun-tahun 2017-2018 ketika ada yang pesan untuk dimintai desain membuat khat kufi, itu metode kerjanya bisa dibilang sangat repot sekali. Karena yang pertama, kita harus membuat polanya terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita buat pattern menjadi kotak-kotak grid, kita warnai satu per satu kotak sampai kemudian menjadi pola khat kufi. Lalu kemudian dari hasil yang sudah kita buat dengan Excel, kita olah lebih lanjut pewarnaannya melalui Photoshop. Dan kalau mau dicetak dengan mesin laser cutting, kita harus tracing ulang lagi dengan menggunakan AutoCAD. Jadi bisa dibilang kan ada 3 step untuk sampai ke tahapan menjadi sebuah produk yang siap dipakai. Nah, berasal dari itulah akhirnya yang kami mikir nih, apalagi sekarang di era ada AI dan segala macamnya. Rupa-rupanya dengan bantuan AI kita bisa memangkas seluruh kerjaan yang 3 macam tadi, sehingga menjadi cukup satu langkah saja melalui platform Kufik. Jadi di platform Kufik ini kita bisa menggambar pola kufi, kemudian kita bisa save dalam bentuk format DXF ataupun dalam format PNG yang kemudian bisa langsung diaplikasikan ke mesin laser cutting. Jadi kita mau potong terus sudah langsung jadi. Jadi memang sudah sangat-sangat simpel sekali kerjaan kita. Jadi seperti itu lebih kurang ya.
0: 3 tahap
2: jadi satu tahap,
0: satu aplikasi gitu ya. Jadi semuanya bisa dikerjakan di satu aplikasi ini.
2: Iya betul.
0: Yang sebelumnya kita harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, balik lagi baru menjadi hasil satu produk ini ya.
2: Iya betul.
0: Pak ya. Ya luar biasa ya, memang perjuangan kalau zaman dulu itu sulit sekali memang Pak ya untuk menjadi sebuah produk yang kita inginkan ya.
2: Iya. Kalau sejauh ini udah jauh lebih praktis jadinya.
0: Baik, ini bisa dijelaskan kepada pendengar mungkin seperti apa kufik.my.id ini dan bagaimana cara kerja platform ini dalam membantu masyarakat merancang kaligrafi kufi secara digital.
2: Ya, jadi poin utama dari kufik.my.id ini merupakan studio web based. Jadi bisa dibilang ini studio digital. Kita bisa memanfaatkan kanvas kufi untuk mendesain sebuah khat kufi. Jadi kita sudah menyediakan pola-pola huruf hijaiyahnya sesuai dengan kaedah-kaedah khat kufi. Kemudian kita bisa mengikuti pola-pola yang ada untuk membuat khat kufi yang kita inginkan. Apakah itu berupa nama kita sendiri ataupun nanti ada ayat-ayat Quran ataupun hadis yang ingin dijadikan sebagai khat kufi. Tinggal kita mengikuti pola-pola huruf yang ada, kemudian kita modelkan khat kufinya. Dan untuk kanvasnya sendiri, secara default aplikasi kita sediakan dengan ukuran grid 50x50 pixel. Jadi memang kita batasi untuk 50x50 pixel. Kalau mau lebih lagi, ya setiap user perlu membeli lisensi sebagai lisensi pro. Baru kemudian dia bisa memanfaatkan dengan ukuran kanvas yang lebih lebar, sehingga mungkin bisa menulis dengan tulisan yang lebih banyak. Itu aja sih sekedar perbedaannya mungkin ya.
0: Artinya ini ada yang disediakan aplikasi yang free ya.
2: Ya, bisa dibilang ini freemium ya.
0: Freemium ya.
2: Ya. Jadi penggunaannya gratis, tapi kalau mau lebih ya ada sesuatu yang perlu dibayar sedikit. Nah, emang gak mahal-mahal kali juga. Gitu mas.
0: Baik, nah apa keunikan kufi geometris ini dibandingkan dengan bentuk kaligrafi lainnya sehingga memiliki peluang nih untuk dikembangkan menjadi produk kreatif bernilai ekonomi?
2: Ya, mungkin ini sebagaimana yang kita cerita di awal tadi, Kalau kad kaligrafi ini kan banyak sekali modelnya. Ada kad naskhi, ada kad sulus, dan yang sedang kita bahas hari ini kad kufi. Jadi di antara segala macam kad-kad tu, yang paling mudah digitalisasi itu adalah kad kufi. Karena bentuknya yang sangat sederhana,
0: lebih simple ya.
2: Ya, simple. Dia cuma kotak-kotak, kalau dalam istilah seni itu pixel art. Sehingga sangat mudah sekali untuk kita aplikasikan secara digital, dan kemudian ketika kita mau aplikasi kepada desain arsitektur pun juga sangat gampang sekali. Apalagi kalau misalkan kita sekarang main ke desain kontemporer yang agak ke kotak-kotakan, itu sangat mudah sekali kita aplikasikan kad kufi itu ya.
0: Ini yang sering kita temukan di baju atau topi ya, ini tulisan nama seperti itu ya.
2: Tapi gini juga, kalau misalkan kita mau aplikasikan kad kufi ke baju ataupun ke topi dan ke pakaian-pakaian, kalau hanya sekedar nama okey lah, tapi kalau berupa ayat Quran ataupun hadis itu sebagusnya jangan. Karena kenapa? Terkadang tanpa kita sadari akhirnya sudah masuk ke toilet. Jadi untuk benda-benda seperti itu sebagusnya jangan. Untuk menghindari supaya tidak terjadi pelecehan terhadap kalam-kalam yang mulia tersebut.
0: Tapi biasanya kalau yang di topi itu nama sendiri gitu.
2: Iya, kalau nama sendiri
0: di,
2: boleh.
0: Di baju juga biasa ya. Nah, ini bagaimana teknologi digital ini dapat mengubah seni kufi yang sebelumnya identik dengan karya manual ini menjadi sebuah produk atau layanan kreatif yang bisa memiliki nilai bisnis?
2: Iya. Jadi dulunya kan orang mengukir kad kufi itu kan kalau di dinding ya melalui seni pahat gitu ya. Kalau sekarang ya kita mengukir kad kufi itu dengan digitalisasi, dengan menggunakan komputerized. Jadi di mana sisi kita dapati nilai ekonomisnya dari kad kufi? Sebetulnya kalau kita lihat ini kan pekerjaan seni. Kalau kita hitung berapa angkanya, tidak ada sebuah angka yang pasti untuk pekerjaan seni ya.
0: Ini bisa-bisa hitungannya per meter nih ya. Atau persenti lagi.
2: Ya, tergantung berapa user mau memberikannya terhadap nilai-nilai kad kufi itu. Dan sebetulnya kan kalau di Kufik ini sendiri, kita bisa memainkan pola bisnisnya ada dua macam. Yang pertama B2B, business to business. Jadi mungkin ada para arsitek ataupun kontraktor yang ingin mendapati file-file kad kufi yang siap pakai, siap dicetak apa ke dinding dan ke material-material lainnya. Kita bisa membantu mendesainkan. Makanya nih pola-pola bisnis dari kufik.me.id salah satunya itu B2B. Yang kedua ada B2C, business to customer, di mana nanti customer mereka langsung menggunakan aplikasi Kufik, dia mendesain sendiri. Ketika ia ingin punya ukuran yang lebih besar, berarti dia membeli lisensinya. Dan yang ketiga, kita bisa menjual file mentahannya. Jadi kita sudah modelkan tuh ayat-ayat tertentu ataupun kalimat-kalimat tertentu, misalkan seperti Bismillah ataupun Asmaul Husna. Kan di masjid biasanya kan ada juga pasang Asmaul Husna. Kalau kita gunakan kad kufi itu, dengan adanya file yang mentahan ini, file yang siap pakai, kita jual kepada user-user sehingga dia bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan yang dia perlukan. Jadi salah satu keuntungan dari bisnis secara digital, kita bisa menjual produk, satu produk itu secara berulang. Berbeda dengan menjual produk secara fisik. Selesai kita jual ya putuslah berarti jadinya kan. Tapi kalau untuk produk digital, ciptakan sekali jualnya berkali-kali. Itu salah satu keunggulannya. Di situ dia bang.
0: Baik, ini siapa saja yang menjadi sasaran penggunaan kufik.my.id ini? Apakah platform ini juga digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki latar belakang seni atau kaligrafi?
2: Ya sebetulnya kan bebas saja, siapa aja bisa menjadi pengguna. Yang penting dia punya keinginan untuk belajar hal yang baru. Nah, sebab kalau kita membatasi diri hanya pada bidang-bidang tertentu, ini tentu saja tidak akan membuat kita semakin maju. Nah, tapi memang fokus utama kami, terutama itu kepada para arsitek-arsitek ataupun para penggemar-penggemar cut coffee yang ingin mendesain cut coffee secara jauh lebih mudah dan simple, mereka bisa menjadi sasaran pengguna utama dari platform ini. Dan malahan dari traffic web yang kami lihat, ini sudah 7% lebih rata-rata ada traffic kami itu dari UAE, Uni Emirat, ada dari Kuwait, ada dari India. Kebanyakan usernya dari situ.
0: Padahal di sana juga mereka biasa memakai huruf-huruf ini ya.
2: Iya. Jadi secara platform ini sudah mengglobal juga jadinya. Biarpun ini kan baru sekitar sebulan dua bulan ini,
0: tapi udah go internasional gitu ya.
2: Iya.
0: Inilah perbedaan digital sama ini ya, Pak ya, yang aplikasi-aplikasi biasa ini ya.
2: Ya, betul.
0: Yang biasa kita terapkan, kalau udah masuk aja ke store digital, siapa saja bisa mengunduh.
2: Bisa
0: ya?
2: Sih. Ya, jadi kita sudah tidak dibatasi lagi oleh tapal batas wilayah. Nah, jadi siapapun selama dia punya internet, maka dia bisa mengaksesnya.
0: Nah, beda dengan hardware ya. Kalau hardware ini kan yang orang datang beli hardware, terus digunakan.
2: Yeah.
0: Nah, kalau misalnya yang software ini ya atau aplikasi ini dari belahan dunia dimanapun semua bisa mengunduh dan menggunakan aplikasi ini ya.
2: Iya betul. Apalagi ini kan aplikasi Kufik, memang sengaja kami rancang secara web-based
0: ya.
2: Jadi ini berbasis web. Jadi tidak perlu menginstal apapun, cukup ketikkan URL-nya saja, maka langsung bisa mengakses aplikasinya secara langsung.
0: Tidak melalui store digital gitu ya?
2: Iya, tidak melalui Play Store ataupun melalui App Store-nya Mac.
0: Jadi siapa saja bisa ini ya, bisa mengakses ya?
2: Iya betul.
0: Nah ini, di era ekonomi digital, peluang bisnis apa yang dapat dikembangkan dari kreativitas Kufi? Misalnya untuk desain produk, interior, fashion, atau mungkin arsitektur hingga produk digital nih?
2: Iya, jadi untuk aplikasi dari Kufi ini sendiri memang sangat luas sekali. Itu bisa kita aplikasi ke arsitektur, apa mungkin menjadi fasad interior, juga untuk dari sisi fashion, jadi kita bisa memanfaatkannya untuk baju. Jadi apa mungkin kita desain logo berbentuk kufi, itu kita pasang pada pakaian-pakaian kita. Jadi sangat luas sekali penggunaan cut kufi ini. Cuma itulah seperti yang kita sampaikan tadi, kalau kita aplikasikan cut kufi ke baju ataupun ke pakaian ke busana, itu sebisa mungkin jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari Quran ataupun hadis. Tujuannya untuk apa? Supaya jangan sampai, itulah seperti tadi ya,
0: pelecehan ya,
2: masuk ke toilet, kita enggak sadar pakaian kita ada tulisan bismillah katakanlah, mungkin ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu,
0: misalnya RRI mau buat baju yang logonya pakai cut kufi, itu boleh ya?
2: Itu boleh
0: ya. Atau nama orang, misalnya nama orang dibuat pakai cut kufi gitu, itu tidak masalah,
2: tidak mengapa ya?
0: Baik, nah ini ternyata sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan ya, termasuk mungkin kalau orang mau buat oleh-oleh ya, atau mungkin merchandise ya, seperti mug atau
2: ada gantungan kunci,
0: ya, ini bisa diaplikasikan di souvenir-souvenir seperti ini ya, Pak ya.
2: Ya, termasuk mungkin menjadi kayak semacam plakat. Nah, ini pun juga bisa kita manfaatkan cut coffee sebagai salah satu bentuk mock up-nya.
0: Bahkan banyak ya mungkin yang mengaplikasikannya di dinding sebagai desain ini ya, kantor mungkin ya, Pak ya.
2: Iya. Jadi interior ya.
0: Atau mungkin di selama ini ada pesanan di rumah yang membuat desain interior dengan cut coffee, Pak?
2: Pernah ada juga, jadi ada yang minta tulisan surat surat apa ya, udah lupa juga nih suratnya ya. Wa min ayatihi an khalaqakum, surat Ar-Rum. Jadi pasangan suami istri pengin dibuat cut coffee, berupa surah Ar-Rum tentang pernikahan ya. Mm-hmm. Jadi itu kami desain memang dalam untuk ukuran A3, enggak besar juga ukuran A3 untuk pajangan dinding ya.
0: Yeah. Ini mungkin berharap keharmonisan keluarganya yeah, gitu ya.
2: Iya yeah, betul.
0: Seperti didoakan seperti dia.
2: Termasuk untuk logo-logo ada juga. Mm-hmm. Ada pernah kami desain juga logo masjid. Mm-hmm. Termasuk yang masjid yang Bandara Sultan Iskandar Muda.
0: Mm-hmm. Belam Bintang ya?
2: Iya, Belam Bintang. Mm-hmm. Karena nama masjidnya Masjid Ibnu Firnas. Mm-hmm. Jadi logo Ibnu Firnas kami bentuk dari cut coffee. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan abang nanti ada datang ke masjid itu ya, yeah, coba dicek nanti.
0: Baik. Nah ini bagaimana peluang pelaku UMKM memanfaatkan desain coffee digital ini untuk menciptakan produk yang memiliki ciri khas Aceh sekaligus mungkin mampu bersaing di pasar yang lebih luas, mungkin bahkan bisa tembus pasar internasional mungkin Pak?
2: Iya betul. Jadi kan sebetulnya kalau kita lihat di Aceh ini, dari semenjak zaman dulu kita di Aceh ini memang orang yang berseni tinggi. Mm-hmm. Nah, buktinya apa? Kalau kita perhatikan batu-batu nisan yang ada di Aceh, itu kan banyak sekali ukiran-ukirannya. Ada ukiran floralnya, termasuk ukiran ayat-ayat Qur'annya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kan, kalau kita mau lihat seni yang ada di Aceh yang masih bisa kita lihat sampai hari ini, lihatlah ke batu nisan.
0: Yeah.
2: Sedangkan untuk bangunan itu mungkin udah nggak ada lagi, mm-hmm, karena udah terbakar dan sebagainya. Tapi kalau di batu nisan sampai hari ini, alhamdulillah kita masih bisa melihat berbagai macam pola-pola seni yang ada. Mm-hmm.

0: Ini kalau dikombain dengan seni kufi kayaknya bagus juga. Tergantung dari sisi pengrajinnya, apakah dia mau membuat yang seperti itu ataupun tidak. Kan lagi-lagi kan yang namanya faktor, yang namanya ekonomi itu karena ada permintaan pasti ada penawaran jadinya.
1: Tergantung para pelaku seni ini mau mengaplikasikannya di mana ya, Pak ya. Mungkin pengusaha kain songket bisa mengaplikasikan apa desain kad kufi ini ya, yang biasanya mungkin memakai pintu Aceh ini dikolaborasikan dengan kad kufi mungkin, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang mungkin bisa go internasional juga kalau kita pamerkan ya.
0: Iya. Ya, sebab itulah kayak tadi kita sampaikan di batu-batu nisan Aceh, kan seninya beragam ya. Dari sisi ayat Qur'annya saja pun itu beragam kad ditulis, mulai ada kad sulus, ada kad kufi juga. Jadi orang zaman dulu sebegitu banyaknya seni mereka, sampai-sampai itulah batu nisan begitu beragam seni-seni yang mereka buat ya.
1: Nah ini kalau dari batu nisan kita masih bisa melihat makam-makam kuno ini Pak ya. Yang banyak sekali tulisan-tulisan mungkin yang memakai kad bermacam ragam ini Pak ya.
0: Iya betul.
1: Ini masih bisa kita lihat, apalagi makam para bangsawan kuno ini ya, di masa-masa kerajaan zaman dahulu ya. Ini pasti banyak sekali ini tulisan kad yang bermacam ragam ini. Nah ini dari perspektif arsitektur ini Pak, bagaimana seni kufi geometris ini dapat diterapkan dalam desain bangunan atau interior, ornamen maupun ruang publik yang selama ini mungkin banyak yang orang aplikasikan?
0: Ya, jadi kufi ini bisa menjadi dari sebagai sebuah elemen spasial yang bakal membentuk ruangan. Jadi sebagai contoh kan, kami pernah membuat sebuah desain untuk rencana kampus 2 UIN Araniri. Itu kami ambil dari pola tulisan kad kufi dari tulisan Ahlan Wasahlan. Jadi tulisan Ahlan Wasahlan kalau kita perhatikan dari tampak atas itu akan terlihat tulisan Ahlan Wasahlan. Biarpun dari sisi depan mungkin kita nggak terbaca.
1: Kalau dari depan pintu semua gitu.
0: Iya. Jadi kan karena posisi lokasi lahan 2 kampus UIN Araniri ini dekat dengan daerah Belamintang bandara. Jadi harapan kami itu ketika orang berada dalam pesawat itu bisa melihat kampus UIN dari atas. Dari dengan tulisan Ahla Wasahlan itu kan artinya welcome. Selamat datang semuanya.
1: Kita menyambut ya.
0: Jadi dari kad kufi bisa membentuk ruangan sehingga menjadi sebuah model arsitektur. Dan itu sudah pernah kami praktekkan dan alhamdulillah ternyata bisa. Makanya sangat luas sekali penggunaan dari kad kufi ini. Apalagi kalau bentuk kad kufi yang model murabba ini, kan dia bentuknya kotak-kotak grid, sangat mudah sekali untuk kita aplikasikan ke dalam dunia arsitektur.
1: Baik. Nah ini bagaimana Pak Saiful melihat potensi kolaborasi antara seni kufi, arsitek, teknologi digital dan industri kreatif untuk menciptakan inovasi yang baru ini Pak?
0: Ya, yang pertama sekali dengan adanya kad kufi, kita yang pertama membangun rantai pasok. Rantai pasok dari hulu ke hilir, karena kan supaya kita bisa mendapati semuanya, berarti kan kita harus bisa menjangkau dari hulu ke hilir. Makanya nih dari platform Kufik ini sendiri pun, kami mencoba supaya bisa menjangkau dari hulu ke hilir juga. Jadi apapun yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bisnis, ya akan dicoba untuk dibisniskan. Seperti contoh tadi, kita sudah membuat file-file yang bisa dijual berkali-kali dengan lisensi tertentu tentunya ya. Sehingga para pengguna-pengguna aplikasi Kufi ini mereka bisa memanfaatkan aplikasi Kufi untuk membuat file mereka sendiri dan mereka pun juga bisa menjualnya lagi. Jadi tidak hanya sekedar menjual barang yang sudah jadi, tapi menjual produk digital bisa dijual berkali-kali nantinya. Inilah yang kami maksud.

0: kita membangun dari hulu ke hilir supaya bisnis ini tidak putus di satu titik saja, tapi bisa berkembang melebar ke tahapan-tahapan yang berikutnya.
1: Baik, apakah digitalisasi seni kufi ini dapat menjadi peluang bagi generasi muda Aceh untuk menekuni bidang kreatif sekaligus membangun usaha berbasis teknologi, Pak?
0: Ya, insya Allah tentu saja. Kembali kepada para anak-anak muda Aceh juga, apakah mereka tertarik dalam bidang ini ataupun tidak. Kan sebab ini tergantung pribadi masing-masing. Tapi apalagi kita kan setiap tahunnya ada kegiatan MTQ, Musabakah Tilawatil Quran, di mana salah satu cabangnya kan berupa cabang perlombaan kaligrafi. Dan tentu saja di situ banyak sekali kader-kader yang pasti sangat tertarik dalam bidang dunia kaligrafi. Dan Kufik ini bisa jadi salah satu cara untuk mereka-mereka semuanya lebih mengembangkan skillnya secara digital. Karena sampai sekarang kami perhatikan kalau untuk membuat kaligrafi secara digital, untuk card-card yang lain ini belum ada secara, belum ada. Paling pun kan kalau untuk Kufi ada beberapa platform lain yang sudah menyediakan, tapi platform-platform yang lain yang kami perhatikan itu rata-rata hanya setelah selesai dibuat maka maka file disimpan dalam bentuk JPG ataupun dalam bentuk PNG saja. Nah, tapi belum sampai ke dalam tahapan disimpan dalam bentuk DXF. Karena kan kalau kita mau menjadikan file ini bisa dipakai untuk mesin laser ataupun mesin cutting, ini mestilah bisa disimpan dalam bentuk DXF. Harus berupa gambar-gambar vektor. Sehingga dengan demikian selesai kita buat sebuah desain, langsung bisa kita gunakan kepada peralatan-peralatan cutting untuk dijadikan sebagai sebuah seni yang nyata.
1: Dalam membangun bisnis kreatif berbasis kufi, aspek apa yang perlu diperhatikan agar sebuah karya ini tidak hanya menarik secara visual tapi juga memiliki nilai jual ini, Pak?
0: Ya, yang pertama sekali adanya kejelasan dari sisi lisensi ya. Makanya kami pun untuk platform Kufik ini sudah membuat HKI-nya juga. Karena memang penting sekali kita buat HKI untuk menjaga originalitas dan tidak diklaim oleh orang lain. Dan dengan begitu orang yang menggunakan platform ini pun sudah terlindungi secara hak cipta. Dan siapapun yang memakai aplikasi Kufik, maka mereka bebas menggunakannya, apalagi kalau mereka menggunakan versi Pro itu tidak ada watermark apapun. Jadi memang sudah kami buat disclaimer segala macam. Itu bisa digunakan oleh siapapun karena memang aplikasinya sudah terbuka lebar. Dan kemudian dari sisi kejelasan lisensi terhadap file yang mereka ciptakan, ini murni milik penciptanya. Jadi siapapun yang mendesain, misalkan Bang Arso yang membuat desain, maka file desainnya ya milik Bang Arso. Jadi bukan milik kami lagi. Karena kan siapapun yang mendesain ya milik orang itu.
1: Dari pihak Pak Saiful hanya pengembang ya?
0: Iya, pengembang
1: penyedia layanannya aja.
0: Iya betul.
1: Setelah desain itu masing-masing
0: yang menjadi milik pribadi,
1: yang menjadi milik pribadi ya, yang punya desain ya. Nah, ini bagaimana strategi pemasaran digital yang dapat dilakukan oleh kantor Kufi atau pelaku UMKM agar karya mereka dikenal dan menjangkau konsumen di luar Aceh ini, Pak?
0: Ya, yang pertama sekali kan di era sekarang yang kita jual, yang pertama kita jual mimpi. Ya, dalam arti yang gini. Untuk card Kufi kalau baru kita desain seperti itu saja kan hanya ya warna hitam aja mungkin gitu ya. Tapi kita jadikan sebagai sebuah mock up. Kita jadikan mock up apakah berupa interior di dinding ataupun mock up berupa nanti mug, gantung kunci dan sebagainya. Dan sekarang ini untuk media jualan kita ataupun media promosi kan banyak sekali. Bisa di Instagram ataupun melalui YouTube sekalipun. Itu banyak sekali saluran-saluran yang bisa kita jadikan sebagai sarana promosi. Dan kami melihat pun kan dalam beberapa waktu ini Kami sudah menciptakan juga channel YouTube khusus untuk Kofi, itu baru usia 3 minggu. Tapi dari beberapa video yang kami angkat, itu memang rata-rata short semua, itu view bisa tembus sampai 1000 untuk
1: artinya,
0: sekali posting.
1: Banyak para viewer atau masyarakat ini tertarik ya dengan Kofi ini ya.
0: Iya. Dan lagi-lagi memang kan kebanyakan penontonnya bukan dari Indonesia umumnya, lebih banyak ke kawasan Timur Tengah dan dunia Amerika, Eropa.
1: Eropa ya.
0: Ya.
1: Artinya ini cukup banyak orang yang tertarik dengan seni Kofi ini, Pak ya.
0: Iya betul.
1: Nah kalau misalnya dari belahan dunia Timur terus Eropa tertarik, kenapa tidak masyarakat kita, masyarakat Aceh khususnya, ini memanfaatkan cut Kofi ini ya Pak ya, untuk dipasarkan di dunia internasional.
0: Di luar negeri jadinya ya. Nah, betul sekali Mang. Jadi kita yang di Aceh ini jangan mikir hanya jualan kita di Aceh aja.
1: Iya.
0: Tapi harus berpikir global. Karena mungkin banyak orang-orang yang mau beli produk kita di luar.
1: Iya.
0: Tapi karena promosinya kurang jauh, akhirnya ya kita di sini-sini aja. Padahal orang di luar mau membeli produk kita bisa jadi. Makanya salah satu cara pendekatan kita apa, melalui YouTube, melalui Instagram, sehingga dengan ada demikian produk kita akan jauh dikenal oleh orang-orang lain yang berada di belahan dunia yang lainnya.
1: Nah ini sebenarnya cukup menarik ya untuk apalagi pelaku UMKM muda ini Pak. Ini,
0: ya betul.
1: Anak-anak muda yang pengen punya usaha ini mungkin bisa mulai melirik nih ke arah Cut Kofi ini, bagaimana menciptakan suatu produk dan ini bisa dipasarkan ke dunia internasional ya, dipasarkan ke luar negeri.
0: Iya.
1: Ini kan misalnya mereka menjual kerajinan-kerajinan seperti baju misalnya ya, atau mug tadi ya.
0: Yeah.
1: Ini didesain dengan Cut Kofi, dituliskan nama atau mungkin logo ya, logo suatu perusahaan atau apa, ini bisa dipasarkan ke luar negeri dan mungkin di luar negeri ini lebih banyak yang tertarik,
0: lebih
1: ya
0: hit jadinya,
1: lebih hits ya,
0: yeah.
1: Dan mungkin memang di sana trennya seperti ini ya Pak ya. Baik, menurut Pak Saiful, apa tantangan terbesar dalam mengembangkan seni Kofi ini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital, terutama terkait literasi teknologi, pasar dan perlindungan karya ini Pak?
0: Jadi memang tantangan terbesar itu yang pertama sekali dari sisi pengembangan aplikasi itu ya. Dari pengembangan aplikasi ini alhamdulillah memang sekarang biarpun tantangannya ada, tapi dengan bantuan AI tantangan itu bisa teratasi.
1: Dipermudah
0: jadinya. Jadi bisa dibilang kan, di era AI sekarang, kita jangan berpikir AI itu hanya sekedar untuk mengedit gambar ataupun membuat video. Sebab dengan AI kita bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar ketimbang itu. Termasuk untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah seni. Jadi kalau kita minta AI mendesain Kofi, itu bisa jadi amburadul hasil karyanya. Tapi kita minta AI untuk menciptakan tool membuat karya Kofi. Dan ini bisa kita wujudkan sehingga bisa menjadi sebuah aplikasi yang seperti ini. Dan kemudian lagi tantangan yang lain dari sisi kekayaan hak cipta tuh ya. Jadi sebetulnya yang namanya hak cipta ini ya seperti yang kita bilang tadi, siapapun yang mendesain ya milik dia sendiri, bukan lagi milik pengembang aplikasi. Jadi yang menjadi hak cipta si pengembang ya aplikasinya saja. Sementara produk yang mereka ciptakan ya itu milik milik pribadi masing-masing.
1: Baik, mungkin sebagai penutup Pak, apa pesan Pak Saiful dan ajakan kepada generasi muda Aceh nih agar berani mengembangkan seni, budaya, kreativitas menjadi peluang bisnis di era digital ini?
0: Ya, yang pertama sekali kan, kita harus mampu beradaptasi ataupun tertinggal. Jadi kita harus berinovasi. Kalau nggak mau berinovasi, ya kita pun juga akan ikut tertinggal. Dunia sekarang kan semakin maju, semakin bertumbuh. Perubahan begitu cepat sekali terjadi. Kalau kita tidak mau berinovasi dan beradaptasi, Maka ya kita gini-gini aja. Dan apapun teknologi yang sudah ada sekarang, ya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk membantu banyak orang. Itu yang paling penting ya. Sebab kan kita harus berpikir khairun nas am faukum linnas. Sebaik-baik manusia itu kan yang punya manfaat bagi manusia yang lain. Jadi kita berpikir bagaimana caranya supaya kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Melalui ya jalur kita masing-masing. Apakah melalui jalur seni dan jalur-jalur yang lainnya. Sebab kalau motivasi kita hanya untuk sekedar bisnis-bisnis, bisa jadi kita akan melakukan cara-cara yang tidak sehat untuk memperkaya diri sendiri. Tapi kalau kita berpikirnya bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain bisa mengambil manfaat dari kita, ini bisa jadi akan jauh lebih fair nanti dalam perkembangan ke depannya. Jadi itu yang paling penting.
1: Baik, demikian dialog ekonomi digital RRI Persatu Banda Aceh hari ini. Semoga kreativitas Kufi tidak hanya menjadi karya seni, tapi juga mampu membuka peluang inovasi dan bisnis di era digital. Terima kasih kepada Pak Saiful Hadi ya, sudah bergabung bersama kami dalam dialog ekonomi digital di edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026, dan juga seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog kita di sore hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat asar, kami akan menghadirkan satu lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar di sore hari ini.
2: Banda Aceh sore ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM dari RRI 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Lagu bersama Anang Fit Syahrini, Jangan Memilih Aku, yang saat ini sudah membawa kita ke informasi waktu studio pukul 16 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan dan beberapa informasi lainnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17. Dan mendengar, sore hari ini terlihat di seputaran Belang Padang sudah mulai tertutup oleh awan hitam ya. Ini sudah mulai mendung, jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas di luar sana, jangan lupa sedia mantel sebelum Anda berpergian ya. Atau mungkin yang sudah ada janji buat kencan, ini harus lebih waspada ini ya, karena hujan bisa turun kapan saja. Baik, tetap bersama kami di 97,7 FM. Ya, masih bersama saya Arso, yang akan menemani Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Asal kau bahagia bersama Armada, ya. Asal keluarga besar Blower pada bahagia semua, nggak apa-apa ya. Semangat saya kerja di sini. Katanya lagi pada monitor nih, yang besok wisuda sarjana, bukan pasca sarjana ya. Ya sarjana apa nih? S apa nih ceritanya nih? S apa ya? S ekonomi kah ya? Sarjana ekonomi atau sarjana statistik malah ya? Yang penting jangan S aja lah ya. Ya kita tetap berkomunikasi, tetap bersilaturahmi. Ya mungkin nanti malam kita ngopi bersama ya. Baik untuk keluarga di Jalan Paro. Jalan Paro ya? Iya Jalan Paro. Yang lagi pada mantau siaran kami di 97,7 FM. Saya ucapkan selamat sore, tetap sehat semua. Dan selamat yang besok wisuda sarjananya. Baik, di sore hari ini masih kami temani ada dengan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 17, di mana kami akan menyampaikan lintas 17. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kota Banda Aceh miliki 5 lokasi early warning system. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik sebagai upaya mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik. Salah satunya yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Gampong atau Desa Pande, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan peralatan saja tidak cukup karena mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk dalam menjaga sungai, laut, dan lingkungan.
2: Terus kita tambah lagi nih untuk penutup segala macam karena rawan keropos dekat pantai ya. Jadi memang kita udah punya EWS ini ada 5 titik untuk memantau banjir. Dan ini langsung terkoneksi ya Pak Ardi.
1: Adapun EWS berfungsi untuk memantau kenaikan permukaan air secara real time, memberikan peringatan dini kepada warga guna meminimalisir risiko korban jiwa akibat banjir. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor pemantau ketinggian air, sistem telemetri, data logger, serta sirine peringatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: BMKG resmikan High Frequency atau HF Radar Array di kawasan pantai Ujung Bate, Aceh Besar, yang diharapkan akan mampu mendeteksi dini tsunami dan memperkuat pemantauan kondisi terkini perairan laut di pesisir pantai Aceh. Berikut laporan kontributor RRI, Aisa Nalvita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan High Frequency Radar Array di kawasan pantai Ujung Bate, Aceh Besar, Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi ini dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. HF Radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut Kepala BMKG Pusat, Teuku Faisal Fatani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang hingga arah angin. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
4: Tujuannya radar ini akan memancarkan high frekuensi gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang ada di belakang kita ini, sehingga dapat memantau arus permukaan, gelombang, arah angin, dan juga potensi terhadap terjadinya tsunami.
3: Data dari HF Radar nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan, sektor pelayaran, hingga masyarakat umum untuk mengetahui kondisi perairan. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui layanan informasi maritim BMKG. Sementara itu, pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF Radar di Aceh. Menurutnya, keberadaan HF Radar tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.
5: Ini bukan hanya sebuah alat teknologi, tapi sebuah pesan yang harus menjadi informasi kepada publik terkait dengan mitigasi bencana.
3: Sedangkan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang juga hadir dalam peresmian High Frequency Radar Array tersebut menyambut baik kehadiran HF Radar di wilayah tersebut. Ia berharap teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi potensi bencana. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perangkat seluler guna mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut.
6: Dengan adanya High Frequency Radar ini, kita berharap ini bisa mendeteksi awal ya, supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri seandainya ada bencana. Ya, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih pandai-pandai menggunakan aplikasi ya, dan melalui handphone ya, untuk bisa melihat isu semasa tiap hari itu, isu-isu tentang cuaca ya, bagi para nelayan juga, kemudian bagi masyarakat umum ya.
3: Dengan hadirnya HF Radar Ujung Bate, pemantauan kondisi perairan Aceh diharapkan semakin optimal. Teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah pesisir. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Imran Murahman, dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
8: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini, terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
7: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
8: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
7: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Bagi masyarakat yang gemar menjaga kebugaran, lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh menjadi tujuan utama. Kawasan ini dilengkapi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selengkapnya dilaporkan Natasha Sahira.
9: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
10: Kita motret, terus kita upload ke server Posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detect wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
9: Daya tarik lapangan Blang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
11: Gak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon juga tinggi. Terus kan sekarang udah bisa di luar jalur saya kan, lebih nyaman aja. Dikit-dikit lepas kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya kita perlukan.
9: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar Melabu. Berikut laporan Tama Maulizar.
1: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
2: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, termasuk terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga bersama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi, tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa mensiagakan 500 orang personil.
1: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personil yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai. Kawai 16 Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makanan tambahan lokal sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makan tambahan, program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Kepala Puskesmas Peremu, Cut Misran, mengatakan program yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat tersebut menyasar balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Menurutnya, pelaksanaan pemberian makanan tambahan saat ini telah memasuki pekan ketiga dan masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Dampak pemberian makanan tambahan mulai terlihat dari perkembangan berat badan anak saat dilakukan pemantauan di posyandu.
5: Kalau sudah ada pendampingan pemberian makanan tambahan, nampak lebih baik. Yang saya takutkan kalau ibu hamil nggak terpantau kan nanti jadi anemia.
6: Jadi kek ya.
5: Jadi kek ya. Mudah-mudahan bisa teratasi lah semua ini.
4: Puskesmas Perumu berharap pemberian makanan tambahan lokal dan pendampingan secara berkelanjutan dapat membantu memperbaiki status gizi balita serta menjaga kesehatan ibu hamil sehingga risiko stunting dapat ditekan sejak masa kehamilan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi. Namun, para petani kini menghadapi kendala pemasaran akibat belum adanya pembeli tetap yang menampung hasil panen mereka. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Petani tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih menggantungkan harapan pada komoditas andalan mereka. Namun, pemasaran yang belum pasti membuat hasil panen sulit terserap secara optimal. Tembakau Gayo dari Bintang memiliki ciri khas tersendiri, terutama varian tembakau hijau dan putih yang dikenal dengan aroma alami yang wangi. Proses pengolahannya juga masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi, perajangan menggunakan alat khusus bernama jangka, hingga penjemuran di atas anyaman bambu yang disebut sili. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau, mengatakan pemasaran menjadi kendala utama. Penjualan selama ini masih mengandalkan perdagangan melalui e-commerce dengan jumlah permintaan yang terbatas.
2: Kalau pemasaran, Bang, kalau sekarang ini, Bang, pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap juga lah yang mau menampung tembakau Gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas, Bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah, seperti itu udah, Bang.
1: Sabirin dan para petani tembakau lainnya berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pasar yang lebih luas, terutama dalam menghadirkan pembeli tetap yang mampu menampung setiap hasil produksi petani. Kapasitas pasar menurutnya sangat penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan secara komoditas legendaris, tetapi juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Kondisi jembatan Skep di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
4: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami dari Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Skep di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
5: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak. Ya.
3: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Geliat ekonomi kreatif UMKM Cokbang Sabang sulap kakao lokal jadi produk olahan dan agrowisata. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Cokbang atau dikenal sebutan Coklat Sabang terus berinovasi mengubah kakao lokal dari sekedar komoditas mentah menjadi produk olahan unggulan dan destinasi agrowisata berbasis industri. Inisiatif yang lahir dari koperasi produsen kakao Jaya Mandiri ini terbukti berhasil mendongkrak kesejahteraan petani kakao setempat. Kepala Produksi Cokbang Melandeta Diansyah saat diwawancarai RRI mengatakan Cokbang dibentuk dari keprihatinan terhadap rendahnya harga kakao petani Sabang yang pada awalnya hanya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal kakao memiliki nilai jual tinggi jika diolah menjadi produk coklat. Ia menambahkan kondisi tersebut tidak mampu mendongkrak pendapatan petani. Tanaman kakao sendiri sudah ada di Sabang sejak tahun 1990-an namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
2: Nah, di Sabang sendiri itu sudah ada pohon kakao dari tahun 90-an tapi belum ada produksi yang memang benar-benar dari buah kakao. Nah, itu awal mula kita ingin membangun Cokbang. Nah, baru setelah itu ya tentu koperasi ingin mensejahterakan seluruh anggota.
1: Dan dirinya menambahkan seiring berkembangnya usaha, Cokbang mulai fokus pada peningkatan kualitas biji kakao. Saat ini Cokbang bekerjasama dengan sekitar 30 petani binaan. Para petani didampingi untuk memperbaiki kebun dan kualitas biji kakao termasuk proses fermentasi. Hasilnya harga kakao petani meningkat signifikan. Upaya tersebut berdampak signifikan pada harga jual kakao. Jika sebelumnya petani hanya menerima

0: Di dalamnya warnanya putih loh, bukan coklat. Bagaimana mengeringkannya? Nah, edukasi seperti itu. Dan kita ingin mengatakan juga, coklat Sabang itu berbeda, kakao Sabang itu rasanya berbeda, dan itu sudah ada uji laboratoriumnya, dan memang rasanya berbeda dari pameran-pameran yang sudah pernah kita ikuti.
1: Melalui pengembangan usaha dan agrowisata ini, Cokbang berharap dapat mengatasi keterbatasan kapasitas produksinya saat ini. Upaya ini juga diharapkan membuat kakao Sabang semakin dikenal luas, sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan lebih besar bagi petani kakao serta masyarakat setempat.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Mahkamah Syariah Sublu Salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak. Eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: 1, 2.
2: Mahkamah Syariah Kota Sublu Salam menjatuhkan hukuman berat kepada ER, 18 tahun pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Majelis Hakim memvonis 210 bulan atau 17 tahun 6 bulan penjara dan 210 kali cambukan. Putusan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Mahkamah Syariah Kota Sublu Salam. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Majelis menjatuhkan dua hukuman takdir utama sekaligus, yakni hukuman cambuk sebanyak 210 kali dan hukuman penjara 210 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara dan terdakwa tetap ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Sublu Salam melalui Kasih Intel Reja Badia Sirait menjelaskan hukuman dalam perkara tersebut bersifat kumulatif. Artinya hukuman cambuk dapat menghapus pidana penjara. Eksekusi cambuk terhadap terdakwa telah dilaksanakan di halaman Masjid Agung Komplek Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Sublu Salam pada Rabu kemarin. Namun pelaksanaan hukuman cambuk itu tidak tuntas, terpidana dinyatakan tidak sanggup melanjutkan hukuman setelah Algojo melayangkan sebanyak 85 kali cambukan. Penghentian tersebut dilakukan atas rekomendasi tim medis yang memantau kondisi fisik terpidana selama prosesi berlangsung. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Sebanyak 3 unit jembatan di Singkil roboh pasca banjir, warga kesulitan beraktivitas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah menuju Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh atau putus. Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain, saat ingin beraktivitas menuju pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah atau masjid. Kemudian, Junaidi menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ini, sebelumnya diketahui disebabkan karena tingginya debit air sungai karena banjir, serta tertimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai.
4: Analoginya karena terlalu tingginya air kan, dan derasnya aliran air ditambah lagi enceng gondok sehingga menabrak jembatan kayu.
5: Ada berapa jembatan yang
4: jembatan di sini? Ada 3. Yang 3 itu semuanya penghubung masyarakat kami di Kota Simbolik.
5: Yang roboh ada berapa dan kapan?
4: Yang roboh ada 3 kemarin ya, 2 kemarin, 1 hari ini.
5: Berarti seluruh jembatan udah enggak?
4: Seluruh jembatan menyeroboh.
5: Kemudian untuk aktivitas warga saat ini bagaimana?
4: Aktivitas masyarakat kami.

0: Di hari ini inilah kita lihat apanya kan kadang-kadang mereka mau ke sini harus melalui ya seperti bantuan inilah kan ada macam perahu itu aja misalnya ekonomi juga kan susahnya lewat untuk ke sini.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil kepada wartawan mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tercatat pada 5 desa yang terkecamatan meliputi Desa Ratno Gedang, Pea Bungbung, dan Kuta Simboling masing-masing di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Desa Samardua, Kecamatan Kota Baru, serta di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru juga mengalami banjir yang sama. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al-Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, sehingga kondisi tersebut membuat air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan ke pemukiman penduduk. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Masih menemani Anda di sore hari ini pendengar di seputaran Belang Padang ini, cuaca Kota Banda Aceh. Walaupun sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, saat ini cuaca Kota Banda Aceh kembali mendukung Anda untuk melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya di sore hari ini. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan religi pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 97,7 FM. Anda masih bersama saya Arso.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Bahaya smartphone dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, kerusakan mata, kerusakan otak, kerusakan janin, kecanduan bermain game, kurangnya berinteraksi sosial, dan masih banyak lainnya. Tips menggunakan smartphone. Jadwalkan penggunaan smartphone. Batasi waktu penggunaan smartphone. Untuk anak-anak, jagalah tontonan mereka. Jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bertanggung jawab. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banda Aceh.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi sambil dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik, berkat dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sittin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun markum, wailun yawma idhin lil mukadzibin, alladhina yukadzibuna biyawmiddin, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alayhi ayatuna قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung Halaqah melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut secara rutin menyiarkan pengajian di masjid yang sama-sama kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan saat ini Allah masih membukakan hati kita untuk terus melangkah pada jalan kebaikan, untuk terus berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan komitmen kita, keseriusan kita dalam menjaga petunjuk ilahi ini dapat terus dilanggengkan sampai dengan semua kita menemui ajalnya masing-masing. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, berperilakulah secara baik, taatlah kepada Allah, sampai dengan ajal menemui masing-masing kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah ini hendaknya senantiasa membiasakan lisan kita untuk terus mengirimkan salam dan salawat kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan seringnya kita mengirimkan salawat kepada Rasulullah, itu menjadi salah satu bagi obat hati, dan nantinya dengan modal salawat kepada Rasulullah mungkin bisa menjadi salah satu asbab untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Barzanji yang mungkin sering kita baca di bulan-bulan maulid seperti sekarang ini, ada sebuah kalimat, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi kebahagiaan untuk menjadi hal yang menyenangkan bagi hamba-hamba Allah yang wayusalli, yang bersalawat, wayusallim, mengirimkan salam, dan wayubarik alaih, dan senantiasa memohon keberkahan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir Oktober, yang pada akhir bulan yang lalu September, pembahasan kita tentang ayat-ayat Allah, kajian kita terkait ilmu tafsir sudah sampai pada surat Al-Mutaffifin, di mana pada surat ini di permulaannya Allah memberikan sebuah kabar, Allah memberikan sebuah ultimatum bahwasanya hamba-hamba Allah yang berlaku curang ini pasti akan memperoleh kecelakaan, atau tidak akan beruntung hamba-hamba Allah yang hidupnya itu penuh dengan kecurangan. Allah mengancam para pelaku curang yang mereka itu dalam surat Al-Mutaffifin ini dikaitkan dengan praktik perdagangan pada saat awal mula Rasulullah berdakwah di Makkah, di mana ketika itu banyak sekali penduduk Makkah yang berkelakuan curang dalam menakar timbangan, sehingga Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umatnya agar tidak boleh berperilaku curang dalam transaksi perdagangan. Namun lebih jauh daripada itu, surat Al-Mutaffifin pada bagian permulaan ini juga kemudian dapat kita maknai tentang bagaimana Allah melarang kita hamba-hambanya untuk berlaku curang di semua aspek kehidupan. Dalam berdagang tidak boleh curang, dalam bekerja tidak boleh curang, apapun aktivitas kita di dunia ini, hendaknya kita berperilaku jujur dan menghindari praktek-praktek yang penuh dengan kecurangan. Sayyidina Umar bin Khattab, salah seorang di antara 4 orang Khulafaur Rasyidin, sahabat dekat Rasulullah, dalam sebuah atsarnya perkataan sahabat, beliau menyampaikan bahwa orang yang berperilaku curang maka dia akan dijauhkan daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pandangan kita ada sebahagian di antara manusia ini yang kemudian dia dengan mudah terlihat cepat kaya, cepat sukses, cepat memperoleh pangkat, kedudukan dan jabatan. Tetapi jalur untuk dia peroleh semua itu adalah dengan kecurangan. Dia menggapai kejayaan versi dirinya dengan menghalalkan segala macam cara. Maka bagi orang yang demikian itu, Allah mencabut keberkahan dalam kehidupannya. Maka kita diingatkan untuk menghargai yang namanya proses dan senantiasa memiliki pemahaman bahwa Allah Maha melihat kelakuan kita sebagai hamba-hambanya. Sehingga dikatakan bahwa apapun yang coba digapai dengan cara-cara kecurangan, maka sewaktu-waktu dengan mudahnya akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kemahabesarannya, Allah dengan kemahakuasaannya, Allah dengan kehebatannya itu mampu secara mudah mengganti orang-orang yang berperilaku curang itu dari yang awalnya ia sukses menjadi penuh dengan kehinaan. Maka diingatkan oleh Allah kepada kita semua, hindari segala macam bentuk-bentuk kecurangan di bagaimanapun profesi kita sehari-hari hidup di alam dunia ini. Maka insya Allah pada malam ini kita lanjutkan pembahasannya pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Allah menyatakan sekali-kali kamu itu jangan berbuat curang, kata Allah. Ini lafal kalla, kalau kita tinjau secara ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, maka kalla ini dia punya beberapa pemaknaan atau punya beberapa pengertian. Pada ayat ini kalla dimaknai sebagai ad-dar'u wal-ingkar, bantahan Allah, pengingkaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibantah oleh Allah? Yang ingin dibantah oleh Allah adalah hal yang telah dijelaskan pada 6 ayat awal daripada surat Al-Mutaffifin. Jadi yang ingin dibantah oleh Allah adalah, pertama, kamu tidak boleh curang. Yang kedua, jangan mendurhakai ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, percayalah bahwa hari kebangkitan, hari akhirat, hari kiamat itu pasti akan tiba, pasti akan hadir. Sehingga Allah pada ayat yang ketujuh menggunakan kata kalla. Allah ingin memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Allah memberikan bantahan. Berarti kamu enggak boleh berlaku curang, kamu enggak boleh menurhakai ayat-ayat Allah, dan kamu jangan sampai tidak percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Kenapa kemudian Allah menggunakan kalimat seperti ini? Agar kita memperoleh pemahaman. Lanjutannya, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali kamu jangan curang, jangan enggak mau patuh, enggak mau dengar ayat-ayatku, kata Allah. Jangan kamu dustai hari kiamat itu. Karena kalau kamu berbuat demikian, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Catatan kitab amalan para pelaku dosa itu sudah disiapkan oleh Allah, lafi sijjin, pada sijjin. Sijjin ini kemudian para alim ulama tafsir memiliki beberapa pandangan atau memiliki beberapa pendapat. Yang pertama, dikatakan bahwa sijjin itu adalah kitab atau buku catatan amal yang di dalamnya memuat seluruh rangkaian perilaku manusia tanpa terkecuali, yang bagian buruk-buruknya. Para pelaku dosa, seluruh manusia ini dicatat oleh Allah, dibukukan oleh Allah dalam sebuah kitab yang dinamai dengan sijjin. Itulah kumpulan manufaktur tentang bagaimana Allah mencatat semua perilaku-perilaku daripada hamba-hamba yang senantiasa bermaksiat kepada Allah di dalam sebuah kitab yang dinamai dengan sijjin. Adapun pandangan yang kedua, sijjin ini dimaknai sebagai tempat yang paling bawah daripada kerak neraka. Maknanya adalah bahwa para pelaku dosa yang mereka hidup di buminya Allah ini dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan, segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah ditukar dengan kekufuran, ditukar dengan kemaksiatan, sampai dengan ia mati tidak bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka ketika nantinya dikembalikan oleh Allah, diposisikan pada yang tempat dinamai dengan sijjin, tempat yang paling rendah, tempat yang paling bawah. Sijjin ini akar katanya as-sajinu. As-sajinu itu kalau kita lihat arti dasarnya adalah penjara, sesuatu yang sempit. Habsyin wadhikin syadidin, bahasa dalam kitab tafsirnya, sebuah tempat yang menyerupai seperti penjara, dan mereka merasa terus tertekan dan terhimpit di dalamnya. Maka orang-orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat sampai dengan Allah memanggilnya, ini diposisikan oleh Allah dalam sijjin, dalam tempat yang paling rendah. Wa ma adraka ma sijjin. Maka tahukah kamu apa itu sijjin? Nah, itulah yang tadi kita jelaskan. Tempat di mana Allah menempatkan para hamba-hambanya yang terus dalam kedurhakaan, yang selalu hidupnya tidak mau mendengar ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan pengajaran. Kitabum markum, telah ditetapkan oleh Allah bahwa para pelaku dosa itu mereka akan menjadi bagian daripada penghuni neraka. Jadi tempat kesudahan kita nanti di kampung akhirat kan hanya dua. Kalau tidak syurga berarti neraka. Secara umumnya para pelaku kebaikan yang dia berbuat baik benar-benar hanya ingin mencari mardhatillah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kesudahannya tempatnya adalah di dalam syurga. Sebaliknya, hamba-hamba Allah yang terus melawan Allah, hidupnya tidak mau beribadah, selalu merasa bangga dengan dirinya, tidak meyakini bahwa semua yang ia peroleh adalah pemberian Allah, umumnya hamba yang seperti ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kecuali nanti Allah menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mungkin hamba ini penuh dengan dosa tetapi sempat bertaubat menjelang kematian menjemputnya. Karena kita tidak pernah tahu akhir kesudahan daripada semua hamba Allah di muka bumi ini. Makanya diajarkan doa, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, netop akhir daripada kesudahan hudeb kamu di dunia ya Allah dengan kesudahan yang baik ya Allah. Karena mamandum tanyo hanat ada prediksi. Kadang wate lahir geut, wate remaja geut, dewasa geut, tapi kemudian wate ka tuha kala salah. Atau kebalikan ji. Masa muda cukup palih, cukup le dosa dan maksiat yang dikerjakan. Tetapi kemudian Allah memilih hamba ini untuk dibenarkan kehidupannya, untuk diperbaiki kehidupannya, sehingga urangnya jeroh kelahi, geut kembali. Dan kemudian dia mati dalam keadaan menjadi sebaik-baik orang, sebaik-baik hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Maka kita perlu juga kemudian mendoakan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala sudah menghidupkan kita dalam keadaan muslim. Maka ketika Allah mewafatkan kita, Allah juga wafatkan kita dalam keadaan sebagai seorang muslim dan dalam posisi penutup yang husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Maka geyum doa li Allah, geyum lake li Allah, agar kesudahan getanyo di dunianyo nyobe kesudahan yang get, kesudahan yang jeroh. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pemahaman yang diajarkan oleh Allah. Kitabum markum, orang-orang yang berbuat dosa maka sudah menjadi ketetapan bagi mereka untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wailul yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari kiamat nanti para pelaku dusta, orang-orang yang enggak mau percaya Allah, orang-orang yang enggak mau percaya dengan Rasulullah, orang-orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mempercayai bahwa adanya malaikat Allah yang bertugas dengan segala macam tugas mereka, orang-orang yang tidak mau mengimani bahwa ada hari kiamat, orang-orang yang tidak mau percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang senantiasa dalam keraguannya itu, ba'urududo, oh tibanya hari kiamat, mereka akan mengetahui bahwa apa yang dulu dikerjakan di dunia, pengingkaran mereka semasa hidup di dunia, ternyata tidak ada faedahnya, karena pada hari kiamat itu mereka harus menanggung konsekuensi daripada semua keingkaran yang mereka pertontonkan semasa hidup di dunia ini. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah, kata Allah, pada hari itu. Hari yang dimaksud adalah hari kiamat. Lil mukadzibin, orang-orang yang terus mendustai ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang mulia ini. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau bukan dengan Al-Qur'an, dengan apa lagi kita bisa beriman? Menyahana tatim patih Al-Qur'an, maka apa yang lain yang dapat patih? Allah menantang. Kalau dengan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Al-Qur'an ini, hamba-hamba ini tidak juga mau beriman kepada Allah, maka dengan cara apa lagi, kata Allah? Maka kita yang masih diberikan oleh Allah hidayah, sering-seringlah hadir di majelis ilmu untuk terus kita tambah perbendaharaan ilmu kita, untuk terus kita tambah pengetahuan kita, sehingga dengan bertambahnya pengetahuan, dengan bertambahnya ilmu, insyaallah seseorang akan lebih mudah menjaga hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Termasuk orang yang celaka adalah mereka yang tidak mempercayai bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Le hamba Allah igopnyan merasa bahwa hidupnya cuma sekedar di dunia. Oh, di dunia berarti kabeh. Hana gepatih bahwasanya na kampung akhirat. Hana gepatih bahwa na nanggro akhirat. Le hamba-hamba Allah yang berbuat demikian. Igopnyan gepubuk laju yang kibanggala di dunia karena merasa no kemtan de kabeh. Nyaka mati berarti kan yang meninggal kabeh. Tetapi dia mengingkari bahwa ada kehidupan yang abadi nantinya di negeri akhirat, Darul Qarar, negeri yang penuh dengan kekekalan di sana. Kita kan akan hidup selamanya di sana. Kalau di dunia kita punya batasan masing-masing sesuai dengan ajalnya. Ada yang dipanjangkan usianya sampai usia tua, ada yang diwafatkan oleh Allah dalam usia muda. Semua itu dalam ilmunya Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Tapi yang diminta oleh Allah, kita bersiap. Sehingga kapanpun dipanggil oleh Allah, kita sudah punya bekal. Kita sudah punya modal untuk kita bawa pulang ke hadapan Allah dan untuk kita pertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pengadilan Allah berbeda dengan pengadilan dunia. Di dunia semua bisa diakali, direkayasa, diatur untuk memenangkan kepentingan. Tetapi di dalam mahkamahnya Allah, di dalam pengadilannya Allah, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Seadil-adilnya hakim? Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya dan Allah tidak akan pernah kemudian berlaku salah dalam memutuskan ketetapannya bagi seluruh hambanya. Maka kita cuma diminta oleh Allah, persembahkan yang paling baik yang mampu kita persembahkan. Kalau Allah berikan kepada kita kemudahan harta yang kita cari dari jalan yang halal, maka ibadahlah secara lebih melalui harta itu. Berkelakuanlah menjadi seorang dermawan yang mampu memudahkan urusan orang lain, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Kalau Allah memudahkan kita, memberikan kepada kita melalui pangkat dan kedudukan, maka jadikan jabatan itu sebagai wasilah untuk terus dekat kepada Allah dan memulai kebijakan-kebijakan yang banyak mendatangkan nilai kebaikannya.

ini adalah mereka yang kullu mu'tadin asim, yang senantiasa membangkang, tidak mau dengar, dan asim, penuh dengan dosa. Maka kita dianjurkan untuk tidak memulai berbuat dosa. Karena kalau sudah buat dosa, pertama mulai dengan dosa-dosa yang kecil, lalu merasa lezat dalam dosa itu, keterusan berbuat dosa. Ketika sudah berkumpul banyak dosa dalam diri kita, ini menutup hati kita daripada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baik kita coba-coba menyena peluang-peluang berbuat dosa, tak upaya tak dun, baik roh tak pebluh kedan. Ini yang diharapkan oleh agama. Karena kalau sudah mencoba, keterusan merasa lezat dengan dosa-dosa itu, sehingga tertutup hidayahnya Allah. Hanjut dinasihati lain. Ayat-ayat Allah sudah dianggap hal yang sepele. Ceramah, pengajian, ini sudah dianggap hal yang sepele oleh orang-orang yang sudah terlalu banyak dosa pada dirinya, sehingga tidak lagi terketuk pintu hatinya, karena sudah menjamur dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ini. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kalau orang yang beriman, dia enggak akan mungkin mendustai ayat-ayat Allah. Yang mendustai ayat-ayat Allah hanyalah mereka, kullu mu'tadin asim, orang-orang yang selalu membangkang, yang congkak, yang sombong, yang angkuh, dan penuh dengan dosa. Umumnya orang berbuat dosa karena ada yang didasari oleh ketidaktahuannya, dan ada yang berbuat dosa karena dia merasa lezat di dalamnya. Ini yang menjadi di antara penyebab orang-orang kemudian bergelimang dalam maksiat, terus dalam keingkaran, tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka itu beranggapan bahwa itu hanyalah dongeng belaka. Banyak hamba-hamba Allah yang ketika mendengar ayat-ayat Allah, mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau beriman. Dia menganggap bahwa ayat Allah itu hanyalah cerita fiktif, hanyalah karangannya Muhammad, hanyalah omongan bualan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan atas dasar nafsunya, bukan juga karangannya, bukan haba bangai daripada Nabi Muhammad, enggak. In huwa illa wahyu yuha, semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itulah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah yang masih punya keyakinan, dan mudah-mudahan terus yakin dengan ayat-ayat Allah, jangan sampai kita kotori hati kita dengan keingkaran, dengan perlawanan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya yang penuh dengan petunjuk dan bimbingan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah Maha mengetahui kita semua. Sebagai hamba-hambanya yang penuh dengan kelemahan, tentu ada banyak kesalahan, tentu ada banyak kekhilafan yang kita kerjakan. Sehingga salah satu fungsi daripada ayat Al-Quran adalah untuk memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Syariat hukum agama Allah bukan untuk kemudian membatasi kita, tetapi tujuan Allah adalah melindungi kita agar kita tidak semakin jauh daripada hidayah dan bimbingan Allah. Allah Maha tahu

kita senantiasa dalam berbuat salah, ada kekurangan, ada dosa yang kita sadari mungkin atau yang tidak kita sadari, tapi kita lakukan itu. Karenanya Allah mengingatkan kita melalui ayat-ayatnya agar bertambah keimanan, bertambah keyakinan untuk terus menjadi hamba Allah yang mukhlisina lahuddin, ikhlas, tepat dan benar dalam menegakkan agama Allah ini. Karena kalau bukan kita yang mengerjakan syariat hukum agama Allah, maka siapa lagi? Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Kita makhluk, kita dituntun untuk menyembah Allah Sang Khalik. Kita diminta untuk mengesakan Allah, tauhid kita kepada Allah dalam uluhiyah maupun rububiyah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, apapun mungkin kesalahan di masa yang lalu, segera perbaiki dengan banyaknya kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita cahaya, yang dengan cahaya itu Allah akan terus membuat kita dalam kebaikan dan kemaslahatan. Tidak ada tujuan daripada Allah untuk menelantarkan hambanya, tetapi Allah sangat menyayangi kita selaku hambanya. Allah ingin semakin banyak hamba Allah yang terus dapat berbuat baik di hari-hari yang dia lakoni pada hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di berapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 yang dari Banda Aceh 97,7 FM. Dan senang sekali saya Dimas di malam hari ini kembali menyapa Anda tentu untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung, dan terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, baik di 97,7 FM ataupun Anda juga yang terus mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan malam hari ini pendengar, tentu kita bersama hingga tuntas nanti sampai kami menutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini ya. Dan ya, di seperti biasanya di awal kebersamaan kita akan hadirkan terlebih dahulu drama radio Butir-Butir Pasir di Laut. Malam hari ini produksi RRI Cirebon. Ini dengan judul Lampu Merah Terakhir. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah anyep seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas. Betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas. Kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ngingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal ijo lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti ijo lagi. Kalau nggak ijo, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu ijonya, iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak.
1: Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya. Kalau saya lancang ya, hampir setiap hari di jalanan, Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak nggak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Atas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027. Dan kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dalam rapat paripurna di gedung DPRA Banda Aceh pada hari Kamis lalu. Dan rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad yang akrab disapa Yahfud, serta dihadiri Ketua DPRA Zul Fadli dan Sekda Aceh Taufik. Dokumen KUA PPAS menjadi dasar penyusunan anggaran daerah dengan pertimbangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2027. Sebelumnya, rancangan anggaran dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh hingga mencapai kesepakatan. Dalam rapat tersebut, DPRA juga menutup masa persidangan kedua dan membuka masa persidangan ketiga tahun 2026. Pimpinan DPRA berharap seluruh agenda kerja Dewan dapat terlaksana secara efektif, mendukung kepentingan masyarakat, dan mendorong percepatan pembangunan Aceh. Ya, pendengar, itu dia informasi di malam hari ini terkait DPRA sepakati KUA PPAS Aceh tahun anggaran 2027. Dan saya informasikan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 20:28 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda di sepanjang malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Ya, berdasarkan informasi lain coba kami sampaikan terkait Sekolah Alam Kahfiz Aceh mengajak para siswanya belajar sejarah dan budaya secara langsung melalui kunjungan edukatif ke Museum Aceh pada hari Kamis kemarin. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran luar kelas agar siswa lebih mengenal peninggalan sejarah dan budaya Aceh. Kepala Museum Aceh Arif Arham mendukung kegiatan tersebut dan menurutnya museum dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan literasi sejarah anak. Ketua OSIS Kahfiz Aceh Hanin Nusaiba mengaku antusias mengikuti kunjungan ini dan ia mengatakan siswa bisa mengenal lebih dekat rumah Aceh bagian-bagiannya serta fungsi setiap bangunan. Sementara itu, Wali Siswa Ustadz Taiburifki Ananda Hafifuddin menilai pembelajaran di luar kelas memberikan pengalaman berbeda bagi anak-anak. Menurutnya, kegiatan seperti ini membantu siswa memahami sejarah, lingkungan dan budaya sekitar melalui pengalaman langsung. Dan melalui kunjungan ini, Sekolah Alam Kahfiz Aceh berharap siswa semakin mengenal warisan budaya daerah dan mampu mengambil pembelajaran dari sejarah Aceh.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Oke, terima kasih pada karena masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Dan masih dengan suara saya Dimas, kita terus bersama di sepanjang malam ini. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 21.13 waktu Indonesia Barat. Kembali saya sampaikan informasi kali ini terkait Polda Aceh mengerahkan 1.820 personil gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah untuk mengamankan muzakarah internasional ulama Tauhid Sufi di Banda Aceh pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Dan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Sebelumnya apel kesiap pengamanan digelar di Aula Meligo Polda Aceh dan dipimpin Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho. Joko mengingatkan seluruh personil agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan responsif, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan. Dan koordinasi lintas instansi juga diperkuat, termasuk untuk mengatur kelancaran lalu lintas dan menjaga keamanan di sekitar lokasi kegiatan. Polda Aceh bersama TNI dan pemerintah daerah berharap pengamanan terpadu ini memberikan kenyamanan bagi seluruh muzakarah, termasuk tamu dari berbagai daerah dan negara. Ya, mendengar itu dia informasi di malam hari ini. Kali ini kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan sudah saya siapkan. Yang pertama kita dengarkan dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Kepada kader berapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh malam ini. Kali ini kembali saya sampaikan informasi terkait pemerintah Aceh meminta pemerintah kabupaten dan kota menyiagakan alat berat di daerah rawan banjir untuk mengantisipasi bencana susulan. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan alat berat seperti eskavator harus tersedia sebelum kondisi darurat terjadi. Ia menyampaikan instruksi tersebut sebagai tindak lanjut koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Aceh dan Sumatera Tito Karnavian. Fadlullah juga meminta kepala daerah terdampak mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan alat berat bisa segera dipetakan sesuai kondisi lapangan. Selain itu, pemerintah daerah diminta memetakan sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan atau tertutup material banjir dan longsor. Menurutnya, pembersihan dan normalisasi sungai perlu dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko banjir dan longsor menjelang musim penghujan akhir tahun. Dan ia menegaskan, penanganan bencana membutuhkan koordinasi antara pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota, BWS Sumatera 1, serta pemerintah pusat.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ya, pendengar Anda masih bersama Prosater Banda Aceh. Anda baru saja mendengarkan lagu dari Syahrini, Aku Tak Biasa. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 21.50 menit waktu Indonesia Barat. Tentu masih dengan lagu-lagu pilihan lainnya terus saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung tentunya di malam ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama Prosater RRI Banda Aceh. Dan berdengar kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Dan juga mudah-mudahan Anda tetap semangat dalam segala aktivitas Anda di malam hari ini ya. Dan juga untuk Anda yang masih bekerja bahkan di jam seperti ini, mudah-mudahan Anda bisa terus semangat dan juga mendapatkan hasil-hasil yang terbaik juga dalam segala aktivitas Anda di malam hari ini. Dan ya tentu saya Dimas masih bersama Anda, kita terus bersama hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu udah apa buruh?
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Ya, karena Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di malam hari ini, tentu di Banda Aceh malam ini lagu yang baru saja Anda dengarkan dengan judul Sepanjang Jalan Kenangan. Ini merupakan lagu yang dibawakan mendiang penyanyi Bro Rima Lantika ya. Dan lagu ini awalnya dibawakan dan dipopulerkan oleh penyanyi Teti Gading. Ya, pendengar, berikut saya sampaikan kembali informasi lainnya di malam hari ini. Kali ini saya sampaikan informasi terkait kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang bersama tim pengawasan orang asing atau PORA menggelar operasi gabungan di Pelabuhan Balohan Sabang. Dan operasi ini bertujuan memastikan warga negara asing mematuhi aturan keimigrasian sekaligus menjaga keamanan wilayah perbatasan. Kepala Kantor Imigrasi Sabang, Muhsin Miralza, mengatakan petugas memeriksa 10 warga negara asing yang masuk melalui Pelabuhan Balohan. Dan pemeriksaan meliputi dokumen perjalanan dan izin tinggal. Dan hasilnya seluruh WNA tersebut dinyatakan memiliki dokumen yang sah dan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian. Muhsin mengatakan operasi ini juga memperkuat koordinasi antar instansi serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan. Dan Imigrasi Sabang mengimbau masyarakat dan pelaku usaha pariwisata ikut mengawasi keberadaan orang asing serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak yang berwenang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan malam hari ini tentu masih bersama saya Dimas yang terus bersama Anda hingga tuntas pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya sampaikan informasi terkait Lapangan Padang menjadi ruang aktivitas olahraga sekaligus pemanfaatan teknologi digital bagi masyarakat. Mulai dari aplikasi fotografi hingga pelacak olahraga, inovasi tersebut mendukung aktivitas warga dan pelaku usaha lokal. Fotografer lokal Fredo mengaku telah menggunakan aplikasi FotoYou selama sekitar 2 tahun untuk menunjang usahanya. Dan aplikasi tersebut memudahkan distribusi foto melalui teknologi pengenalan wajah dan transaksi digital. Dan dia menjelaskan pembayaran foto dapat dilakukan melalui transfer bank maupun dompet digital. Namun lonjakan aktivitas pada akhir pekan terkadang menimbulkan kendala teknis pada server. Fredo berharap layanan aplikasi tersebut semakin stabil untuk mendukung kelancaran transaksi dan penghasilan fotografer. Menurutnya, teknologi digital memberikan kemudahan dalam melayani pelanggan secara lebih praktis. Dan sementara itu pengunjung lapangan Belang Padang yang bernama Vera mengaku nyaman berolahraga karena suasana kawasan yang rindang. Dan ia menilai keberadaan pepohonan dan juga penataan lingkungan menambahkan kenyamanan para pengunjung. Dan Vera berharap penataan kawasan terus ditingkatkan agar pengunjung tetap merasa nyaman. Dan ia juga menginginkan area lintasan bebas dari penumpukan pedagang yang mengganggu aktivitas olahraga. Selain kenyamanan, fasilitas, tren pengguna aplikasi Strava turut mewarnai aktivitas olahraga anak muda. Aplikasi tersebut membantu pengguna memantau kecepatan, jarak, dan durasi lari secara praktis. Pengunjung lainnya, Evi, mengatakan Strava membuat aktivitas lari lebih terukur dan menarik. Dan aplikasi tersebut juga membantu pengguna mencatat perkembangan pencapaian olahraga secara berkala. Dan pemanfaatan teknologi digital di lapangan Belang Padang turut mendukung perkembangan usaha lokal dan gaya hidup sehat. Perpaduan fasilitas publik yang nyaman dan inovasi teknologi diharapkan mendorong masyarakat konsisten terus berolahraga.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ya, borong-borong.
1: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, wakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti halaqah subuh bersama Ustaz Haji Umar Rafsanjani Al-Sema'ah. Kepada Ustaz kita persilahkan dan segala hormat. Namun sebelum dan sesudahnya kita aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar radio Baitur Rahman RRI Banda Aceh, semoga kita semuanya berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beragama, kita dituntut untuk selalu fokus terhadap rukun-rukun agama. Agama kita adalah agama Islam. Rukun agama kita tiga: iman, Islam, ihsan. Itu tiga komponen rukun agama yang mesti diketahui, diyakini, diamalkan, dan dikontrol oleh setiap muslim. Di situ akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti turunannya dikatakan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mempunyai ilmu tauhid. Sahnya iman seseorang itu tergantung kepada pengetahuan dia tentang tauhid. Maka dalam keyakinan kita sebagai muslim, mempelajari ilmu tauhid itu adalah fardhu ain. Bahkan disebut di dalam beberapa kitab, kita seperti tidak cukup hanya sekedar taklid, ikut kepada guru, ikut kepada orang lain, enggak cukup. Tetapi harus mengetahui tentang ketauhidan, baru sahlah iman seseorang itu. Kemudian dari Islam, nanti turunannya lahirlah ilmu fikih yang nanti lebih kepada perbuatan-perbuatan ataupun ibadah-ibadah yang zahir yang dibekali dengan ilmu fikih, dengan ilmu yang kita pelajari dari kecil sampai hari ini, tata cara beribadah itu masuk dalam Islam. Maka dalam ayat surah Al-Anbiya yang saya baca tadi, itu pada akhir ayat, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di situ ditanya, fahal antum muslimun? Katakanlah wahai Muhammad, aku ini diutuskan untuk menyampaikan wahyu kepada kalian. Dan wahyu yang paling penting yang pertama adalah, kalian umatku harus meyakini bahwa Tuhanmu Tuhan yang satu, ilahun wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah.
1: Dan apapun perbuatan amal ibadah itu juga harus diniatkan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semata-mata karena Allah, demi Allah, bukan karena yang lain. Maka orang-orang yang beribadah karena Allah, melakukan apapun aktivitas karena Allah, mereka enggak butuh validasi manusia, enggak butuh perakuan manusia, enggak butuh kemasyhuran manusia, enggak perlu itu. Karena bagi mereka cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Kalau di dalam dada masih perlu sanjungan manusia, perlu validasi manusia, harus diakui dengan bermacam-macam usaha kita lakukan supaya mereka mengakui bahwa kita orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang bertasawuf, maka di situ letak kekurangan dan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Omong kosong hanya sekedar di mulut saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Omong kosong. Maka ditekankan dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, supaya harus sentiasa berhati-hati beribadah hanya karena Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ataupun wa ana awwalu muslimin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan. Iman, Islam, ihsan. Tiga rukun agama. Dari ihsan inilah lahirnya tasawuf yang nanti dikenal ataupun dikatakan dengan ilmu tasawuf, ataupun bahasa lain tazkiyatun nafs, membersih diri, mengawal diri, mengontrol diri supaya tidak ujub, tidak sombong, tidak takabur, tidak nampak diri. Yang nampak hanya Allah. Semua perbuatan itu kehendak Allah. Kita siapa? Hamba, hamba yang hina dina, tidak ada apa-apanya. Nah, itu bisa kita jumpai dalam ilmu tasawuf. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena judul kita lebih spesifik tentang tauhid, maka seharusnya bagi orang Islam, bagi orang mukmin, dia harus mengenal tokoh-tokoh ulama tauhid, tokoh-tokoh ahli tauhid dari masa ke masa. Dalam pemahaman kita, kalau berbicara dengan tauhid itu tidak akan lari daripada dua tokoh besar dalam dunia Islam. Yang pertama Abu Hasan Asy'ari, dan yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Itu selaku pelopor, orang yang menemukan metode tauhid Asy'ari, tauhid Maturidi. Itu bukan tauhid karangan mereka, bukan. Cuma mereka ini menyelamatkan, mengumpul dalil-dalil, metode-metode untuk menyelamatkan pemahaman salaf, pemahaman Rasulullah, pemahaman sahabat. Yang mana setelah zaman salaf itu luar biasa serangan-serangan filsafat, serangan-serangan akal, sehingga berpotensi ilmu tauhid ini, ilmu agama, dia akan semrawut, akan syubhat. Paham Mu'tazilah muncul, paham Jabariyah muncul, Qadariyah, sebagaimana yang kita pahami, begitu banyaknya terjadi perpecahan dalam internal Islam. Maka seiring dengan zaman timbul, muncullah dua tokoh ini. Khususnya kita orang Aceh, kayaknya semuanya kita di Aceh, kalau disebut dengan tauhid itu enggak jauh daripada tauhid Abu Hasan Asy'ari. Kenapa enggak Maturidi? Karena memang dalam skop mazhab hanya Asy'ari yang lebih mayoritas dari empat mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ini paham ataupun manhaj. Manhaj bukan mazhab. Ini harus kita bedakan nih. Kalau dalam tauhid itu namanya manhaj, metode, bukan mazhab. Karena tauhid dia enggak boleh khilaf, enggak boleh khilafiyah. Kalau mazhab itu fikih, itu ada khilafiyah. Nah, makanya jangan salah-salah ngomong, jangan katakan mazhab Asy'ari, bukan mazhab Asy'ari, bukan mazhab Maturidi, bukan, tapi manhaj ataupun akidah Asy'ari, akidah Maturidi gitu, bukan mazhab. Kalau mazhab dia lebih kepada khilafiyah. Tetapi kalau berbicara tauhid, dia tidak ada istilahnya khilaf. Dia harus konkret, harus satu kesimpulan. Nggak boleh bermain-main tentang ketuhanan. Nggak boleh ragu, itu dia tauhid. Nah, makanya kita katakan manhaj Asy'ari, manhaj Maturidi. Dua ulama besar nih, dan beliau ini nggak pernah jumpa, Pak. Nggak pernah jumpa nih. Abu Hasan al-Asy'ari, beliau di Baghdad, di Irak. Abu Mansur al-Maturidi, beliau di Uzbekistan, Asia Tengah. Nggak pernah jumpa beliau ini. Masing-masing mencoba untuk menyelamatkan paham yang benar nih, menyelamatkan paham salaf. Karena memang beliau hidup di ujung-ujung zaman salaf. Ujung abad kedua. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Itu kan tiga abad ini, abad salaf ini yang Rasul menjamin nih. Yang Rasul mengatakan abad terbaik ini. Kurun yang terbaik. Inilah yang dikatakan dengan salaf. Ulama-ulama salaf, pemahaman salaf di sini. Tiga ini yang terbaik. Di penghujung ini mulai timbul syubhat nih. Maka bangkitlah orang ini, dua ulama besar nih dalam dunia tauhid, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mereka enggak pernah ketemu, enggak pernah bermusyawarah, enggak pernah bermuzakarah, tetapi ilmunya sama. Nah, itu salah satu tanda kebenaran. Ketika jumpa murid beliau masing-masing di sebelah Uzbekistan, di sebelah Irak, ketika mereka jumpa sama, pembahasan tauhidnya sama, walaupun metode agak beda. Nah, itu dia. Itu salah satu tanda benarnya pemahaman akidah Asy'ari dan Maturidi. Itu yang pertama. Yang kedua, antara dua imam ini, yang sering dipermasalahkan Abu Hasan Asy'ari kan? Ini sering kita dengar. Mereka mempermasalahkan karena beliau pernah di zaman Mu'tazilah. Bahkan beliau anak angkat daripada orang tua yang berpaham Mu'tazilah. Tapi beliau keluar, mengisytiharkan, mengumumkan, saya keluar daripada paham Mu'tazilah. Karena itu paham sesat. Lebih mengedepankan akal. Sesat. Mereka tinggalkan nakal. Itu dia. Jadi Abu Hasan Asy'ari, beliau dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Tapi Abu Mansur enggak ada. Nah, itu dia. Abu Mansur Al-Maturidi, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan tauhidnya, yang mempermasalahkan ilmunya. Artinya apa? Maturidi Asy'ari ilmunya sama. Antara Maturidi dan Asy'ari sama ilmunya, tapi satu dipermasalahkan. Artinya apa? Bahwa ilmu itu benar. Kalau seandainya salah, berarti Maturidi salah juga. Nah, itu dia. Nah, cuma lantaran tadi itu latar belakang Asy'ari pernah di Mu'tazilah. Makanya banyak-banyak mereka-mereka yang kontra kepada Asy'ari menolak. Tetapi kalau kenyataannya kita lihat dalam dunia mazhab, tiga mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, ini mayoritas Asy'ari. Bukan imamnya ya, jangan salah-salah, mazhabnya. Bukan imamnya, karena Imam Syafi'i di atas Asy'ari. Duluan beliau. Imam Syafi'i, imam yang empat di atas mereka nih. Ini kita bicara mazhab. Nah, ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak berakidah Asy'ari. Ulama-ulama mazhab Maliki banyak berakidah Asy'ari. Ulama-ulama mazhab Hambali banyak berakidah Asy'ari. Artinya mayoritas ulama mazhab itu berakidah bertauhid Abu Hasan Asy'ari. Kalau kamu mengatakan tauhid itu sesat, maka berapa ribu, berapa banyak orang yang sesat.
2: Nah, itu dia.
1: Sedangkan dalam mazhab Hanafi ini banyak paham Maturidi ini. Dalam mazhab Abu Mansur Al-Maturidi ini banyak Hanafi. Makanya Irak kan terkenal dengan Hanafi. Mazhab Hanafi lebih mengolah rasionalitas untuk memahami manusia. Maka mazhab Hanafi itu kadang-kadang kita lihat lebih menerangkan dalil menggunakan akal supaya manusia paham itu. Termasuk Abu Nawas itu dalam mazhab Hanafi ini, Abu Nawas tuh. Dan beliau ulama besar. Cuma beliau enggak mau terlibat dalam pemerintahan, maka gepung-gepung. Dan beliau itu berakidah Maturidi. Akal, main akal itu. Makanya Abu Nawas kan cerita banyak, cerita akal. Ujung-ujungnya apa? Ini hukum Allah. Ini salah satu cara untuk meladeni, merespon masyarakat dengan hukum Allah. Karena hukum Allah universal, luas, besar, itu dia. Makanya hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengerti ini, harus paham ini. Orang yang bertauhid, yang biasa kita kenal dengan belajar sifat 20, sebenarnya bukan 20 sifat, tapi 20 sifat yang ada dalilnya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan ulama-ulama membatasi hanya 20 sifat, enggak. Bahkan di kitab disebut wa mimma yajibu, dan sebahagian, kan begitu kan? Wa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala, sebahagian sifat yang wajib, sebahagian yang wajib diketahui, yang ada dalilnya, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan Quran dan hadis. Begitu. Selebihnya banyak. Kalau dikumpulkan air, dikumpulkan ranting, dijadikan pena, kita mau tulis sifat Allah itu banyak. Karena Allah luar biasa, maha segala-galanya. Nah, itu dia. Jadi kita harus paham, Pak, itu. Di Aceh itu kalau disebut dengan sifat 20 udah, itu berarti Asy'ari. Dan kalau kita baca sejarah pun, itu semenjak tadi kan 3 kurun, abad ketiga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini abad ke-9, mulai abad ke-9 ke bawah, artinya 6 tahun tuh. 6 tahun selepas salaf, itu semua ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah akidahnya, tauhidnya Asy'ari dan Maturidi, Pak. Selepas zaman mazhab, 600 tahun selepas zaman mazhab, ulama-ulama dunia, ulama-ulama besar dunia itu mereka berakidah Asy'ari dan Maturidi. 600 tahun, Pak, selepas zaman mazhab, mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru setelah itu abad ke-10 kacau. Muncul pemikiran Ibnu Taimiyah, muncul pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Muncul pemikiran serangan-serangan nih. Dan itu harus selalu diwanti-wanti oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kita baca sejarah itu, ini dalam 6 abad nih, dalam 600 tahun nih, itu ada 9 angkatan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. 9 angkatan. Mulai angkatan Abu Hasan sampai penghujungnya angkatan mungkin masa-masa Syekh Zakaria Al-Ansari ataupun Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu angkatan ke-9 tuh. Jadi 9 angkatan dalam 600 tahun mereka berjumpa, Pak, itu berjumpa. guru-guru mereka berjumpa. Dan itu salah satu syarat ilmu, harus berjumpa tuh. Harus berjumpa, harus talaki seperti ini. Harus didengar dari lisan guru. Apa? Makanya enggak sembarangan nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar simai, bukan. Tapi bertemu langsung. Jadi 9 angkatan nih, 9 generasi dalam 6 abad itu mereka berjumpa tuh. Maka ilmu tauhid diselamatkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan mayoritas dunia, ulama-ulama dunia itu akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Makanya Pak, dalam Al-Qur'an disebut kalau berkaitan dengan pengetahuan agama, berkaitan dengan ilmu, itu disebut dalam ayat fas'alu ahlaz zikri. Tahu Pak kenapa dikatakan ahlaz zikri? Sebutan. Kenapa enggak dikatakan fas'alu ahlal ilmi? Kenapa enggak ilmi? Kenapa enggak fas'alu ahlal mu'tabari, orang yang berpengalaman? Kenapa enggak disebut fas'alu ahlal Qur'an? Nah, tengok. Walaupun az-zikru salah satu nama Qur'an, tapi kalimat az-zikru lebih spesifik. Yang tadi disebutan sebut ahlul zikri, ahli yang bisa mempertanggungjawabkan, dia paham dan dia bisa menyebut, dia bisa mempertanggungjawabkan dengan lidahnya, maka bersambung dari lidah ke lidah, dari sebutan. Enggak cukup dengan mimpi, enggak. Ah, itu dia. Enggak cukup dengan dengar, ini kayaknya saya dengar, enggak bisa. Maka ilmu agama itu fas'alu ahlaz zikri, tanya kepada ahlinya. Maka disebut dalam Al-Qur'an ahluz zikri. Zikir, walaupun mungkin makna zikir ya zikir, tapi zikir itu makna lugahnya sebutan, menyebut, melafaz. Itulah disebut dengan sanad keilmuan. Nah, maka sanad keilmuan kita Ahlussunnah wal Jamaah lebih spesifik tentang tauhidnya, apakah Asy'ari dan Maturidi, itu bersambung Pak, itu punya sanad. Guru saya punya sanad. Guru saya, Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Beliau berguru kepada guru beliau, Abuya Syekh Mudawali. Beliau berguru kepada guru beliau, Abuya Syekh Ali Al-Maliki. Bla bla bla bla bla, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka perlu dalam pengetahuan agama itu zikir, perlu sebut, perlu sanad, supaya selamat ilmu agama ini. Nah, makanya Pak, kembali saya mencoba menasihati diri saya, apalagi berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan iman. Ini menyebas Aceh bek tapepli-pepli bek. Harus serius tuh Pak. Harus serius Pak. Makanya di kampung-kampung sebagian kita lihat orang-orang kampung, perangkat kampung, mereka lebih mengutamakan tauhid nih. Belajar dulu tauhid supaya kenal diri, kenal siapa yang kamu sembah. Walaupun mungkin agak sedikit terancam. Dulu masa saya mondok, ada anak muda yang baru taubat. Dia mau belajar tauhid, mau memperkuatkan imannya. Dia langsung talaki privat dengan saya tuh jumpa. Saya bukalah kitab Kifayatul Awam. Baru lun baca masalah hukum mempelajari ilmu tauhid yang tidak cukup dengan taklid katanya, bahkan seperti ada ancaman kafir. Kayo kan? Takut dia tuh. Kasih. Bek tak boleh. Tapi enggak masalah itu kan apa namanya? Ya mungkin sekedar apa namanya? Supaya kita lebih fokus, lebih semangat dalam mempelajari ilmu tauhid, supaya sah iman kita, supaya apa namanya, mendasar, supaya lebih fokus, lebih serius siapa yang kita sembah, siapa itu Allah. Ah, itu dia. Maka dengan apa namanya, pengetahuan kita tentang tauhid lebih di Aceh khususnya, alhamdulillah itu sudah sesuai dengan pemahaman salaf, sudah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama kita dulu. yang mereka semuanya sudah selamat, mereka semuanya sudah husnul khatimah. Sebagaimana mereka selamat, sebagaimana mereka husnul khatimah, kita juga mau seperti mereka. Maka ikutilah langkah-langkah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mazhab, ulama-ulama yang bersanad, ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan imannya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita, dan semoga tetap istiqamah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini yang sudah mengawali aktivitasnya. Semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Di edisi Sabtu tentunya saya Rifki hadir temani Anda hingga ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta Mukutu Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 10 Oktober, maksud kami Sabtu 10 Oktober 2026. Sari berita, Kota Banda Aceh miliki 5 lokasi early warning system. Informasi lainnya, Mahkamah Syariah Subulus Salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik sebagai upaya mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Molide Putri.
2: Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik. Salah satunya yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Gampong atau Desa Pande, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan peralatan saja tidak cukup karena mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk dalam menjaga sungai, laut, dan lingkungan.
3: Terus kita tambah lagi ini untuk penutup segala macam karena rawan pos dekat pantai ya. Jadi memang kita udah punya EWS ini ada 5 titik untuk memantau banjir. Dan ini langsung terkoneksi ya Pak Ardi?

0: 2. Mahkamah Syariah Kota Sebelusalam menjatuhkan hukuman berat kepada ER, 18 tahun pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Majelis hakim memvonis 210 bulan atau 17 tahun 6 bulan penjara dan 210 kali cambukan. Putusan tersebut tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Mahkamah Syariah Kota Sebelusalam. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan itu sebagaimana diatur dalam pasal 50 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Majelis menjatuhkan dua hukuman takdir utama sekaligus, yakni hukuman cambuk sebanyak 210 kali dan hukuman penjara 210 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara dan terdakwa tetap ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Sebelusalam melalui Kasih Intel Reja Badia Sirait menjelaskan hukuman dalam perkara tersebut bersifat kumulatif. Artinya hukuman cambuk dapat menghapus pidana penjara. Eksekusi cambuk terhadap terdakwa telah dilaksanakan di halaman Masjid Agung Komplek Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Sebelusalam pada Rabu kemarin. Namun pelaksanaan hukuman cambuk itu tidak tuntas, terpidana dinyatakan tidak sanggup melanjutkan hukuman setelah Algojo melayangkan sebanyak 85 kali cambukan. Penghentian tersebut dilakukan atas rekomendasi tim medis yang memantau kondisi fisik terpidana selama prosesi berlangsung. Demikian, Jufrianto melaporkan.
1: Pendengar, BMKG resmikan high frequency HF radar array di kawasan pantai Ujung Pati Aceh Besar yang diharapkan akan mampu mendeteksi jenis tsunami dan memperkuat pemantauan kondisi terkini perairan laut di pesisir pantai Aceh. Berikut laporan kontributor RRI Aisa Nalvita.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan High Frequency Radar Array di kawasan Pantai Ujung Bate, Aceh Besar, Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi ini dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. HF Radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut Kepala BMKG Pusat, Teku Faisal Fatani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang, hingga arah angin. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
3: Tujuannya, radar ini akan memancarkan high frekuensi gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang ada di belakang kita ini, sehingga dapat memantau arus permukaan, gelombang, arah angin, dan juga potensi terhadap terjadinya tsunami.
2: Data dari HF Radar nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan, sektor pelayaran, hingga masyarakat umum untuk mengetahui kondisi perairan. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui layanan informasi maritim BMKG. Sementara itu, pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teku Robby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF Radar di Aceh. Menurutnya, keberadaan HF Radar tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.
3: Ini bukan hanya sebuah alat teknologi, tapi sebuah pesan yang harus menjadi informasi kepada publik terkait dengan mitigasi bencana.
2: Sedangkan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang juga hadir dalam peresmian High Frequency Radar Array tersebut menyambut baik kehadiran HF Radar di wilayah tersebut. Ia berharap teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi potensi bencana. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perangkat seluler guna mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut.
4: Dengan adanya high frequency radar ini, kita berharap ini bisa mendeteksi awal ya, supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri seandainya ada bencana. Ya, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih pandai-pandai menggunakan aplikasi ya, dan melalui handphone ya, untuk bisa melihat isu semasa tiap hari itu, isu-isu tentang cuaca ya, bagi para nelayan juga, kemudian bagi masyarakat umum ya.
2: Dengan hadirnya HF Radar Ujung Bate, pemantauan kondisi perairan Aceh diharapkan semakin optimal. Teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah pesisir. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh, turut disiarkan

0: RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan kontributor RRI, Najwa Maharani.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
3: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini, terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
2: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
3: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
2: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Anujo Maharani, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, kondisi jembatan Skep di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
5: Kami dari tim Satgas PRR Nasional. Ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Skep di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
6: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan dirawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak. Ya.
4: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, demikian warta Mungkut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mungkut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Ya, selamat mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, suasana pagi semoga menyelimuti semangat pagi Anda di edisi akhir pekan Sabtu ini ya. Semoga yang telah merencanakan beragam kegiatan dan aktivitas akhir pekannya ya dapat berjalan baik dan juga lancar. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Serta nantikan juga informasi cuaca bersama BMKG Blamintang Aceh Besar di kesempatan pagi ini pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek,